Yayasan Rabu Biru Foundation ini tidak hanya membenahi fasilitas, program difokuskan pada peningkatan kapasitas kader, edukasi gizi, serta ketahanan pangan. Posyandu ini disiapkan menjadi pusat pemantauan kesehatan ibu dan anak khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan guna mencegah kasus stunting di Sleman. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Se

Dr. Snow Butoyo, pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga tentunya komoditas pertanian di Mlebet Pasar. Untuk kali ini informasi harga-harga yang berlaku di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta. Informasi kami awali dari harga beras. Untuk beras kualitas medium per kilogramnya Rp14.500. Berikutnya untuk beras medium juga dengan cap C4 Rp14.000 per kilogram. Sementara untuk beras SPHP atau beras bulog 12.000

0: Rp14.500 per kilogram, sementara untuk beras premium per kilogramnya Rp15.600. Berikutnya untuk minyak goreng untuk curah per liternya Rp18.500. Berikutnya seterusnya, untuk harga minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liternya. Selanjutnya untuk harga telur ayam ras di pasar Prawira Taman Kota Yogyakarta per kilogramnya Rp25.700. Sementara itu untuk telur ayam kampung per kilogramnya Rp60.000. Berikutnya untuk harga daging ayam, untuk daging ayam ras per kilogramnya Rp36.000. Sementara untuk ayam kampung utuh, daging ayam kampung utuh per ekornya Rp125.000. Untuk harga daging sapi tersebut ya, untuk daging sapi paha depan dan juga paha belakang harganya sama Rp155.000 per kilogram. Berikutnya kita beralih ke harga bawang. Untuk bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang bombay Rp40.000 per kilogram. Untuk harga cabai merah keriting per kilogramnya Rp35.000, cabai merah besar Rp40.000, dan cabai rawit merah Rp45.000 per kilogram. Beralih ke sayur mayur, untuk kentang ukuran sedang Rp17.000 per kilogram, kangkung Rp7.000 per kilogram, sawi hijau Rp5.000 per kilogram, dan untuk kacang panjang per kilogramnya Rp13.000. Demikian informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di pasar Prawira Taman Kota Yogyakarta di Mlebet Pasar.
1: Si.

0: sudah, pasang di sini saja, biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini, pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Hai nih, ketemu.

0: utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki to le.
1: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
0: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari diperkirakan cerah berawan, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sutresna budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji, wontening program 4 RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut, serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
1: Wah, segre, asis banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: Soto Sabudaya Klono Sewandono pagi hari ini mengajak Anda untuk jatil ya, atau berolahraga. Biasanya juga di saat Agustus itu yang namanya jatilan ataupun juga reyok itu banyak ya, ataupun juga kegiatan-kegiatan tradisional, kegiatan tradisi yang kemudian juga diselenggarakan untuk meramaikan, untuk memeriahkan 17 Agustus begitu nggih. Juga biasanya menjadi salah satu peserta begitu di acara karnaval ya, dan itu menjadi salah satu media atau wahana masyarakat untuk mengekspresikan ya kemampuan dan juga sekaligus untuk melestarikan budaya. Setelah budaya kembali, saya akan berbagi informasi untuk Anda, informasi cuaca untuk wilayah Bandara JIA, jadi di wilayah Temon, Kulon Progo dan sekitarnya. Dan kali ini perakirawan selamat dari BMKG akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, maupun nanti dini hari. Di mana jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, suhu udara antara 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 70 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Kita biarkan semua potensi itu, atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya. Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: pit mantar. Kau biji tak kau kide. Mau sih jenengin numpak pit mantar kau nyonteng sak kayangnya.
1: Abang sih kurang gawe angki kau kau kau yo wong sih jenengin numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kau ya.
1: Woi jenenge kau kau nyala ya tura. Numpak pit mantar ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: Woi, matiin kerannya. Kalau udah tidak dipakai.
1: Bentar, lagi mandi.
0: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
2: Gunakanlah air secukupnya. Hemat air itu penting.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di seluruh sekolah dimulai bersamaan dengan hari pertama masuk sekolah. Sekretaris Disdikpora Kulon Progo Nur Hadianto mengatakan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan masa pengenalan lingkungan sekolah telah mendapatkan sosialisasi terkait konsep masa pengenalan lingkungan sekolah ramah. Sosialisasi tersebut menyasar kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, dan orang tua siswa. Beralih ke informasi lain. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Kompleks Candi Prambanan menandai dimulainya langkah konkret kerjasama pelestarian warisan budaya. Puluhan candi perwara yang selama ini belum direkonstruksi akan dipugar dengan memadukan metode konservasi tradisional dan teknologi modern. Direktur Utama Injourney Maya Watono mengatakan kunjungan Narendra Modi memiliki makna strategis karena memperkuat posisi Prambanan sebagai salah satu pusat wisata budaya dan spiritual terbesar di Asia Tenggara. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Tuyut Sewu. Program 4 RRI Yogyakarta melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selokan Mataram, penyelamat warga Jogja dari Romusa. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara Jepang hanya 3 tahun. Namun dari berbagai ulasan sejarah, penderitaan rakyat Indonesia saat dijajah Jepang justru berlipat-lipat lebih besar dari saat dijajah oleh Belanda. Pada periode 1942 sampai 1945, atau pada masa penjajahan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sungguh merana dan menderita. Karena sedang mengalami Perang Dunia Kedua melawan Sekutu, negara yang mengklaim cahaya Asia ini bertingkah seperti perompak dan maling. Jepang merampas apa saja yang dimiliki Indonesia, mulai dari hasil pertambangan, pertanian, tenaga manusia, serta para perempuan Indonesia juga dirampas untuk dijadikan wanita penghibur atau disebut Jugun Ianfu. Pengambilan paksa tenaga-tenaga manusia berupa pekerja-pekerja dari berbagai daerah atau yang dikenal sebagai Romusa menjadi momok yang begitu menakutkan. Para Romusa dipaksa untuk membangun jembatan, rel kereta api, jalan raya, benteng, dan lain sebagainya. Umumnya mereka diperlakukan sebagai tawanan perang dan banyak dari mereka yang mati kelaparan. Banyak juga Romusa yang dibawa menggunakan kapal malah tenggelam di laut karena mendapat serangan udara dari pihak Sekutu. Namun berbeda di Kesultanan Yogyakarta, warganya relatif aman dari program tersebut karena raja saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil mengelabuhi Jepang dengan cara Sultan meminta bantuan ke Jepang untuk membangun program irigasi, mengalirkan air dari Sungai Progo ke daerah-daerah pelosok hingga bisa ditanami oleh padi. Seperti yang disampaikan KRTH Jatiningrat SH, Pengageng Tepas, Dworo Rupo, Kraton Yogyakarta.
1: Selokan Mataram ini dibuat sewaktu Jepang menguasai daerah istimewa Yogyakarta waktu itu. Saluran atau selokan Mataram ini sebenarnya adalah dibuat, proyeknya itu dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sebagai cara atau taktik untuk agar pemerintah Jepang itu tidak semena-mena mengambil tenaga kerja dari Yogyakarta untuk tenaga Romusa, kerja paksa oleh pemerintah Jepang, pemerintah pendudukan Jepang, yang menggunakan Romusa ini untuk membangun, biasanya membangun gua-gua untuk pertahanan Jepang. Karena Jepang mengkhawatirkan kemungkinan besar bahwa Sekutu akan menyerang sampai ke Indonesia. Nah, Sultan sendiri sebetulnya oleh tentara pendudukan Jepang ini dihormati. Karena mereka tahu bahwa sebenarnya Yogyakarta ini, Ngayogyakarta Diningrat ini sebenarnya sama dengan pemerintahan mereka yang dipimpin oleh seorang kaisar, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta ini masalah pangan masih sangat kekurangan, terutama produksi padi, sehingga perlu dibuatkan selokan yang memanjang membelah daerah istimewa Yogyakarta ini dari Progo sampai ke Sungai Opak. Nah, sedang ada ramalan bahwa bersatunya Sungai Progo dengan Opak ini akan menumbuhkan kemakmuran rakyat.
0: Tapi karena untuk membangun jaringan irigasi dibutuhkan banyak tenaga manusia, Sultan meminta agar warga Jogja tidak diikutkan dalam kerja Romusa. Semua warga laki-laki Jogja yang sudah bisa bekerja diwajibkan untuk ikut membangun irigasi dengan cara gotong royong. Di luar dugaan, seperti yang termaktub dalam tahta untuk rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, pemerintah militer Jepang di Indonesia yang dikenal sangat kejam dan tidak mengenal kompromi, ternyata menyetujui permintaan Sultan. Jepang bahkan membantu dana dan berbagai peralatan untuk membangun saluran irigasi yang dikenal dengan nama Selokan Mataram. KRT Hajatiningrat SH Pengageng Tepas Dwororupo Kraton Yogyakarta pun lebih lanjut menjelaskan dari mana awal mula nama Selokan Mataram ini diberi.
1: Karena orang selalu menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta ini sebagai Mataram. Mataram itu sebetulnya sesudah Mataram yang lama. Itu mulai tahun 1755 dibagi dua. Menjadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Hingga saat ini warga Yogyakarta terus memelihara dan menghormati keberadaan Selokan Mataram tersebut. Pasalnya, selokan yang sangat bersejarah ini terbukti dapat menjamin warga tidak kekeringan dan tetap bisa memanen padi meski sedang dalam musim kemarau. Pada tahun 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencetuskan ide yang berdampak sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, yakni serangan umum 1 Maret 1949 yang membuka mata dunia bahwa Angkatan Bersenjata dan Republik Indonesia masih ada.

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab. Mandiri sejak dini,

0: Iya pak, betul, alamatnya sini.
1: Ayo terus, mundur. Nah.
0: Tolong ya pak, itu TV-nya di ruang tamu itu. Nah, kulkasnya itu di pojokan aja. Ah itu, mesin cucinya di belakang, langsung ya. Oke.
2: Ono apa tuh kui? Ono truk, kita ewingi berditeri motor. Wilan, tuku meneh. Entuk duit sekong ngendi yo.
0: Napa ya bule? Kok ngeremengi lho?
3: Nganu le, arep takok. Le mung golek duit kene ngendi? Kok barangmu ki akeh banget sing anyar e.
0: Oh, alah bule. Lah yo aku kan kerja. Seko gaji kuwi tak sisihke nggo investasi. Iso investasi emas, iso investasi nganggo aplikasi handphone kaya to reksadana. Tapi kudu sik terdaftar OJK. Otoritas Jasa Keuangan.
3: Nek ngono le, bu aku tulung diajarin ke handphoneku. Men iso mulai investasi sing aman.
0: Oh alah, ya gini-gini bule, gini.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pendidikan kesetaraan tidak hanya membuka akses memperoleh ijazah, tetapi juga mampu melahirkan wirausaha baru. Hal itu terlihat dari keberhasilan Roni Irawan warga Padukan Tangkil Kelurahan Itian Timur Kapanewon Sumanu yang sukses mengembangkan budidaya melon di lahan terbuka hingga menghasilkan keuntungan puluhan juta rupiah setiap musim panen. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dalam kegiatan panen melon yang digelar di PKBM Mudi Kapinteran Sumanu. Roni merupakan lulusan program Kejar Paket C tahun 2017 sekaligus salah satu peserta binaan program Gerakan Berani Sekolah Gunung Kidul, Geni Seko Gunung Ken. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntari Ningsih yang menghadiri kegiatan tersebut menilai keberhasilan Roni menjadi gambaran nyata bahwa pendidikan non-formal dapat menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan keterampilan. Beralih ke informasi lain, kecerdasan artificial AI memiliki peran strategis dalam memperkuat pembangunan berbasis kampung. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mampu mengangkat potensi lokal, memperkuat ekonomi masyarakat hingga memperluas promosi kampung secara kreatif dan bertanggung jawab. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Katri Renggono menuturkan, perkembangan AI berlangsung cepat dan telah merambah berbagai sektor, mulai dari pendidikan, dunia kerja, industri kreatif, hingga pelayanan publik. Meski demikian, menurutnya kecanggihan teknologi harus tetap diimbangi dengan kebijaksanaan dan etika dalam pemanfaatannya. Demikian saya Andita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perempat Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi Sutrisno Budoyo. Kembali kita berjumpa di obrolan Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Dan Sutrisno Budoyo, pagi hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kami dari Sigap Indonesia. Topik kita adalah sinergi mewujudkan pariwisata DIY yang ramah dan inklusif untuk semua. Ya, kalau kita berbicara tentang dunia pariwisata, tentu Yogyakarta atau DIY ini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling tinggi begitu ya, kalau dilihat dari sisi pengunjung atau pariwisatanya atau wisatawannya begitu, sehingga DIY harus kemudian bisa memberikan yang terbaik bagi wisatawan. Dan tentunya selain itu juga harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan terutama bagi para wisatawan yang memang membutuhkan akses yang baik begitu ya, terutama bagi teman-teman difabel atau wisatawan difabel. Nah, untuk memperbincangkan ini kami sudah bersama dengan Bapak Rubandi dari Sigap Indonesia untuk berbincang sejauh mana DIY atau dunia pariwisata DIY ini sudah inklusif atau sudah ramah begitu nggih bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita kaum difabel. Sudah terhubung melalui sambungan telepon untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Rubandi.
1: Selamat pagi Mas.
0: Nggih, kabar baik Pak Rubandi?
1: Kabar baik alhamdulillah. Baik,
0: alhamdulillah. Nggih, terima kasih sebelumnya Pak Rubandi sudah berkenan untuk kita hubungi pagi hari ini.
1: Iya.
0: Nggih, baik Pak Rubandi, kita memang memahami dan juga kita meyakini bahwa DIY menjadi salah satu tujuan wisata yang favorit begitu ya, terutama bagi wisatawan domestik begitu. Ini terbukti dengan membludaknya wisatawan ketika libur panjang atau akhir pekan begitu nggih. Tapi di sisi lain juga tentunya harus memberikan akses yang baik begitu nggih bagi wisatawan-wisatawan difabel begitu. Nah, kita pengin tahu nih Pak Rubandi, sampai saat ini tuh seperti apa untuk kondisi ataupun juga wilayah di DIY begitu yang memang cukup tinggi begitu nggih untuk jumlah wisatawan begitu nggih. Tapi ini dipandang dari teman-teman Sigap yang memang selalu konsisten untuk mendampingi teman-teman difabel begitu nggih. Monggo Pak Rubandi bisa disampaikan.
1: Iya, baik Mas. Betul sekali ya bahwa Jogja merupakan salah satu daerah yang banyak peminatnya untuk wisatawan, baik itu lokal ataupun mancanegara gitu ya. Nah, saya punya catatan dari data yang saya himpun. Kebetulan kemarin kami melakukan beberapa wawancara ya, baik terhadap teman-teman di Fabel gitu, ataupun juga penelusuran data yang ada gitu, bahwa Jogja ini luar biasa begitu ya. Bahkan masuk World Economic Forum tahun 2024 itu Jogja masuk Indonesia ya, masuk peringkat 22 dunia dari total 119 negara Mas. Nah, di kemudian dan itu secara di wilayah Asia Pasifik, Indonesia itu di peringkat ke-6 gitu di ASEAN ya. Itu skornya naik gitu 10 ke 10 peringkat, yang tadinya di urutan 32 itu ke 22 gitu. Nah, indeksnya itu dari 4,46% naik jadi 4,5 gitu. Itu dari tahun 2019 Mas gitu. Kemudian dari total perjalanan ya, kemarin kami juga mendapati kalau kita ngutip dari data BPS begitu, sepanjang tahun 2024 itu ada 38 juta perjalanan wisatawan Nusantara begitu di Jogja ini ya. Terutama paling banyak itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta gitu ya, di mana khusus di kota Yogyakarta sendiri gitu, itu mencapai 10 juta orang yang berkunjung gitu di kawasan Malioboro gitu ya. Itu luar biasa sekali gitu. Nah, di tahun 2025 kemarin, nah tren positif ini berlanjut nih, naik yeah. gitu ya. Dari BPS itu mencatat ada 2 juta sekian lah kunjungan itu yang masuk ke wilayah DIY gitu. Artinya dari yang di tahun 2024 itu 10 jutaan, di tahun 2025 ini jadi 12 jutaan gitu yang berwisata ke Jogja gitu ya. Terutama pas periode libur Natal dan tahun baru begitu. Nah, dari sekian banyak wisatawan begitu yang berkunjung ke Jogja, tentu ada teman-teman di Kabel juga yang ada dua kemungkinan nih Mas. Mereka ikut berpartisipasi, ikut berwisata gitu ya ke Jogja. Juga ada yang terpaksa tidak harus ikut karena pertama teman-teman di Fabel itu biasanya berasumsi dulu gitu ya.
0: Yeah.
1: Berasumsi bahwa ketika kami berwisata ke luar gitu, apakah kemudian situasi dan kondisi di sana sudah akses, sudah akomodatif buat teman-teman di Fabel begitu, atau sudah atau enggak gitu ya. Karena buat sebagian banyak teman-teman di Fabel itu berpikir, wah ini tidak bisa karena mereka akan jauh punya effort lebih gitu untuk bisa mempersiapkan proses wisata itu gitu. Nah, dan kemarin juga saya dapat data karena Jogja itu kan wisatanya terus berkembang ya Mas. Ada desa wisata juga kemarin dari Dinas Pariwisata saya dapat data ada 220 sekian gitu desa wisata yang berkembang gitu. Artinya hak teman-teman difabel dalam berwisata ini sangat-sangat penting gitu ya, terutama kalau ngomongin soal keuntungan gitu, tentu ini akan menambah nilai gitu ya yang akan didapat oleh DIY itu sendiri gitu. Terlebih di tahun 2025 kemarin itu kan DIY mendapatkan peringkat pertama gitu ya sebagai provinsi yang dalam merespon isu difabel itu paling paling baik lah seperti itu. Nah, tapi nah catatannya adalah ternyata masih perlu banyak tempat-tempat wisata yang itu mungkin sudah ada akses gitu ya. Ada beberapa pariwisata yang memang dia udah akses tapi hanya parsial gitu Mas. Misal hanya untuk di Kabel Netra hanya ada guiding block atau jalur pemandu ubin yang warna kuning gitu Mas. Gitu. Ada juga yang hanya menyediakan ram atau jalur landainya aja untuk pengguna kursi roda gitu. Padahal banyak wisatawan yang nggak hanya pengguna kursi roda gitu, tapi teman-teman netra, kemudian ada juga bapak ibu lansia yang udah pakai kursi roda ataupun tongkat begitu ya, yang itu mereka biasanya berkeluarga gitu ya, berwisata begitu. Jadi situasi sementara seperti itu sih Mas. Nanti mungkin bisa digali lagi lebih dalam.
0: Baik. Jadi memang tingginya wisatawan yang berkunjung ini ternyata belum sepenuhnya diimbangi dengan fasilitas yang ramah terhadap teman-teman difabel begitu nggih, Pak Rubandi.
1: Betul.
0: Nah, tentu pemerintah ya, pemerintah DIY atau pemerintah kota kabupaten kota di DIY itu juga setiap kali melakukan penyusunan rencana atau kebijakan itu kan juga tentunya harus melibatkan berbagai elemen masyarakat. Nah, apakah juga teman-teman dari SIGAP atau mungkin juga perwakilan dari teman-teman difabel ini sering juga dilibatkan untuk kemudian menyusun rencana atau kebijakan begitu yang berkaitan dengan kepariwisataan begitu Pak Rubandi?
1: Ya, Kalau kita ingat lagi DIY itu di akhir tahun 2025 kemarin itu mengesahkan Triparda begitu ya, rencana induk peraturan pemerintah daerah terkait dengan apa namanya kepariwisataan gitu, dan itu menurut saya satu kabar baik gitu ya, artinya ini jadi kesempatan untuk teman-teman difabel bisa memberikan apa namanya aspirasinya gitu ya untuk didengar oleh pemerintah gitu, bahwa apa sih yang kemudian mereka butuhkan dalam hak pariwisata itu gitu ya, yang perlu disediakan gitu, yang perlu diakomodasi oleh pemerintah gitu. Nah, tapi sayangnya yang saya dapati di proses penyusunan Triparda itu minim sekali gitu ya, masih minim gitu partisipasi teman-teman difabel gitu. Nah, partisipasinya pun

0: saya lupa dari bidang apa di Dinas Pariwisata, waktu SIGAP juga mengadakan live IG gitu, semi podcast gitu ya di live IG. Itu betul gitu. Jadi partisipasi teman-teman itu masih terbatas gitu. Kemarin yang diundang hanya SIGAP begitu, dan SIGAP pun sudah menyampaikan itu ya, bahwa partisipasi teman-teman di Pabul sepertinya perlu kemudian ditingkatkan kembali gitu dalam proses penyusunan di Parda ini gitu ya, karena prinsip kemudian nilai dan kebutuhan yang begitu beragam itu perlu juga disampaikan oleh teman-teman di Pabul yang beragam. Jadi nggak hanya pengguna kursi roda kemudian difabel netra gitu, tapi juga ada teman-teman dan beragam difabel yang lain yang perlu dilibatkan dalam proses penyusunan itu gitu. Dan informasi waktu itu yang saya tangkap adalah ini akan jadi catatan juga untuk Dinas Pariwisata DIY untuk kemudian ke depan akan lebih meningkatkan lagi gitu ya pelibatan teman-teman difabel dalam proses proses baik itu implementasi ataupun evaluasi dari kebijakan di Parda itu. Dan itu menurut saya komitmen dari Dinas Pariwisata DIY dan kabar baik tentunya buat teman-teman di Fabel begitu, Mas.
1: Iya, baik. Tentu juga teman-teman di Fabel ini, terutama yang dari luar kota begitu, Pak Rubandi juga selain memang berharap bahwa tempat-tempat wisata, destinasi wisata ini ramah terhadap teman-teman difabel, tapi juga aksesibilitas begitu, termasuk untuk kaitannya dengan mobilitas transportasi. Nah, mulai dari mereka berangkat dari tempat kotanya sampai di Yogyakarta ini. Nah, kalau untuk kondisi konektivitas sendiri antar moda transportasi di DIY ini dari sudut pandang panjenengan bagaimana, Pak?
0: Iya, Mas. Kami juga kemarin wawancara salah satu difabel ya yang memang punya pengalaman dalam mengakses transportasi dan untuk berwisata begitu. Konektivitas transportasi di DIY memang jadi catatan juga karena tidak saling terhubung ya, dalam artian saya contohkan kemarin difabel yang wawancara yang kami wawancara adalah dia bercerita ketika dia jadi aksesibilitas pariwisata itu semestinya bisa dimulai dari ketika difabel itu keluar dari rumah begitu, Mas.
1: Yeah.
0: Sampai kemudian dia benar-benar bisa sampai di tujuan atau tempat destinasi wisata itu gitu. Nah, dari cerita difabel yang kemarin kami wawancara, bahkan dari mereka keluar rumah itu kesulitan gitu, dalam artian misal mencari guiding blocknya menuju halte, misal kalau dia pakai pakai Trans Jogja gitu ya, ataupun ketika misal ada ojek daring yang kemudian dia harus menjemput gitu karena kadang nggak bisa diakses sampai rumah begitu ya. Jadi dia harus misal karena kemarin teman difabel netra yang kami wawancara, dia harus keluar rumah, tapi di ketika keluar rumah dia nggak nggak menemukan guiding block, jalur pemandu kayak gitu, sehingga itu membuat dia kesulitan gitu ya. Dan ketika dia naik transportasi umum begitu, tidak ada jalur ataupun penanda yang kemudian mengantarkan dari titik dia sampai ke masuk sampai ke destinasi wisata itu gitu. Artinya dia bisa aja nyasar begitu, Mas. Nyasar kemana kayak gitu dan lain sebagainya, ataupun ketika misal pengguna kursi roda turun dari halte yang sudah dekat dengan destinasi wisata tersebut gitu, dia harus mengayuh kursi rodanya, dan itu juga belum akses banyak medan yang masih terjal dan lain sebagainya begitu. Itu jadi salah satu tantangan juga, artinya ketika memang

0: pemerintah ingin menyediakan namanya akomodasi dalam hal pariwisata untuk teman-teman difabel, ya itu perlu dipikirkan dari mulai mereka keluar dari rumah sampai benar-benar memastikan mereka sampai di tempat wisata tersebut, begitu.
1: Baik. Ya Pak Rubandi, tentu selain fasilitas yang juga dibutuhkan untuk memberikan kemudahan bagi teman-teman difabel, yang tidak kalah pentingnya kan juga SDM-nya. Maksudnya misalnya kalau di fasilitas umum, misalnya di transportasi umum, misalnya untuk apa ya, petugas-petugasnya di halte ataupun juga di kendaraan umum, ataupun juga para pengelola tempat wisata. Ini apakah sampai saat ini sudah aware begitu kepada teman-teman difabel yang membutuhkan perhatian begitu ya, ketika mau mengakses sesuatu begitu?
0: Ya, itu juga faktor yang sangat penting ya Mas. Artinya saya contohkan misal kemarin hasil apa namanya kunjungan kami ke Taman Pintar begitu. Nah ini Taman Pintar salah satu yang menurut saya cukup baik ya dalam menyediakan aksesibilitas untuk teman-teman gitu, terutama teman-teman netra gitu. Misal kemarin tuh ada petugas yang memberikan apa namanya informasi terkait dengan apa namanya apa saja yang ada di Taman Pintar begitu ya, informasi apa, kemudian isinya apa dan lain sebagainya. Nah itu penting sekali gitu, dan terutama mungkin juga untuk dalam hal bermobilitas gitu, ketika teman-teman netra kemudian datang ke Taman Pintar sendirian gitu, nah petugas langsung apa namanya inisiatif untuk kemudian menawarkan bantuan, kemudian apa namanya menanyakan kebutuhannya apa, dan sampai menginformasikan apa-apa yang ada di Taman Pintar ini. Itu salah satu yang menurut saya sudah cukup baik begitu ya. Nah, tapi memang di masih banyak juga tempat pariwisata yang secara SDM pelayanan dari pengelola ataupun petugas itu masih kurang. Nah itu penting sekali, karena ini berkaitan juga dengan ketika teman-teman di bubble berwisata itu kan otomatis dia ingin mendapatkan informasi atau pengalaman yang dia dapat di situ. Ketika misal seorang di bubble netra itu menikmati wisata pameran dan sebagainya, kalau dia tidak ada informasi yang menjelaskan terkait dengan pameran itu gitu ya, di kabel netra itu pulang dengan tangan kosong, dalam artian dia tidak dapat apa-apa begitu. Nah kalau ada petugas yang udah sadar dengan keberadaan teman-teman di kabel, itu akan jauh lebih akses buat teman-teman di kabel begitu. Nah, yang kedua terkait dengan keamanan ya, di sana gitu. Karena ya kita bayangkan Mas, mungkin di suatu tempat pariwisata misal ada di Pabel Netra yang dia berwisata sendiri di tengah keramaian, kemudian misal ya terjadi suatu tindak kejahatan begitu. Nah, itu kan suatu hal yang bisa kita minimalisir sebenarnya dengan adanya kesadaran dari pengelola ataupun petugas yang ada di tempat pariwisata itu, begitu Mas. Yeah. Dan termasuk sebenarnya interaksi dengan teman-teman di Pabel gitu Mas, karena berinteraksi dengan teman-teman di Pabel pun itu sangat penting ya. Saya pernah pengalaman ada apa, ini cerita dari teman-teman pengguna kursi roda begitu.
1: Yeah.
0: Ada petugas yang dia mendorong kursi rodanya itu tidak dengan tepat gitu. Jadi waktu akan turun posisinya itu dia ke depan gitu ya, sehingga si pengguna kursi roda itu akhirnya terjatuh dari kursi roda tersebut. Jadi ada cara-cara tersendiri bagaimana seorang pendamping ataupun seorang petugas itu ketika dia membantu pengguna kursi roda untuk misal mendorong kursi rodanya begitu. Nah itu sangat penting sekali gitu, karena kan kadang medan di setiap tempat wisata itu berbeda-beda ya, dan yang paling tahu dan yang paling mengerti adalah petugas itu sendiri. Jadi sangat penting sekali.
1: Baik, Pak Rubandi, tentu kita tahu bahwa DIY kan juga banyak tempat wisata, destinasi wisata yang merupakan cagar budaya, yang tentu ketika teman-teman difabel akan mengakses ke tempat-tempat tersebut juga mungkin ada beberapa yang masih belum ramah begitu ya, mungkin karena beberapa pertimbangan begitu. Nah, ini jalan tengahnya seperti apa, Pak Rubandi, untuk tetap menjaga cagar budaya sesuai dengan aslinya, kemudian juga tetap memberikan kesempatan bagi teman-teman difabel yang juga memiliki hak yang sama untuk mengaksesnya.
0: Iya, betul. Nah, ini salah satu hal yang sering didiskusikan begitu ya, terutama Jogja kan banyak sekali wisata cagar budaya ya. Dan itu yang selalu jadi perdebatan gitu. Khawatirnya dengan misal penyediaan aksesibilitas fisik ya, itu akan mengurangi nilai dari sejarah ataupun cagar budaya itu sendiri begitu. Tapi di beberapa tempat yang saya tahu ada pengelola yang memang kreatif gitu ya, dalam artian dia tidak kemudian menolak gitu untuk menyediakan aksesibilitas untuk teman-teman difabel, tapi bagaimana mengkreasikan sebuah infrastruktur kemudian diimplementasikan dalam lingkungan cagar budaya itu gitu. Jadi sebenarnya tergantung ini ya, tergantung dari kreativitas pengelola dan pemerintah ya, untuk membuat aksesibilitas fisik itu tadi gitu, enggak yang mesti kaku harus ngikutin standar di tempat atau gedung kebanyakan gitu, tapi gimana caranya agar teman-teman pengguna kondisi roda misal tetap bisa masuk atau mengakses jalur wisata tersebut begitu. Mungkin bentuknya banyak gitu ya, dengan saya pernah tuh menjumpai ada ram atau jalur landai yang dia dibikin melingkar di sisi kanan dan kiri. Nah itu dibangun seperti itu untuk menghindari agar bangunan yang ada di depan itu tetap tidak diubah gitu. Jadi pengguna kursi roda itu bisa dari samping begitu masuk. Nah kemudian juga misal jalur pemandu begitu, jalur pemandu itu kan karena di lantai ya, lebih ke ubin. Itu justru kalau misalnya menambah estetika dari sebuah bangunan di cagar budaya itu gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari bagaimana pengelola ataupun pemerintah memandang pembangunan infrastruktur tersebut dengan kebutuhan atau nilai dari cagar budaya itu sendiri begitu ya. Mengkompromikan itu dalam sebuah bangunan itulah menurut saya perlu kreatif gitu.
1: Iya. Gih. Baik, Pak Rubandi, tentu selain beberapa hal yang tadi kita sampaikan, kita bicarakan tadi itu, yang tidak kalah penting adalah bahwa setiap fasilitas publik itu juga harus ramah bagi difabel yang berkaitan dengan jalur evakuasi. Seperti kita ketahui bahwa memang DIY ini kan potensi kebencanaan kan cukup banyak dan cukup tinggi begitu. Nah, sehingga juga jalur evakuasi ataupun juga yang aksesibilitas untuk evakuasi ini kan juga berpihak juga bagi teman-teman difabel. Dari pandangan panjenengan seperti apa, Pak Rubandi?
0: Iya, betul Mas, ini juga salah satu kebutuhan yang sangat penting ya, karena ya kita nggak tahu ya apa yang mungkin akan terjadi di situasi-situasi tertentu gitu, tapi keamanan gitu dan jalur evakuasi terutama itu sangat penting untuk teman-teman difabel, karena bayangkan ketika misal dalam sebuah perjalanan destinasi wisata, kunjungan ke misal Taman Pintar, kemudian ada gempa, nah kemudian bagaimana petugas mengevakuasi teman-teman difabel, nah itu ada cara-cara, dan saya rasa kemarin pemerintah DIY sudah sering ya berkoordinasi dengan Di DIY kan ada namanya Divagana. Divagana itu dia di bawah BPBD kalau nggak salah ya. Yang di mana petugasnya itu adalah teman-teman di Fabel yang memang sudah mengerti dan paham bagaimana menangani proses evakuasi terhadap teman-teman di Fabel. Nah, tinggal menurut saya bagaimana itu kemudian dikembangkan ke pengelola-pengelola pariwisata yang ada begitu ya. Karena masih banyak juga tempat-tempat wisata yang secara mekanisme evakuasi itu belum melibatkan di bubble ya dalam proses atau materi evakuasinya begitu. Nah, itu saya rasa menarik. Kalau kita bercermin pada misal letusan Gunung Merapi tahun berapa? Tahun 2010 ya kalau nggak salah. Itu yang saya juga ikut mengalami di situ. Banyak kemudian teman-teman di Fabel yang dievakuasi dengan tidak manusiawi begitu ya. Nah itu yang jadi catatan buat teman-teman di Fabel gitu. Jadi ada cara-cara, ada teknik-teknik tersendirinya yang perlu dipahami oleh pengelola wisata begitu.
1: Baik. Pak Rubanti, ini sebagai pertanyaan terakhir saya, ini berkaitan dengan ideal. Untuk idealnya seperti apa begitu nggih, dari sikap sendiri kemudian bisa misalnya diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah ataupun juga pengelola wisata begitu nggih, supaya betul-betul bahwa DIY ini betul-betul pilihan bagi masyarakat, bagi siapapun, bagi teman-teman difabel begitu nggih, sehingga betul-betul inklusif dan juga ramah bagi wisatawan difabel. Monggo Pak Rubandi.
0: Ada beberapa hal sih Mas. Mungkin yang pertama adalah sebenarnya ini juga disebut dalam Riparda kemarin ya, terkait dengan ekosistem pariwisata yang inklusif. Nah, ekosistem pariwisata yang inklusif itu bukan hanya kemudian titiknya adalah di tempat pariwisata itu gitu, tapi memang ini adalah satu keterikatan antara kebutuhan yang lain juga gitu. Jadi ekosistem, berbicara soal ekosistem pariwisata itu hanya bicara soal pariwisata itu sendiri, tapi bagaimana akses kayak tadi ya, misal transportasinya gitu, konektivitasnya sudah terhubung atau belum, kemudian lingkungan tempat dia berada gitu, apakah dia kemudian bisa mengakses ketika dia mulai keluar dari rumah dan mengakses transportasi itu gitu, sampai jalur evakuasi tadi gitu, itu perlu didiskusikan secara bersama-sama gitu ya, untuk mengidentifikasi kebutuhannya apa, problemnya apa, dan bagaimana kita akan tanya seperti itu. Nah, yang kedua berkaitan dengan tadi, bagaimana membangun ekosistem itu perlu, yang kedua adalah pelibatan teman-teman di Fabel gitu ya, baik dalam proses penyusunan kebijakan gitu, misal nih salah satu destinasi wisata pengen bikin SOP soal bagaimana melayani wisatawan di Fabel. Nah, itu bisa aja mengundang teman-teman di Fabel untuk memberi masukan gitu, seperti apa, kemudian ada praktek berinteraksinya seperti apa dan lain sebagainya begitu. Nah, itu artinya pelibatan langsung itu sangat penting gitu ya, karena teman-teman di Fabel kan yang merasakan langsung begitu ya, apa yang mereka alami gitu, dari pengalamannya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sangat penting. Kemudian teman-teman di Fabel juga perlu dilibatkan dalam proses implementasi gitu ya, banyak. Nah, ini juga salah satu catatan, nggak hanya di Jogja sih, ini berbagai daerah juga gitu, banyak pembangunan-pembangunan yang kemudian itu tidak melibatkan teman-teman di Fabel, sehingga kadang sering salah kaprah gitu ya, dalam arti misal saya contohkan membuat bidang miring atau ram, jalur landai, jalur ya, yang namanya jalur landai kan mestinya landai, itu kadang dibikin lebih tinggi, Mas. Mungkin apa namanya, Mas juga pernah menjumpai gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi ramnya itu tinggi sekali gitu, itu malah tidak memungkinkan untuk dilalui oleh pengguna kursi roda. Nah, itu saya rasa karena apa namanya, tidak berkonsultasi, tidak berdiskusi dengan teman-teman pengguna kursi roda. Nah, sehingga penting sekali untuk melibatkan teman-teman difabel dalam proses implementasinya. Dan yang ketiga adalah teman-teman difabel juga perlu dilibatkan dalam proses monitoringnya gitu. Sejauh mana sih penggunaan itu kemudian efektif, penggunaan infrastruktur itu ya. Apa kira-kira yang kemudian masih jadi hambatan dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu dilibatkan di situ. Itu mungkin Mas, poin-poin yang bisa kemudian jadi catatan untuk pemerintah ke depan gitu, untuk benar-benar bisa memastikan pariwisata yang inklusif begitu ya.
1: Baik. Baik, Pak Rubandi, terima kasih sudah berbagi dan juga tentunya bisa memberikan banyak wawasan bagi kita semua. Kita harapannya adalah semoga pemerintah juga kemudian bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi teman-teman difabel begitu, melalui fasilitas yang betul-betul bisa diakses oleh teman-teman difabel, termasuk juga SDM-nya begitu nggih. Dan tentu ada tanggung jawab kita semua ya, Pak Rubandi nggih. Kalau masalah betul, SDM betul, supaya kita tetap semua juga harus aware juga pada teman-teman difabel tentunya. Baik, terima kasih Pak Rubandi atas waktunya. Mungkin kita akan bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Dan salam untuk teman-teman sikap dan juga teman-teman difabel.
0: Baik,
1: terima kasih Pak Arbandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seterusnya budaya ya, dimana tadi berbincang saya dengan Bapak Arbandi dari Sikap Indonesia, yang kali ini kita berbincang berkaitan dengan sinergi mewujudkan pariwisata DIY yang ramah dan inklusif untuk semua. Kita akan bertemu kembali di obrolan Asta Cita di edisi berikutnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: modern serba digital. Kok isih neng sawah to, Fer?
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik, tekor dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: lampu kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya apa?
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye?
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Lah kuwi cetha 50.000.
1: Nah. Giliran duit kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Forum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau GPFE 2026 resmi dibuka di Jogja Expo Center Rabu lalu. Deputi LKPP Patria Susanto mengungkapkan, nilai belanja pengadaan nasional hingga Agustus 2026 telah menembus Rp918 triliun. LKPP kini mendorong penuh digitalisasi 100% berbasis data untuk memangkas birokrasi dan mempermudah analisis belanja negara. Sementara itu, PMDDI memosisikan diri sebagai pionir pengadaan hijau berkelanjutan. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa DIY, Rosdina Puji Lestari menegaskan, seluruh sistem belanja daerah dirancang ramah lingkungan guna mendukung filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah menyalurkan 3,49 juta air liter bersih untuk warga terdampak kekeringan. Penyaluran yang mencapai 698 tangki ini berasal dari anggaran Kapanewon, BPBD, serta bantuan pihak swasta. BPBD Gunung Kidul memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus ini dan diperkirakan baru berakhir pada November mendatang. Penyaluran air bersih akan terus dilakukan mengingat status siaga darurat kekeringan telah ditetapkan sejak Juni lalu. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Hingga nanti di pukul 11 sudah kami siapkan untuk Anda babakan pituturan atau bapia. Kemudian juga nanti kami hadirkan untuk Anda beberapa gending tari. Di antaranya adalah gending tari Ogle, gending tari Mburu Kidang, juga kami siapkan untuk Anda gending tari Apyur. Baik, dan untuk kesempatan kali ini babakan pituturan atau bapia akan mengangkat judul Kunang Nggowo Padang. Sutresno Budaya Sugeng Midang.

0: Sofia, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya wonten ing siang punika bakpia kepareng ngaturaken ira-irahan kunang gawa Padang. Naskah dening KRT Akhir Lusono AMD SSN MM. Kapetik saking Kidung Satu Kewan Antologi Dongeng Satu Kewan tahun 2000 Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawaosaken dening Indriani Voluntiri Aziz, Dwijo Boso Jowo saking SMP Negeri Kalih Ngaglik, Kabupaten Sleman. Sugeng midangetaken.

0: rumah-rumah tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan, atau orang lebih mengenalnya Alas Mentauk, di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentauk itu kepada Ki Gede Pemanahan, karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentauk itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentauk, kemudian Babat Alas, dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ing Ngalogo, dan kemudian wilayah Mentauk itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra

0: Navibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu, di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu, masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti.
1: Menyanyi tidak bisa lepas dari dunia anak-anak yang penuh kegembiraan dan keceriaan. Dengan menyanyi, anak-anak belajar dan berekspresi dalam tumbuh kembang mereka.
2: Bintang kecil di langit yang biru.
1: Namun tegakkah kita, anak-anak menyanyikan lagu-lagu orang dewasa? Mari usahakan anak-anak mendengarkan dan menyanyikan lagu sesuai usia mereka demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
3: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo Kabupaten Kulon Progo Bambang Sutresno, sudah menjadi sasaran aksi pencatutan identitas. Orang tak dikenal menggunakan nomor WhatsApp berbeda untuk mengaku sebagai Bambang dan menghubungi pegawai di lingkungan Diskominfo Kulon Progo dengan modus yang diduga mengarah pada penipuan. Setelah dugaan pencatutan identitas dipastikan, tim reaksi cepat Diskominfo Kulon Progo mengambil langkah antisipasi agar upaya penipuan tidak menimbulkan kerugian materi dan kebocoran data tak penting. Beralih ke informasi lain, bulan Januari hingga Juni 2026 jumlah laporan kecelakaan yang masuk ke Polresta Sleman mencapai 1.454 kasus, meningkat dibandingkan semester 2 yang tercatat sebanyak 1.333 kasus. Masih tingginya resiko keselamatan di jalan raya seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Pertumbuhan kendaraan yang melintas di berbagai ruas jalan di Sleman. Kasih Humas Polresta Sleman Ibtu Argo Anggoro mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah kecelakaan di wilayah tersebut. Menurut dia, meningkatnya mobilitas masyarakat menjadi salah satu penyebab utama. Aktivitas ekonomi yang semakin berkembang dan tingginya pergerakan wisatawan menuju berbagai destinasi di Sleman meningkatkan volume kendaraan di jalan raya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budaya Proempat RRI Ngaluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Senang bisa hadir kembali menemani Sutrisno Budaya, tepatnya edisi hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 bersama saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso menemani Sutrisno Budaya sampai jam 5 sore nanti. Dan kami ucapkan selamat siang, sugeng siang, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selamat beraktivitas masyarakat di berbagai daerah yang semarak menggelar persiapan seperti kerja bakti, pemasangan bendera merah putih dan acara pembentangan bendera merah putih, pementasan karnaval dan berbagai perlombaan. Dan pada siang ini sudah kami siapkan sesarengan, monggo kita mendengarkan Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali, ganti ira-irahan, sak bejane sing keset, sing kasil, sing wani rekoso, sugeng midangetaken.

Jo sing wani rekoso turu ra kendhat oleh budidaya. Temene wis akeh cerita, ora ana kesuksesan tanpa pambudidaya. Upamana dudu kesuksesan sing sejati, nanging mung asipat sak tliraman wae. Tegese kesuksesan sing gampang bubrah. Emane sing cepet dadine keporo yen bisa cukup tinempuh kanthi liwat dalan sidatan. Kuwi sajake sing luwih akeh padha didam-damke. Ora perlu ngrekoso, ora usah dadak ngenteni suwe ning asile cetha. Cetha yen sukses nanging ngiwakke laku. Sakwernane biografi utawa autobiografi sing ditulis dening para tokoh sing kagolong sukses padha cerita ngenani pengalamane tokoh kasebut ngeranggeh kesuksesan sajake angel dipranguli. Bisane para tokoh mau ngeranggeh kesuksesane srana nempuh dalan sidatan. Sing lumrah para tokoh mau padha nyritake niba tangine lara lapane lan patrap sing ora gampang lukru nalika ngadepi pepalang lan gagal. Gagal ora dianggep tekane kiamat, nanging mujudake kesuksesan sing tertunda. Iku laras karo nenunen sapa temen bakal tinemu. Pancen babare saben biografi lan autobiografi kajab bisa dadi tepo palupine marang sapa wae sing kepingin ngeranggeh kesuksesan. Kanthi mangkono, para muda utawa sapa wae sing lagi bebodro gelemo ndadekake minangka kaca benggala. Cerita-cerita sejarah lan cerita babaran anyar uga kerep ngandharake piwulang kayata lakon Damar Wulan Ngenger. Sekawit adoh saka desane Paluamba, Damar Wulan mlebu wengkon kraton Majapahit kadereng saka kepinginane dadi Narapraja. Yen kawawas saka sangu lahir batin wis luwih dining cukup, dasar pideksa bagus lantip tur pinunjul ing gelar Bondo Yudo. Ewa semono Damar Wulan lilo legowo nalika sowan ing kepatian, dheweke malah didadekke pekatrik pegawean ngupakara jaran. Sakliraman bisa dianggep aduh saka panjangka sekawit. Nanging kanthi dadi pekatrik, pranyata Damar Wulan tetep entuk dalan. Arepa kapendhem sajroning lumpur, mutiara mesti tetep mutiara lan mesti bakal ketok cahyane. Semono uga Damar Wulan. Sakbanjure Damar Wulan sing wis sambung tresna karo putrine Patih Lugendir, Anjasmara iku pinilih minangka Dutasraya kanthi jejibahan ngrampungi minak jingga ing Blambangan sing dianggep Mbalela. Sesanggan sing abot senajan yen kasil bakal ngregem panguwasa Majapahit lan Daup Sang Ratu Diah Kencana Wungu. Sawetara kuwi putra kembare Lugendir, Seta lan Kumitir, uga ngarep-arep bisa ngukup sayembarane Sang Ratu. Nanging bocah kuwi wegah rekoso milih gampangi wae. Damar Wulan sing kudu perang tanding dhewe mungsuh minak jingga akhire kelakon nindakake pakaryane kasil nyernake minak jingga. Kosok baline Seta lan Kumitir wanine mung limpe. Damar Wulan dilimpe diarah patine. Dene sirahe minak jingga dirampas disowanke minangka bukti ana ing kraton. Uga ramane kekarone padha nglaporake menawa wis kasil nindakake pakarya. Nanging apa wae anggere barang mambu mesti bakal gondo mambu. Semono pokale Seta Kumitir kamangka sak beja-bejane wong sing ngarep-arep kesuksesan mak telepok mau
mesti luwih bejo

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, jumpa kembali bersama saya Titik Renggani. Baik, Sutresno Budoyo, mungkin Anda pernah merasakan telur asin. Dan telur asin itu ya memang terbuat dari telur bebek yang diolah sedemikian rupa sehingga nanti kalau sudah direbus rasanya menjadi asin, telur asin. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda semua, Sutresno Budoyo, telur asin yang dibuat oleh para pelaku UMKM ini dengan rasa yang berbeda. Selain asin, tapi ada rasa lainnya. Seperti apakah pelaku UMKM ini menggeluti usahanya membuat telur asin rasa soto? Baik, kita dengarkan bersama.
1: Nama saya Sumila. Saya pernah kerja di Hong Kong selama 7 tahun dan juga pernah pertama di Singapura 7 tahun, kedua di Hong Kong 7 tahun. Saya setelah pulang, saya kebetulan di sini ada kelompok asuh keluarga Binangun. Nah, setelah itu di sini mendirikan produk Wingko dan juga telur asin.
2: Ya, terus Ibu, ini yang membuat telur asin. Ini telur asin apa ini, Bu?
1: Telur asin rasa soto.
2: Saat produksi apa saja yang dibutuhkan?
1: Yang dibutuhkan itu telur, terus itu bata yang sudah dihaluskan, garam, bumbu soto serai, terus itu daun jeruk purut.
2: Apa telur tadi, telur ayam atau telur bebek?
1: Telur bebek.
2: Telur bebek. Yang dipilih telur bebek yang seperti apa, Bu?
1: Telur bebek yang bening, enggak butek. Soalnya kalau butek itu biasanya udah lama.
2: Oh, gitu. Yang bening. Biasanya kalau di sini ngambilnya dari apa, peternak-peternak itu atau ambil di pasar begitu?
1: Dari peternak langsung, dari kandang langsung. Dari kebetulan kandang. Kita juga ada yang apa, ternak bebek. Itu jadi kadang ada 50, 40, terus kita terus nyambung pesen dari ternak.
2: Ya, cara pembuatannya seperti biasa membuat telur asin itu?
1: Iya.
2: Prosesnya seperti itu. Berapa lama, Bu? Itu dikepel pakai apa itu?
1: Dikepel itu pakai bata itu paling lama 5 hari, 6 minggu gitu.
2: Berapa, 5 hari ya?
1: Iya. 5 hari itu sudah pas. Kalau mau lebih asin ya seminggu atau sampai 10 hari.
2: Oh gitu. Kalau sudah proses itu 5 hari, terus diapakan itu, direbus atau bagaimana?
1: Iya, terus itu dilepas batanya itu, terus dicuci, terus direbus selama 1 jam.
2: Ya, bertahan berapa lama itu telur asin itu, Bu? Setelah kalau direbus begitu.
1: Telur asin itu lebih dari 1 minggu.
2: Lebih dari 1 minggu ya. Terus pemasarannya kemana saja, Bu?
1: Pemasarannya ya kalau di sini kita enggak, maksud tuh kalau ada orang pesen aja terus kita rebus, kita rebus ya. Kalau stoknya itu kita pasti punya walaupun sedikit.
2: Oh, pasti ada ya. Terus ada berapa orang ini yang mengerjakan apa, pembuatan telur asin rasa soto?
1: Iya, kelompok Wingko 4 orang.
2: 4 orang.
1: Ya.
2: Itu kalau misalnya setiap saat apa hitungan, 1 minggu atau 1 bulan berapa butir jadi telur asin?
1: Iya, gimana ya? Itu tergantung pesanan aja.
2: Iya, kalau misalnya pesanannya 100, itu berapa lama waktu yang dibutuhkan
1: untuk
2: pembuatan itu?
1: Paling 1 jam.
2: 1 jam itu sudah bisa ya.
1: Ya.
2: Terus tinggal disimpan di mana itu, Bu?
1: Di
2: penyimpanannya.
1: Penyimpanannya itu di ember.
2: Oh, di ember-ember gitu. Oh, gitu. Tidak dimakan tikus itu?
1: Enggak.
2: Enggak.
1: Ya.
2: Oh, seperti itu, Pak. Baru kalau sudah hitungan jadwalnya,
1: ya,
2: baru
1: terus
2: dibuka.
1: Ya, baru dibuka, kita rebus, terus kita
2: ya.
1: Kalau ada yang apa? Kalau ada yang pesen gitu.
2: Nah, terus ini ada tulisan
1: ada capnya.
2: Ya? Ada capnya.
1: Ya. Telur asin rasa soto.
2: Iya, produksi dari
1: TKI Purna gitu.
2: TKI Purna Temon
1: Kulon Progo.
2: Kulon Progo ya. Gitu ya. Sudah berapa lama ini menekuni pembuatan telur asin rasa soto ini, Bu?
1: Kira-kira lebih dari 1 tahun.
2: Lebih dari 1 tahun ya. Iya, terus bagaimana?
1: Seiring dengan berdirinya Wingko.
2: Oh, gitu. Suka dan dukanya bagaimana, Bu, untuk pembuatan telur asin rasa soto?
1: Ya, suka dan dukanya ya kalau dukanya itu kayak

0: duitnya ya nggak ada Mbak, kita enjoy enjoy aja lah gitu.
1: Ya, terus paling tidak sukanya ya banyak temen.
0: Ya kita sering kumpul sama temen gitu. Lah ini bungkusnya.
1: Oh gitu.
0: Ya
1: sudah. Ini ada bungkus satu kotak ini ada berapa?
0: 3 butir.
1: Ada 3 butir.
0: Ya.
1: Oh seharga berapa ini Bu?
0: Seharga
1: 13.000. 13.000 ada ya. 3 gitu ya. Ya. Telur asin rasa soto. Iya. Ini kemasannya sudah bagus sekali ya. Seperti ini. Terus kalau biasanya yang pesan di orang-orang mana saja Bu?
0: Kalau yang pesan tuh biasanya ya lingkungan teman-teman dari Mbak Nami sendiri, terus lingkungan dari orang-orang sini. Biasanya kalau mereka mau hajatan gitu biasanya pesen telur asin juga. Di dalamnya tuh hajatannya enggak nasi, telur asin, terus modelnya telur asin, ayam sama buah gitu.
2: Sutresno Budaya, demikianlah siaran kali ini. Semoga informasi-informasi bisa bermanfaat buat Anda. Selain itu bisa memotivasi Anda untuk lebih bersemangat lagi untuk memproduksi ataupun menjual produk-produk yang dihasilkan. Dan saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan pelaku-pelaku UMKM lainnya. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Tera.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan.

Sutresno budaya matur panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken kiaran-kiaran saking program Mampat RRI Yogyakarta. Radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogjalan debatak panjenengan sutresno budaya ingkang nemeni kepawonya wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz AM 1017 kHz. Lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Lanjut Sutresno budaya yang terakan juga yang siang katur debatan Sutresno budaya wantering bunti kemawon wantering siang meniko dinten setuju Sutresno budaya yang 11 Agustus kalehebu 16 mungkin-mungkin Sutresno budaya tansah pinaringan kawilu jengan kabagas warasan wantering siang meniko sinambi menopo kemawon yang lebih wantering margi wantening dalam piambak-piambak sinambi menopo kemawon tansah midhangetaken perempat RRI Ngayu Jakarta. Lan wonten ing studio wekdal sampun wanci jam 11 langkung kawan doso kali menit. Dhumateng panjenengan Sutresno Budaya Muslimin Muslimat tasih nengko sawetawis kumandanging azan zuhur kagem wewengkon Ngayu Jakarta lan sakiwa tengenipun. Awit kumandang azan zuhur wonten ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawan doso 7 menit. Kagem wewengkon Ngayu Jakarta lan sakiwa tengenipun. Pramila saking menika perempat RRI Ngayu Jakarta badhe ngeteraken lagu rumiyin reroncen lagu-lagu rohani Islam. Tetep nyawiji wonten perempat RRI ing leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Warna kulit kita tak sama. Logat tutur kita pun berbeda. Dari ujung Sumatera hingga tanah Papua, kita lahir dari rahim tradisi yang kaya.
1: Perbedaan ini bisa menjadi jarak yang memisahkan. Namun, berapa puluh tahun lalu, para pendiri bangsa menitipkan sebuah jembatan, sebuah perekat, yaitu kedaulatan.
2: Menjaga Indonesia berarti menjaga rumah kita bersama, merawat toleransi, menumbuhkan empati, dan mengulurkan tangan dalam gotong royong.
1: Wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

miyarsa ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta. Inggih medal menika sampun sumadyo ngaturaken giaran dagelan Mataram kanthi lampan Bocah Ajaib karipta dening Sedherek Ngabdul. Dipun iringi kerawitan keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi pranata gending Sedherek Murjono. Rinenggo suwantering barangkono Nyi Pariem, Nyi Kasilah, Nyi Sri Rahayu, Nyi Mugini, dalah Nyi Wiratmi. Wontene para paraga ing sami nindakaken Sedherek Sarjono, Sedherek Pait Sosro Sugondo, Sedherek Marjuki, Sedherek Ngabdul, Sedherek Yuningsih, Sedherek Yuriyah, Sedherek Tuminten, saha Sedherek Sri Lestari. Para miyarsa lumampahing giaran niko kanthi pengarah acara Sedherek Umining Priyanti saha pengarah teknik Sedherek Dadyono. Saksuwing gending pambuka menika dagelan Mataram dening keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi lampan Bocah Ajaib

0: gegas seniman-seniman saiki iki kok wah kreativitasé dhuwur banget. Ayo wae sendian semono kado bersih desa, mulakno kado mlisi-mlisi. Kabeh wis dadi bersih dhewe. Lah coba ta waranggana semono kae wis do kulino nembang ya isih nganggo catetan. Mergo saka nganggo pengati-atiane dhewe-dhewe. Piyaga-piyaga war. Ono pokal pira swara kok menjengek suci.
1: Sapa?
0: Alah. Ayo kabeh iki pangrakiting gendeng iki nek ora disenggoto karo swara ketrampilaning penabuh pancen ya ora kepenak dirasa kok. Jane nek tak gagas penggambang iki kowe iki jane cocoke nek Wiraswara. Suarane apik, trampil. Ya sih trah darah biru. Jenenge we Andayani Supriyono. Ayo pangrajae gendeng bersih desa lho. Bersih desa kok iso anu ngonsentrasike karo piyayi mirengke.
1: Wewe Pak Kendong. Emang ana ngeboke mimin sih.
0: Lanange wis tone aman kok jendhet-jendhet.
1: Pakmu.
0: Apa?
1: Ora bengak-bengok to yo.
0: Kok sing bengok dak nene kok. Sing meduno sik.
1: Sampeyan ki mang metu.
0: Aku tak wis tak tokke wit mau ki ning ora petok kowe ki kowe ki le menek sise ngendi?
1: Sing menek ki sapa?
0: Aduh bae kowe nang dhuwur ki.
2: Wegi melek to nek omonganmu. Lah wong omongan kemrecek ya merem wae kok. Kae ayo dewangi dhisik menane sak mono kae.
0: Amo? Lho. Ki bagane wong wedok kok wong lanang. Apa gunane wong lanang?
2: Oh iya, iya.
0: Oh, gulungan telu
2: wae. Wis tenang ora apa-apa rasaku kan bicara.
0: Iya.
2: Tak entasane tekku ro tek anakku, tekmu rasa.
0: Lho, tapi kok rasane tak urus. Lho. Aku ngerti tanggal siji saka kantor stroke jaluk dhisik potongan ditriti iki gak apa Pak iki gak apa kok kelong semene
2: serang rasake stroke jaluk dhisik sing kena malah mbokku ngono kok
0: sengleh ya mbokmu kaya tangane kae mongko ra napa dite ya kae
2: Pak malah entuk pirung-pirung
0: ora sengleh aku naro nangis sengit aku ngira omong apa-apa nangis
2: ayo dintak sisik to kae
0: iya. Niki ndak mau kabeh kae memeane.
2: Cici-cici lho katok sakmono kae kok. Wong kowe iki nak nganggo sedina dicopot sedina dicopot. Ora ngrasake wong wedok lubek.
0: Aku ki
2: ngono ki nek iso tak kumbah mboko siji katok dawa sisi-sisi ngono.
0: Eh dagel nek
2: bareng.
0: Dagel nek. Mah ora. Ki rak sing usil ki rak kowe to. Wong jenenge wong nganggo lanang ki sik tok toto. Mbok Pak katoke dicopot Pak lho. Wong isih dinggo kok kowe iki. Wong ngriseni rumah saku iki.
2: Pak, wong wedok iki nek nyawang sing lanang blekethek. Irisi. Sing nganggo kok ora risi. Arep lunga nganggo krah gulon nang jero. Mbok yo ngilo. Ngono kuwi sing entuk elek ki bojomu, ora aku, ora kowe. Kae kae bojone mah ora ngerti apa sing lanang arep lunga.
0: Sing ngono.
2: Lah aku ki nek wong lanang arep lunga ke tak kon bali dhisik tak undang kok tak priksa.
0: Aku cok risih. Aku arep mangkat, bu aku mangkat. Eh, kok sik tak priksa sik.
2: Lah praktis
0: ora kok. Tekane sikil kok diteliti. Bareng nggok sak sangurung ora tak anu sangurung Pak kemo. Ora sengara ngono ta? Nggok sak tak nengke wae ta. Bareng aku tekan ngendalan bensin entek tanpa nganggo sesangu siji-siji yo. Mbok 10 kilo nek sangu. Bali tak unek-unekke. Wong lanang kok tanpa digatekke. Aku ki goleke pangan sapa? Nek aku nang dalan kentekan bensin lak kowe padha karo nyiksa aku to. Lah mitresno sak wutuhe. Lah nang kono kuwi jeneng wong ora gatekke wong lanang. Pemetu sing diubrek-ubrek.
2: Ya wong ki nek nyalahke wong ki gampang.
0: Ya gampang.
2: Wong arep lunga ki butuhe sapa to?
0: Eh butuhku.
2: Lah nek butuhmu ya apa kebutuhanmu sing arep lunga ki diteliti. Bensin tiliki. Sak tiliki sangu apa ora? Mantol tiliki. Engko udan apa ora?
0: Tambah tak teliti bareng aku nguber bu kene 10.000 wae. Wong duite wis dinggo warna-warna kok iso njaluk wae. Mide 10.000 kok lek ngejokke permohonan rong jam ya ora metu ki ora jenenge wong wedok ora ngerti kebutuhane wong lanang gur mung nyekel dhuwit kenceng ya ora jamak Ngowe aja 10.000 nyopak 10.000 kok mulih aja diwah-wah lho iki minggu cekel-cekel.
2: Wis timbang aku isin tok warak-warake metu radio kok ngene. Wis saiki blonjo saka kantor ki cekelen opo-opo. Aku nek ana kebutuhan opo-opo tak kone lho kok ke sampeyan. Wis beres. Rasah disiarke. Aku isin.
0: Ora.
2: Wis rasah. Aku ndak ndarani wong wedok cukeng. Wis aku saiki tak trimo mlumah karo mamah wis.
0: Mamah. Aku nek kon blonjo kebutuhane wong wedok aku ya ra iso.
2: Aku timbang undat-undat liwat radio kok ngene iki isin aku.
0: Ra iso, ra iso aku. Terus Pak klambine amoh. Terus aku ciri-ciri tenukoke klambi.
2: Kuwi Pak ndurete
0: amoh, ciri-ciri nukoke. Terus iki lho Pak, amoh jenjero. Dadak aku tuku kono barang harga diri.
2: Wis ora apa-apa, wis kuwi wis kanggo nentremke atimu kok.
0: Kowe iki tak wepranan, tak kon ngecakke ekonomi. Bruknya Bu. Duit sak wutuhe iki nggonen apa-apa.
2: Enak wong entek maido kok.
0: Lah wong entek e.
2: Nek dhuwit 30 kok kon kanggo sesasi ki lho ngecake kepiye?
0: Lah wong goblok. Sing dituku apa wae? 30 ki nek pancen pinter wong wedok
2: iso ngikuti. Arek manut politikmu ayo aku diantemi wong penthunge wong. Nang pasar kon lendangan nek tuku lho klentik tok apane tibun yo lendange kecemplung nang ndel lengo.
0: Aku ora tau krungu kuwi.
2: Tekan ngemah kon meres.
0: Aku ora tau krungu kuwi. Ane pancen ya jenenge urip saiki jenenge wah kayak ya Bu ya.
2: Kandhane. Sik tak rampung iki sik.
0: Arep ngopo?
2: Tak benake mamen.
0: Tah cake danan cita.
2: Mau kaya bal-balan nang arepan kono.
0: Wingi ku kon nukokke sepatu.
2: Lah itu tukokke.
0: Ah tak goleke lungsuran ndek Gianto to. Ini lobok jejelik. Nek lobok gampang le. Ngarepe jejelik kaos barang ra aku sesak aku ning ngono to.
2: Jaman saiki kok tuku kok lungsuran ki kepiye
0: to?
2: Anake iki piro?
0: Ekonomi. Lah nek kowe iki menata ekonomi, barang ana wong igoh kowe iki ya terus nyewangi
2: anak. Lah ya sing patut nek nukoke lungsuran ku ya sing lungsurane bocah-bocah, lungsurane wong tuwa-wong tuwa. Wong-wong bocah kok tukoke lungsurane wong tuwa.
0: Cak, cak SMP kok terus njaluk jas kuwi. Tak tukoke lungsurane sih.
2: Mungkin nek nukoke sepatu kok winganane ya ora patut. Tujune kok bocah iki meng manut.
0: Meneng.
2: Bocah kok
0: nrimo.
2: Wong sepatu cah sakmene iki ukuran 34, 35 lah menuk kok ya 42. Dadi mlaku-mlaku-mlaku.
0: Dadi tak memek iki anu kuwi driji iki ngambah sepatu isin nyanyi separo
2: anjok sih ngeraki senang sikil lah dijengat deh
0: separo kalau terus anu mau kira kaos-kaos kaya tak wajah gono gitu terus kita ya kita bagus ya terus ini kaos ini tak anu ronggolasem mas ronggolasem luncurannya anu jasnya ini tak tukun pirang namun kali 500.000 kok pak ini anu
2: apa jasnya?
0: Jasnya ini no. Apek nek jasnya ini ngetel buri apa rapek tuh
2: jadi ibu bina omong kaya ngono kok dituku
0: tak
2: gok ya
0: anak kartu ngehewu kok kon ape sekong
2: ngecah sak mana kok tak ijas ku
0: ini bocah seneng banget ya
2: tak ngano sekong
0: terus jaluk dasi ya
2: ngonek mulai sak ayah-ayah ndak repot
0: pancen aku kaya ngomong kaya bocah ke aku diwiki sok ngungun gumun ketok iki bocah ke ora ganep. Nek omong-omongan ki ora iso tau sambung.
2: Arang bocah ki nek kelahiran Selasa Kliwon sok nyemelangi ngono kuwi jek.
0: Selasa Kliwone pas plong sengenge.
2: Lah iya to aku kae maune ya tak empet lho tak kon lahir bengi apa rada awan kok metu surup.
0: Keprucut jenenge.
2: Wis tak. Wis tak serabani lho
0: kae. Sing keprucut ki ming ora wong ngomong ini jebul wong bayani ya.
2: Lah kok krasa rak wiwit talan ta Pak kae?
0: Heeh.
2: Kae wis tak empat wis tak serabane
0: cepet
2: nek urung mengko jam-jam 10 apa jam 11.

0: sing anyatane bayi kira bidan.
1: Bidan.
0: Nambah bidan kira ana sikil ana tangan ke bidan ta.
1: Apa?
0: Ana sikil ana tangan bareng ana ndang kira bidan.
1: Badan.
0: Lah bidane sehat ra.
1: Badan.
0: Badan ini lembaga barang kae. Kae jenenge badan.
1: Kae kantoran.
0: Le. Wakija, sapa anak
1: cemeng. Wong jono kok ya kok wae kok malah sing pekok iki kowe wis-wis.
0: Ketularan anak.
1: Wah, jono. Jono kok ya wakija.
2: Mulane sirahku dawa.
0: Apa le?
2: Ha jebulane kula ajeng metu.
3: Ya.
2: Malam Selasa kliwon mboten oleh to?
0: Lah iya.
2: Apun sirah separe di.
0: Mulane. Sirah rak atos sisih to le. Sing dhuwur ke atos sing cepuk.
2: Nggih iki dawa niki mulane.
0: Nganggo nganggo pecis kuwi miklik-miklik ya le.
2: Nggih. Sing dhuwur pon gajruk.
0: Heeh.
2: Terus sing
0: urung geyo.
2: Terus kan.
0: Heeh.
2: Bathuk.
0: Nek ya bagus kok nek nganggo pecis ya.
2: Nggih, Pak.
0: Ha iya. Mula cak jenenge sarjana ki aku ngemperi lambe panggadang ki supaya dadi sepiyai sing pinter. Saiki sarjana urung duwe titel, sesuk nek gedhe iso kuliah terus ngoyak titele.
2: Nggih. Nggih.
0: Sarjana apa kuwi? IR, DRS, SA, utawa diimbui MBA. Wah, panggadange bapak kuwi dhuwur banget.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Lah mosok lagi kok dadi pinter banget ki lek mongkar tau sinau kowe iki ya.
2: Mboten.
0: Nggih surup, kowe ya metu turu.
2: Turu.
0: Kok lemne kowe iki nilaimu lemne ora tau ana sing kurang saka 9.
2: Mboten.
0: Ilmu bumi pengrok barang kae. Ngerti dhisik ya lek kowe ya.
2: Nggih.
0: Mulan.
2: Bapak guyu.
0: Aku ngerti nek ngadepi anakku ketoke ya maaf ya rada pegang. Aku kaya talah temen duwe anak kaya Bumi. Mbak nanti jupuke pangan.
1: Iki mangan jenang apa sega le?
2: Nun,
1: jenang apa sega?
2: Kula sega mawon.
0: Sega tumpang apa sega rawon?
1: Sega tumpang itu tumpangi apa? Ana-ana mbok nek narik iki barang sing ana nang omah to.
0: Sing ana apa
1: to? Nek njaluk
2: sega mawon.
0: Sega tok putih. Rang ngulo apa?
2: Mboten.
1: Wis senengane anakmu ki apa? Segone sega wadang, kei uyah prongkalan kae terus ditutal-tutulke.
2: Jangane sing pun kecut.
1: Ya ora le, jangan ki nek anggermu jeneng ini anggo ijo, payu ki tak buak. Beracun.
2: Ora
1: kena.
2: Nggih.
0: Ya diwehi.
2: Oh jeneng mawon, Deng, jeneng.
0: Jeneng apa sega?
1: Lah jenenge kok tak pangan apa Pak iki mau?
0: Wis.
1: Wis didhar bapak e, Le.
2: Oh nggih, pon mboten sidam mangan.
1: Mboten. Piye to?
2: Ditarik jeneng apa sega kok.
0: Bocah kok mutungan. Wis kono cukoke jeneng kene sapa-sapa.
2: Pon kowe jeneng turu mawon.
1: Le, le, ya niki ora kena turu. Ngopo to ngopo ngono lho?
2: Mboten.

0: Kamu kok teng telepok?
1: Loh. Jare lak tiba bejo to yeah, Pak Ngadul.
0: Rezeki ini.
1: Wong niku nek akeh tamune akeh rezekine, ngaten ta?
0: Klebu sampean rawa meniki iki padha karo ketekan rezeki. Nah. Senajan yo sampean ra nggawa apa-apa, ning dianggep rezeki.
1: Ah tembunge dilalah. Oh, nggih. Tibane bejo niku ora kancana-nana.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Anu,
0: napa?
1: Kula niku ajeng nyuwun tulung karo Kang Putra. Wah, Kang Putra lho hebat tenan kok.
0: Kok kok kabeh-kabeh do ngono kabeh. Malah wong tuane mboten ngerti, Cik.
1: Nah,
2: iya. Ngono ta, Pak?
0: Ono tamu meneh. Kok dadi
2: njajal.
0: Lah kok arep pujian sesuk, arep munggah-unggah kok iso munggah sesuk iki.
2: Ah iso njajal.
0: Namo-namo tamu wae.
1: Wah.
2: Njajal sepatu, lho kok sepatu selan.
0: Niku kok nggo dienggo terus ora selan le. Kok gerus lemes ke padha wae.
1: Wah, niku.
0: Ben arep menggok wae to.
1: Niku klaru lho numbalke sepatu Kang Putra. Sik mundutke Kang Bapak.
2: Bapak.
1: Wah ampuh
0: niku nglatih nganggo sepatu. Sik sono wis iso tukok kowe sing apik.
1: Wah, putra niku wis dadi kembang lambe tenan.
2: Usah.
1: Kawas kidan.
0: Utule, utu patek.
1: Mboten tegese iki wis dadi pengomongane wong akeh.
0: Oh.
1: Nek anak sampean niku kaya dene iso dinarani ngerti sak durunge winarah.
0: Ampun kebablasan, Mas. Asmanipun sinten?
1: Kula Pak Mardugi.
0: Lenggahipun?
1: Dan kersan.
0: Oh. Kula sek niki cok kula nyetel campur sari niku. Sampeyan to.
1: Wah, Dede. Dede,
0: iki ngono campur sari Marjuki penyanyine. Marjuki niki sampeyan to.
1: Oh, Dede.
0: Sari nek nyanyi cintaku sekonyong-konyong kader. Niki lek
2: jamban niku. Nyalep kula ya, Pak.
0: Oh,
2: ha to. Boncangke anu. Gak mulai to le ngaten. Nggih, boncang
0: penyanyi apa?
2: Ah, mboten ngerti.
0: Ah, kae penyanyi iki di anu Pak Marjuki dilolak mesti dadi saiki.
2: Dados.
0: Jago meteng.
1: Loh, niku
0: jebojo.
1: Sampeyan yo kebablasen le. Anu kula. Kula niku duwe masalah. Sing gawe ribeting pikir kula ya, Mas. Mas Jono, kula nyuwun tulung karo slirane.
2: Sampeyan iki mawon lho, Pak.
0: Ya.
1: Rening niki tenan kok. Dadi pocapane wong akeh tenan sampeyan le pinter.
2: Nggih.
1: Le seneng tetulung.
2: Nggih.
1: Napa omong sampeyan iki kok iso nemahi? Lah, kula njur kumacelu ati kula kudu njaluk tulung karo sampeyan.
2: Napa jeng njaluk tulung napa?
1: Bojo kula niku seneng iki inggatan. Wes perkara napa-napa gampang le purik.
0: Riyen niku len sampean entuk bojo niki nembung teng omah napa tendalan?
1: Wah, nggih nembung teng omah.
0: Ingatan.
1: Nyatane nggih ngoten, mbon niku dadi watake napa kepripun? Janji ana perkara sing gawe anune keluarga niku ora kok dirembuk karo ora dimusyawarah piyapike. Mengger purik. Oh. Jelek lho, ajeng kula pegat supaya gampang le kula megat pripun?
3: Kok ndak pegat? Anake
0: aja dikandani
3: lho.
0: Aja iki aja
3: nang.
0: Aja le. Aja kulino.
3: Dosa le.
0: Ngrojongi karo wong tumindak sing ora becik.
4: Pokoke ngene le. Nek dijaluk itu lung wong, perkara wong supaya bisa megati sing ora, simbok ora seneng.
1: Oh, jare tetulung kali sinten mawon.
4: Ning jeneng wong megatke wong misahke wong niku dosa, Mas. Ora lho le, tenan lho le. Tulung apa-apa kenane kok kuwi aja ya le ya.
2: Ning kan ajeng sida nenani sing diboncangke.
0: Oh ya iso uga kan. Nek kowe rasa melu sangkut
2: kok. Nggih, mboten. Mboten
0: kok jane terus kene dadi penyanyi, golek gandengan penyanyi sapa?
2: Nggih.
3: Wong tulung ki tulung sing barang wong kekurangan, kelaparan.
1: Lah pun didandani mek angel tenane, Mas. Pripun?
2: Oh, gampang mawon ah sampean sing ora memperhatikan bojo kok. Jane sampean niku tresno mboten.
1: Lho nek le tresno ki tresno jaluk kula niku ya ana apa-apa ki dirembuk supaya rampung apik ngoten lho. Amin gampang nesu njur purik niku
2: ya sampeyan le ngajak rembukan ning nek dong tiba bojo sampeyan ora dadi karepe. Nek agak bribik-bribik ana perkara niku sing dirembuk niku ora kok wis padu bojone nesu agak dirembuk.
1: Ning napa iso kula iso rukun karo bojo kula?
2: Lah iso mawon nek sampeyan ya memahami kalih karepe.
1: Oke, nek pancen iso rukun nggih, nanti meneh kula seneng.
2: Tenan?
1: Nggih, Pon. Kula manut sampean.
2: Sampean niku jane terseneng kok kali sampean niku.
1: Napa nggih?
2: Wah, nggih. Ah, pripun sampean? tresno mboten.
1: Nek pancen tesih seneng kalih kula, tresno kalih kula, pun kula manut sampean iku sampean kepripun? Kula nderek.
2: Tenang. Angel lho golek bojo kaya ngoten nika.
1: Nggih, pancen nek watake niku nek leladi niku nggih iso gawe seneng ngoten lho.
2: Mboten tenan.
1: Nggih.
2: Tresno tenan.
1: Eh, nek pancen bocah kena dandani kula seneng. Wis tresno kula.
2: Ngoten niku awang bojo sampean niku pun tengguri sampean.
1: Lho,
4: dikendelke mawon maksudno.
1: Weh, Lestari kok nang kene kok, weh.
4: Ripun nek pun ngeten iki sampean.
1: Wah, iya. Pun. Nggih, pun. Iki seko.
4: Niki kula pun ngerti janjine sampean dhewe lho, Mas.
1: Oh, ya wis, wis.
5: Iki alu tambah nol aluku, mang jauh semikir, tambah kenal aluku loh. Coba tengok lebih semikir. Tender maker Paris Desember November, berdiakan loh penyakit boleh.
0: Le, nak kau meningun apa supri malah.
5: Sama lah orang ngerti perkara ni. Ni kau ngewe dok, buaras, dan rongewu kok rong tahun tak ini
0: kau menawar ring sekres tu loh.
5: Oh, menggol. Aku yo iso kasur gemlenyo. Lah aku yo iso dhewe.
0: Ini pripun
5: to? Musul turu nang gone lah aku duwe kasur.
4: Omong apa?
0: Kowe sampean mau dinapake?
4: Aku lan digebuki diantemi.
0: Niku sinten?
4: Niku bojo kula ning ra urus niku.
0: Lah.
4: Dene pripun to? Kalung gelang ajeng dijaluk ajeng didol nggo main. Lah kula nek nggih mboten oleh to. Lah kok njur kula dipolo sak kayange ngoten niku lho.
5: Lah dienggo main mengko nggo ge tuku majoglo anak aku menang kok. Lho. Ngayal ora jamak.
2: Kok sampean nggih trimo diantemi ngoten niku?
4: Lah mboten ning kula ajeng males niku wedi.
2: Lah wong wedok ajeng males, Pak. Pak Pahit.
5: Hae, lho, pripun? Pripun?
2: Sampean kok isane ngantemi wong wedok?
5: Lah aku mengko wedok sepira dayane aku lho sekti mandraguna
2: banteng. Awake dhewe niku diantemi dhewe.
5: Eh awake dhewe kok diantemi pripun?
2: Keganjel mangke kecangkak nika mboten nak
0: mlorot. Pancen urung puput kowe ya.
5: Urung puput napa ampun kok.
0: Weh lah.
2: Aku dantemi dhewe ambek ya rasah ngantemi awake dhewe.
5: Kula iki mboten ngantemi ning jebulane mlayu dhewe ten
2: dasar awake dhewe ra dantemi ra ya wis mari.
4: Ning piye? Kapok ora kowe kaya ngono
0: kuwi? Mati le. Mati e.
5: Mboten e.
0: Ora
5: ning kok bareng niku anak sampean muni ngoten kok dadi kula njero ora ngantemi niku pripun?
0: Ki. Kok bisa dadi ana gedadan ngono ki jane kepiye to le? Aku dhewe
5: iki
0: bapakne.
5: Nggih, nggih, nggih.
0: Gumun kalih cak-cakane anak kula Jono.
5: Nggih, nggih.
0: Gumun kula malih niku saben wong mriki kok nyuwun tulung, saben wong mriki nyuwun tulung. Sing keri dhewe sampeyan do gegebukan kare bojo sampeyan.
5: Aku lho ngira ngantem bojo kula kok kena awak kula dhewe.
0: Niki teng anak kula.
5: Weh.
0: Jono.
5: Oh, bareng mriku
0: trios. Kok semono kowe lendek anu ya kasantikan ya
6: kasenten nggih
0: kasenten
2: tos kula Pak
0: sebab biyen wiwit bocah niku niki pun aneh aneh
6: ajaib nggih
0: dadi upama ana kawicaksan napa ki jeneng kasekten
6: nggih
0: niku ya ora mokal mbok saiki nek kowe ndek kasekten iki mau bocah krek urung klenger to lemolo sak klengere iso ora le kira-kira
6: ya ampun bareng kono muni mari muni kon ngantemi ya ora ya
0: gumun kula bener anak kula sinten asmanipun
6: kula Raden Mas Sosro Sugondo
0: Raden Mas Sosro Sugondo sing ora pokro
6: nggih
0: kok dadi malah bojo sampean jenenge bebrayan sampean iku ora adil nek adil wong wedok niku mbat-mbatane ngrembug kanggo gayuh katentreman tujune sampean petok anak kula. Nek ora petuk anakku lo bubrah rumah tangga sampean.
6: Jan bubrah niki ya.
0: Tapi butuh menang sampean dhewe.
6: Nggih.
0: Butuh seneng sampean dhewe.
6: Leres.
0: Wong bebrayan kene butuhe dhewe ora bakal nemu kabegjan, kamulyan, katentreman. Anakku lo kok ya ndayan. Wah, tole. Bejo banget ibu mumbiyen lek
2: nyidam. Iki ampun dikempet teng kalak kecok ya.
6: Saking tresnane.
0: Aku tresno banget kok ya talah temen aku duwe anak jono sing iso pit tetulung marang sepodo padaning
6: urip. Sepodo-podo.
0: Nggih. Okay. Ya, sesuk lemu sekolah dipinterke.
2: Nggih.
0: Senajan kuwi ana wong njaluk tulung ning kudu iso nyisihke.
2: Nggih.
0: Tetulung marang wong liya ki ora ana eleke.
6: Mboten wonten eleke.
0: Manungsa ki anane lung tinulung.
6: Lung tinulung.
0: Sepodo padaning urip.
6: Nah.
0: Sampeyan pun trima ta?
6: Pun.
0: Ora bakal mlebu bojone.
6: Oh, pun mboten sami.
0: Sampeyan ajeng nukokke napa oleh anak kula?
6: Klambi patang setel.
2: Wah, kula mboten njaluk napa-napa, Pak.
0: Ora njaluk apa-apa.
6: Lho,
0: ming njaluk kesaguhanmu lek bakal urip tentrem ana ing bebrayan.
6: Pun, gelem kula urip tentrem.
0: Saguh.
6: Saguh.
0: Jenenge anak kula niku, anak ajaib,
6: anak ajaib.

cekap semanten poro menyarsa kurgiaran dagelan Mataram ingkang dipuntindakaken dening keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta. Kanthi lampahan bocah ajaib. Mugi-mugi caros menika saged nambahi suko renaning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang sami

Indonesia Raya. Bermula ketika seorang pemuda, Wage Rudolf Supratman, menyebarkan lirik konsep lagu pada 28 Oktober 1928 kepada hadirin yang berada di Gedung Jalan Keramat Raya 106 Batavia. Lagu ini pun berkumandang saat malam penutupan Kongres Pemuda Desember 1928. Pernah dilarang saat masa pendudukan Jepang tahun 1942 dan mengalami perubahan beberapa kata dalam syairnya. Namun, lagu ciptaan Putra Sersan Kenil Jurmeno Senen Sastro Suharjo ini menjadi lagu kebangsaan yang selalu kita kumandangkan setiap kali mengikuti upacara bendera. Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, Hiduplah Indonesia Raya.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
3: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutarsa Budoyo memasuki musim kemarau, kawanan kera ekor panjang mulai merusak lahan pertanian dan permukiman warga di Kapanewon, Imogiri, Bantul. Pedewu Imogiri, Slamet Santosa menjelaskan, berkurangnya sumber makanan di hutan memaksa puluhan kera turun gunung untuk mencari makanan. Akibatnya, tanaman milik warga seperti jagung, ketela hingga buah-buahan rusak dijarah kawanan kera. Karena kera ekor panjang termasuk satwa dilindungi, warga tidak membunuhnya melainkan berupaya menghalau dengan memelihara anjing penjaga. Selain itu, warga juga mulai menanam tanaman yang tidak disukai kera seperti jahe, kunyit, dan tembakau di perbatasan hutan. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja mencatat 2 insiden kebakaran lahan hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam pada Minggu siang. Kedua peristiwa tersebut terjadi di wilayah Mujamuju Umbul Harjo serta kawasan asrama Stimes Gedong Tengen. Petugas Damkar Mat menyebut kedua kebakaran sama-sama dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Kepala Dinas Damkar Mat Kota Jogja, Tauhid, menghimbau warga untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan, terutama di area vegetasi kering karena sangat berisiko memicu kebakaran besar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RI saya Kiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri. Enak ini rotinya, lembut banget. Manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
2: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
1: Hah? Ternyata tela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak?
2: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
1: Dari kebun kita banyak manfaat ya, Mbak?
2: Betul.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat hari ini leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagirakan saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dhumateng panjenengan sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah nyawiji wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta di Pro 4 RRI Yogyakarta. Bersama saya Gilang Sutowiyoso.
2: Kalian Betty Damayani.
1: Ya tentunya satu jam ke depan sampai nanti jam 2 siang jih, atau jam kawan-kawan Sutresno Budoyo berkaitan dengan suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Monggo Sutresno Budoyo bisa mendengarkan di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz dan juga di aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.go.id. Di budaya lokal Yogyakarta siang hari ini, Kak Betty, tentunya wah, dengan temanya apa ini kira-kira?
2: Ini tema hari ini adalah menceritakan pengalaman Sutresno Budoyo di Tirakatan.
1: Oh, malam Tirakatan. Nah, karena hari ini sudah di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Nah, 15 Agustus sebentar lagi besok itu sudah 16 dan juga 17 Agustus di hari di tanggal 17 Agustus tentunya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga di tahun ini memperingati ke 81 tahun sih Mbak Betty. Nah, di budaya Jogja sendiri tradisi yang ada itu tuh biasanya di malam tanggal 17-nya itu diadakan tirakatan. Nah, monggo biasanya kan di situ Sutresno Budoyo bisa berkumpul bersama tetangga, keluarga dan sanak saudara semuanya di sana dengan berbagai macam acara. Monggo nanti Sutresno Budoyo bisa menceritakan hal-hal apa saja yang biasanya dilakukan atau mungkin ada tradisi ataupun adat khusus sendiri di malam tirakatan yang dilaksanakan di daerah Sutresno Budoyo masing-masing. Monggo nanti bisa diceritakan. Nanti kita buka di telepon ya Mbak Betty nomornya
2: di 5403333 atau di WhatsApp,
1: WhatsApp
2: 089501441066.
1: Gitu, nanti kita akan buka di telepon dan juga monggo Sutresno Budoyo bisa mengirimkan melalui voice note juga menceritakan bagaimana cerita ataupun mungkin pengalaman hal-hal yang menarik atau yang sering dilakukan ketika malam tirakatan di daerah penjaringan masing-masing. Begitu Sutresno Budoyo. Tentunya masih di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta kan kami hadirkan seluku-seluku batok dan juga gugur gunung.

0: aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti.
1: Bu, ada apa toh? Kok kelihatannya gelisah banget? Dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
2: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
1: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.

Pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perempat RRI ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya, suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta. Dengan tema di siang hari ini, Mbak Betty, yaitu terkait dengan tirakatan. Nah, yang secara umumnya akan dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di Yogyakarta itu di tanggal 16 besok. Nah, itu di malam Senin, malam 17 Agustus. Nah, itu Sutresno budaya terkait dengan tirakatan. Monggo tentunya bisa diceritakan hal-hal apa saja yang biasanya dilaksanakan di malam tirakatan begitu aja, Mbak Betty J. Okay. Menjelang tentunya besok peringatan hari ulang tahun
2: kemerdekaan
1: Republik Indonesia yang ke-81. Nah, mulai terasa itu tentunya berbagai kampung, lingkungan masyarakat J. Salah satu tradisi itu tadi yang masih hidup dan juga terus dilakukan yaitu tirakatan tadi, sebuah kegiatan yang biasanya digelar pada malam menjelang 17 Agustus tadi. Nah, yang memiliki makna biasanya lebih dalam daripada sekedar berkumpul bersama saja ya. Di dalamnya terdapat mungkin nilai kebersamaan, seperti itu ada gotong royong juga, dan juga tentunya penghormatan terhadap sejarah serta kesempatan bagi masyarakat untuk kembali mengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tentu diperoleh melalui perjuangan yang panjang begitu ya. Karena itu ketika warga duduk bersama berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan, atau mungkin mendengarkan kisah perjuangan, sungguhnya mereka sedang mewariskan ingatan sejarah kepada generasi berikutnya. Karena biasanya di situ dilaksanakan oleh para orang tua ataupun mungkin malah anak-anak juga, tentunya berbagai macam kegiatan. Makanya itu monggo Sutresno budaya mungkin bisa menjadikan untuk menceritakan atau berbagi pengalaman hal-hal apa saja yang biasanya dilaksanakan di malam tirakatan di Desa Panjenengan semuanya. Bisa melalui telepon di 540333 dan juga di WhatsApp program 4 di nomornya 0895-0144-1066 begitu nje. Di telepon belum ada yang masuk, Mbak Betty, coba ya. Kita cek di WhatsApp. Nah, sudah ada yang masuk kah?
2: Ibu Susmi.
1: Nah, di telepon juga ada.
2: Ibu Susmi bilangnya kumpul-kumpul sekampung pembagian hadiah lomba makan-makan.
1: Oh, ngaten nje. Coba yang ada di telepon nje, Mbak Betty nje. Sugeng siang Sutresno budaya.
3: Sugeng siang, Mbak Desi.
1: Sugeng siang, monggo Bu Sri Utami.
3: Amin. Badhe nderek ngono mergengaken kalian. Badhe menapa nggih?
1: Menapa, monggo. Terus pundi menika kegiatan tirakatan menika?
3: Kegiatan yang malam tirakatan
1: adat sabenipun dos pundi menawi wonten dalemipun Ibu Sri Utami menika?
3: Nggih, biasanipun malam tirakatan menika nggih anu wonten nggih utaminipun
1: nggih
3: sampun kami pangandikan ingin inti kangge tirakatan menika lan doa-doa.
1: Ngaten.
3: Wonten selinganipun mocopatan.
1: Nah, menika wonten mocopatan menika nggih. Kagem selingan acara tirakatan menika nggih, Bu Sri Utami nggih.
3: Nggih.
1: Menika mengke ingkang sepuh napa ugi ingkang enem ugi menika menawi mocopatan menika?
3: Sesuk
1: nggih. Yang sepuh napa lari-lari enem ugi menika mangke bareng menapa mocopatan menika?
3: Oh, yang wonten kampung kulo
1: nggih
3: siang sepuh Mas. Mas gila nanti Mas Yordan.
1: Nggih.
3: Siang sepuh lah.
1: Nggih.
3: Nggih kulo piyambak mah sering engkon anu lho wong tunjuk. Wong yo kene iki suarane kuwi ora pati anu.
1: Ngaten.
3: Kulo anggota selawatan
1: ngaten.
3: Mendek saking anggota selawatan.
1: Oh, ngaten. Nggih.
3: Nggih wonten kalian nyanyi-nyanyian saking remaja-remaja menika.
1: Seni pertunjukan menika nggih saking lari-lari nem para pemuda-pemudi, pemuda ngaten
3: nggih. Nggih, wonten Nggih guguritan mapane nggih penting kok mawi bahasa Indonesia ngaten.
4: Oh, ngaten puisi ngaten nggih, menawi nggih pembacaan puisi ngaten nggih Bu Sri Utami nggih. Oh, nggih ngaten.
3: Ngaten nggih. Biasanipun yen rumiyin mam mau bengan desa ngaten.
4: Oh, nggih wonten upacara menika.
3: Nggih. Yen kala wingi mawi nggih kados yen iringan kados prajurit
4: nggih.
3: Kratone
4: lho. Oh, ngaten.
3: Kampung kula wonten ing dados prajurit menika sing kok kula nggih. Lha kok nek ngene iki kok kaya prajurit kraton.
4: Nggih.
3: Sampe mubeng.
4: Prajuritan.
3: Dengane duka wonten
4: mboten. Mboten apa mboten ngaten, Ci.
3: Yen tiyang sepuhna sok mboten ngertos acaranipun.
4: Oh, lak ngaten. Nggih.
3: Prajuritipun menika lho.
4: Aha. Menawi prajuritan menika mubeng desa ngaten nggih Bu Sri Utami. Menika wiwitipun jam pinten napa jam 12 dalu napa nggih acara jam 12 ngoten menika.
3: Lajengipun.
4: Oh, lajengipun.
3: Kula nyen klotase anu
4: nggih.
3: Yen ingkang sepuh-sepuhnya bibar jam 12.
4: Oh, malah ngaten.
3: Gorengan to sanggalih lek kok sampun sampun.
4: Oh, lak ngaten. Nggih, ngaten Bu Sri Utami. Nggih.
3: Kemawon nggih.
4: Matur nuwun sangat Bu Sri Utami nggih, tansah sehat.
3: Tirakatan mangke enjangipun lajeng sami upacara. Mangke pun sambet nyanu jalan sehat.
4: Wah, jan gayeng gumiyah.
3: Mangke maem bersamana sarapan bubur biasa.
4: Waduh, jan guyub rukun menika nggih. Para warga menika nggih. Ngaten nggih Bu Sri Utami nggih.
3: Matur nuwun wekdalipun Mas Gilang.
4: Nggih, matur nuwun Bu Sri Utami sugeng siang tansah sehat. Wah, ternyata memang banyak sekali nggih Mbak Betty nggih kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Karena memang notabene di daerah istimewa Yogyakarta ini semua masih serba bersama, bareng-bareng, gotong royong, guyub rukune masih dijaga selalu. Salah satunya tadi yang Bu Sri Utami katakan, walaupun tentunya malamnya nggih ada kegiatan tirakatan seperti itu, tetapi juga paginya tetap para warga tetap melaksanakan upacara bendera dan juga adapun kegiatan melada jalan sehat ataupun senam ataupun apapun itu, dan juga ada sarapan bersama. Wah, itu bagaimana menandakan semangat kebersamaan dan juga semangat kemerdekaan itu terdapat pada semua warga masyarakat. Nah, karena memang dulunya juga para pahlawan tentunya berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu, jadi ingatan jadi Mbak Betty di malamnya juga melembur naskah, di paginya juga mengadakan upacara kemerdekaan itu, begitu. Ya. Lalu yang ada di WhatsApp masih ada buatan Mbak Betty, coba ada Pak Suratman itu coba dibuka dulu.
2: Pak Suratman.
4: Jadi
2: Mas Surat Lor Kalen
4: Klumprit Prambanan. Oh, nggih.
2: Doa bersama, paduan suara, lagu kebangsaan dan lagu-lagu perjuangan, dilanjutkan pentas seni tarian anak-anak dan pembagian hadiah lomba anak-anak dan door prize.
4: Door prize. Wah, luar biasa tentunya, dibuka dengan doa bersama, lalu juga ada pentas seni tarian anak-anak dan juga pembagian hadiah lomba-lomba. Ya, itu dia, banyak sekali pentas seni juga yang digelar dan ditunjukkan oleh para anak-anak. Ada tadi Bu Sri Utami juga menyodorkan aja geguritan, ada mocapatan seperti itu, dan juga yang terpenting adanya pembagian hadiah lomba anak-anak. Karena menjelang tanggal 17 itu seperti halnya umumnya teman-teman di sini mengadakan lomba-lomba, ngata nih Mbak Betty. Ya, nah, kalau Mbak Betty biasanya dari lomba nopo?
2: Saya sukanya lomba makan kerupuk.
4: Nah, ya. Favorit nih kan,
2: favorit. Apalagi kerupuknya yang besar.
4: Yang besar gitu, terus lesego banget leh kecap. Ya. Malah makan siang ini. Seterusnya budaya nanti kita lanjutkan lagi nih, dan juga Mbak Betty nih. Tentunya di Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta, dengan tema kita Malam Tirakatan. Seterusnya budaya tetep nyawici batang perempat RRI leluri budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta. Jaranan lanuki jagat anyar kang dumati.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berempat RRI ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta dengan tema kita tirakatan atau malam tirakatan. Coba wah ini yang ada di WhatsApp sudah banyak ini. Ada Pak Tupar juga salah satunya. Monggo bisa diceritakan tentunya cerita-cerita malam tirakatan yang ada di daerah Panjenengan semua. Ada Pak Tupar, monggo Pak Tupar.
2: Sugeng siang Mbak Betty, Mas Gilang.
1: Sugeng siang.
2: Cerita nggih.
1: Nah, monggo.
2: Menek dusun kene kula winjing dalu nggih tirakatan.
1: Acarane
2: biasane seperti tahun-tahun yang lalu.
1: Ah, pripun niku?
2: Pertama niku tahlilan terus mangke pengumuman dorpres. Sinambi menikmati wedang.
1: Wedang.
2: Terus mangke bar niku. Bar pengumuman dopres hiburan. Nah, biasanya hiburan ini kula sok nderek nyanyi, Mas.
1: Wah, nggih wajib.
2: Niku wajib nyanyi Negara Angin kalian Wijaya Kusuma.
1: Wah, nggih matur. Nggih, matur nuwun Pak Tupar tadi cerita malam tirakatan. Nggih, matur nuwun sangat. Selanjutnya menika ada Mbah Ijem menika. Nggih, monggo Mbah Ijem.
3: Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbah Ijem. Inggi, monggo.
3: Mbak Betty Damayani. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek cerita.
1: Menapa menika?
3: Iku benjing malam tirakatan niku. Tahlilan kalih motong tumpenge sekul kuning. Niku kangge ndungake sing pun gugur zaman dahulu. Terus mengke pagine niku kenduren
1: niku enjing malahan nggih
3: wonten ing aula. Kendurene jajanan pasar kalih sekul gurih. Terus mengke nggih warna-warna mengke tengriku di maam bareng-bareng lari-lari alit lari ageng pokoknya sami mlumpuk wonten ing mriku. Terus kalih ndamel niku sekule sing di kerdus bok niko. Setiap keluarga niku kepala somah ndamele kalih-kalih. Niku kangge panti asuhan. Niku khususe. Terus mengke Lio dinten malih niku enten pentas tari-tari kalih bagi-bagi ke hadiah. Niku sing do lomba enten lomba mancing, enten lomba
1: werni-werni nggih,
3: lomba poli. Napa mawon werna-werna.
1: Werna-werna nggih. Ngaten.
3: Nggih, ngaten mawon nggih.
1: Nggih, Mbah Ijem.
3: Mbah Ijem niku.
1: Ngaten.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, matur nuwun Mbah Ijem kalau wong nggih.
4: Berikutnya Jee. Pak Slamet.
1: Pak Slamet Wahono menika nggih, monggo.
5: Halo, sugeng siang, Mas.
1: Sugeng siang.
5: Mbak sinten iki dereng ngertos
1: kula. Mbak Betty.
5: Kula Slamet Wahono saking Sremo Sumber Arum Moyudan Sleman.
1: Oh, monggo.
5: Niki Mas derek cerita-cerita.
1: Anjir.
5: Pengalaman kula.
1: Menapa menika?
5: Saking Sremo mriki.
1: Kami
5: ngen kula. Sremo mriki menawi tirakatan iku mboten ngantos dugi dalu.
1: Dalu.
5: Dugi jam setengah sebelas.
1: Oh, ngaten.
5: Jam sebelas matur iku.
1: Nggih.
5: Awit. Oh, iki kan kathah sami nyambut damel dados disingkat mboten kados ngenteni jam recang niku amarga kados ngendi-endi kampung niku, Mas.
1: Nggih.
5: Biasane acara niku wonten nggih makan-makan bersama kali ngedum durfest ngoten niku, Mas Gilang.
1: Nggih.
5: Yen kula ngaten niku lan ugi biasanipun kali lomba anak-anak niku.
1: Oh, lomba anak-anak.
5: Lomba ngen anak-anak niku biasane makan pupuk. Terus wonten mari lomba poli parapat karung niki wonten nika anu kelereng ngangge sedok niko.
1: Nggih, balap kelereng.
5: Sinten mboten ngertos kula
1: dereng.
5: Nggih. Pengalaman kula wonten ing kampung Sremo mriki.
1: Ngaten.
5: Teniku lan ugi biasanipun sa bakdo 17-an niku biasane wonten nganu Mas wonten acara jalan sehat.
1: Jalan sehat. Wah, nggih. Saya gayeng.
5: Dang lokal niku.
1: Nggih.
5: Sik lokal ngoten niku.
1: Mm-hmm.
5: Mas Gilang. Ngeten niku pengalaman kula.
1: Ngeten nggih, Pak Slamet Wahono menika nggih matur nuwun sangat pengalaman-pengalaman menapa nggih untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tadi nggih matur nuwun. Tasih wonten Mbak Betty?
4: Berikutnya mboten nenten.
1: Oh nggih menih. Sudah semua
4: berarti nggih. Sudah semua ya.
1: Oh nggih matur nuwun, matur nuwun yang jadi, sudah bergabung nggih.
4: Nggih. Jadi tirakatan itu berasal dari kata tirakat nggih yang dalam bahasa budaya Jawa itu melaksanakan doa bersama. Aha. Jadi dilakukan pada malam hari menjelang hari kemerdekaan.
1: Je.
4: Kemudian biasanya ada lek-lekan atau begadang biasanya juga untuk menunjukkan rasa syukur dan bentuk ungkapan syukur seperti itu.
1: Nyata, ya itu tadi karena menariknya juga tirakatan dapat dipandang sebagai juga bagian dari pelestarian budaya lokal. Karena di dalamnya juga terdapat nilai unggah-ungguh, ada nilai gotong royong, kebersamaan tadi yang sudah banyak dicontohkan oleh Sutrisno Budoyo, ada juga penghormatan kepada para sesepuh hingga kebiasaan berbagi makanan dengan tetangga-tetangga seperti itu. Jadi nilai-nilai tersebut merupakan kekayaan lokal yang mungkin tidak selalu ditemukan dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin individual. Nah, maka mari kita rawat semangat kemerdekaan begitu nje melalui hal-hal sederhana, menjaga tradisi, menghargai budaya, mempererat persaudaraan, dan juga terus berkarya untuk negeri begitu.
4: Selain itu tradisi tirakatan mempererat solidaritas ataupun juga memperkuat silaturahmi.
1: Betul, gitu ya. Kita juga belajar bahwa Indonesia yang kuat itu selalu dimulai dari masyarakat yang rukun dan saling menghargai. Nah, ngaten nggih, Pak Batin nggih. Lan iki Sutrisno Budoyo matur nuwun dumateng panjenengan kang sampun nyawiji yang sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman tentunya terkait dengan malam tirakatan yang panjenengan semua tentunya laksanakan, dan juga tentunya bagaimana kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di malam tirakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Matur nuwun nggih Sutrisno Budoyo. Kita pamit di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta. Tentunya nanti kita ketemu lagi di uyon-uyon setahun begitu nggih. Saya Gilang Sutawiyoso.
4: Betty Damayani.
1: Matur nuwun Sutrisno Budoyo, Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta. Menutup perjumpaan kita, Jogja Istimewa.

0: boleh. Kalau batuk, ditutupin. Banyak orang nih.
1: Yaelah, cuman batuk doang.
0: Jangan salah, batuk juga ada etikanya loh. Seperti menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
3: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Yogyakarta kembali masuk dalam jajaran destinasi favorit wisata menjelang libur panjang Hari Kemerdekaan pertengahan Agustus ini. Berdasarkan data platform perjalanan digital Agoda, Jogja menempati peringkat kedua sebagai kota tujuan yang paling banyak dicari wisatawan domestik di bawah Kota Bandung. Senior Country Director Agoda Indonesia, Gede Gunawan, mengungkapkan pencarian akomodasi liburan meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Selain wisata sejarah dan budaya, beragam destinasi ramah keluarga di wilayah Sleman, Bantul, Kulon Progo hingga Gunung Kidul menjadi daya tarik utama wisatawan. Beralih ke informasi lainnya, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, pedagang bendera musiman di kawasan Gondomanan, Yogyakarta mengeluhkan sepinya pembeli. Salah seorang pedagang, Heri, mengaku penjualan tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Heri, sepinya pembeli disebabkan kebijakan efisiensi dari instansi atau perkotaan yang kini lebih memilih menggunakan bendera lama ketimbang membeli baru. Tak hanya itu, para pedagang kecil juga harus menghadapi lonjakan harga modal dari pengepul yang makin menekan pendapatan mereka. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngerungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresna Budaya. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marsya, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berturut.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diobongi je, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po ngasep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ning ngendi-ngendi ono.
2: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Muri-uri Budoyo bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo menuju ke pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang sering kita sebut dengan Borneo. Ya, mari kita mengenal Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Kalimantan atau Pulau Seribu Sungai yang terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

0: pakaian adat di Indonesia.
1: Pakaian adat Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan yaitu pakaian pengantin ini berdasarkan adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawar. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa anting-anting.

Bumbungan Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirap.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi, monggo monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
1: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
4: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
1: Nyoba. Iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah ki rak yo nggon teles to?
4: Walah, sumuk e, Bu, sikile.
1: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyoh, nganggo sepatu bot.
5: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo. Dua lagu berturut-turut dari kota Ambon, ibu kota provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1.000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
2: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu? Iki! Bayar buat makan aja gak jujur. Apalagi jalin hubungan sama aku. Deh, kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
3: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus mengembangkan berbagai strategi untuk mengendalikan populasi hama tikus yang kerap mengancam hasil panen petani. Selain menerapkan metode pengendalian konvensional, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan burung hantu Tito Alba sebagai predator alami guna menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, Rismiyadi, mengatakan pengendalian hama tikus melalui pelepasan burung hantu telah menjadi program rutin yang dijalankan selama 3 tahun terakhir. Beralih ke informasi lain. Kementerian Sosial Kemensos mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas KPD Virtual sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026. Tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Sektor tersebut meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan alat bantu, perumahan ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata budaya, dan olahraga. Ia menjelaskan, KPD diterbitkan berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSIN. Data tersebut terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke data nasional penyandang disabilitas. Menurut Gus Ipul, lebih dari 4 juta penyandang disabilitas telah terverifikasi dan diterbitkan KPD. Kemensos menargetkan lebih dari 50% penyandang disabilitas memperoleh KPD pada 2026 dan seluruhnya rampung pada 2027. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: wonten ing Kota Gedhe nak wayahe Supriyati Mbak Pipit. Dia senyian wae, dia seneng triwi. Ugi mboten kesupen, dia seneng wijaning se. Mami, Mami Satrika. Ugi kagem Pak Tumiji, likatur salam kagem panjenengan.
1: Ngaten.
0: Wijaning se. Bapak Untung Rahardo Mbak Suro. Ugi Om Wening.
2: Nggih.
0: Kita kon padha kala sampun. Mbak Titut, Mbak Titit,
1: Ugi
0: Bu Yayu Jalan Pare, Bu Yayu Kweni,
1: Ngaten.
0: Yo Sero, Bapak Sumar, Om kalian Bulik Tudo, Kang Jono ingkang asring paring senggolan wonten ing Jalan Samas, Bapak Damaskes,
1: Mbak
0: Pemenato Indro Pak Kur Kenteng Rejo Mas Bambang Sutarno Mas Gilat
1: Ngaten.
0: Apa supaya Bapak Iskandar wonten ing Klaten.
1: Nggih.
0: Putri Utami kalau wau Bu Kartiti, Mbah Jati, Lek Gono, Bapak Suwardi, Dimas Yanto Joyo, Dimas Yanto.
1: Ngaten.
0: Tap Imo Kiri Yogo Pra.
1: Nggih.
0: Sing sukat lan prayogi
1: kagem
0: sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon Mbah Uyut.
0: Makaten nggih Bilang.
1: Inggih.
0: Sugeng makarya ngantos paripurna mangke.
1: Matur nuwun. Sugeng santen. Matur nuwun, matur nuwun. Mbah Uyut Wijeng kang lenggah wonten ing Karangmojo. Sakwingipun monggo.
2: Sugeng santen uyang-uyang seton.
0: Sugeng santen uyang-uyang seton Mbak Seti Mas Bilang.
1: Weh, ge, niki mami wong ayu.
0: Ya, ge, bige.
1: Wah, ayo hari ini kita se.
0: Wah, kita surah, weh,
1: se. Sami sihat ya, Mami Sartika.
0: Walandang.
1: Wah. Kabar di baik.
0: Salam kasih sayang dulu buat mal. Saja
1: muah.
0: Eh, pendengar sehat penyiar.
1: Sehut nyaten.
0: Lagu ni, ni tuau. Mono, nanun dalek Mbak Putri coba.
1: Oh, Mars 45.
0: Jee.
1: Oh, jee.
0: Tuau kengun.
1: Kagem.
0: Kagem Putri coba tuau nuwun.
1: Jee.
0: Kagem Putri sudah tuau turi. Pak Noyon. Pak Min, Pak Min, terus Pak Saryono, Pak Mbak Timan, Mbak Gumuda, Pak Yanto, Joyo Yanto, Mas Rian Peyek, Mas Wawan Haka, Gumuda, terus Pak Kasiono,
1: Pak
0: Joko Bodo, Pak Bambang Sutarno, terus Romo Yu, Pak Mbak Sri Sedoyo Sri, Mbak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Mas Yudi Kweni, Mas Mbak Suro, Pak Karyono, Pak Kasihono, Pak Wardi, Mbak Giman, terus Wirosobo, terus Pak Weneng, juga Mbak Suro, Pak Mas Paryono, terus kagem Mbah Mus, Pak Parti, terus Pak Roslan Sembako, Pak Asari, terus kagem Mbak Yeni, terus Mbak Pipit, Mbak Tarmi, Mbak Wakianti, Mbak Wijati, Mbak Sriwa, Pak kagem Yuk. Yuk Jum, Mbak Jum. Terus terus kagem Pak Toro, Pak Untung.
1: Ngaten.
0: Terus kagem Mbak Pipit, Mbak Supriyati. Terus kagem terus kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon ngaten nggih Mami Sartika.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Ayu nggih.
1: Nggih, sami-sami. Matur nuwun Mami Sartika. Nggih, sampun kepareng nyawiji kalau nggih. Salah jipun yang lumantar WhatsApp jih Mbak Betty Cobi
2: Ibu Widyaning sih nggih.
1: Monggo monggo.
2: Sugeng santan uyan-uyan seton.
1: Nggih, sugeng santan.
2: Ingkang sampun cumawis. Kinten salam kagem Mbah Buyut Juru Gentong.
1: Nggih.
2: Eyang Sasmito, Bude Dwijo, Bu Agianti, Bu Yanuarsi, Bu Wigati, Bu Nani Bajuri, Ki Rukun Werdo, Ki Resi Seto, Romo Narto Endro, Pak Ruslan, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung, Pak Mujiono, Pak Saipul.

0: Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Anggun, saya ini pun kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon,
0: Mas Gilang, sama Mbak Betty, sugeng tugas ngantos paripurna menawi kundur ngantos atos.
1: Matur nuwun Ibu Widyaningsih kalau wonje. Salah jengipun ugi wonten Pak Untung Raharjo menika nggih sugeng sonten uyon-uyon seton. Dere salam jaga kagem Mbah Ijem wonten ing Piyungan saha Ibu Dujo ing Karangmojo. Matur nuwun sugeng sonten Pak Untung Raharjo. Salah jengipun Mbak Betty.
0: Nggih, berikutnya Pak Tumidi nggih.
1: Oh nggih, monggo monggo Pak Tumidi.
0: Nggih, nderek atur salam Pak Sudar, Pak Yono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Suro, Pak Hangadiono, Bu Duwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo, Bu Mukiem dan semuanya.
1: Semuanya saja nggih, matur nuwun Pak Tumidi. Sunggal malih ugi menika wonten Rama Sunarto Indra menika nggih, Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan saha karaya nggih. Kagem Eyang Sasmita Murti, Ibu Twijo, Ibu Umi Serandaan, Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yeni Patuk Yusirup, Bapak Jingadiono, Mbah Noye, Bapak Sunar Timursari, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Lekwir Jujur, Mas Adi Poncosari, Bapak Ruslan, ugi Ibu Pedari Umo, Ibu Andri Sendowo, Ibu Nani Bajuring Gamping, Ibu Wagianti, Mbak Andi Jalan Veteran, Mbak Kristin Soragenen, Yumudo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbah Yono, Bapak Tupar, Pak Wening, Kijoko Bodo, Mas Ardi Klaten Timur, ugi wonten Mas Yudi Kweni, Mbah Jadi Kang Giono Kalasan, Soka Gemstoyo Kemawon. Kagem Mas Gilang saha Mbak Betty sugeng makarya saha sugeng sonten nggih matur nuwun setungajeng nyuwun pun puteraken gending ladrang gonjeng miring slendro manyura matur nuwun Rama Sunarto Indra nggih. Katerakan gending langkung rumiyin nggih Mbak Betty nggih. Nah, Sutarsono Budaya merwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika badhe katerakan ungeling gending Mars 45 kalajengaken sinom parijoto slendro songo lan gending menika minangkani pamburutan saking Ibu Sri Utami, Bu Dwijo, Mami Sartika, Pak Bambang Sutarno lan katerakan dumateng sedaya Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga Sutresna Budaya katerakan sugeng midhangetaken.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
2: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
1: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
2: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
1: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: dumati.
1: Walah tekan rampung to niki.
0: Tanggal iki saya kaya ora saiki.
1: Apa ampun nggih to Mas 45.
0: Lah iya tadi udah ya.
1: Nggih.
0: Besok aku lagune Goyang Semarang.
1: Goyang Semarang.
0: Sabtu depan.
1: Oh nggih, Ibu Agianti. Pak Anom. Ding dong.
0: Tolong.
1: Arep kleru iki. Nek
0: ana duwit-duwit.
1: Oh, nek ana duwit-duwit to. Amoh.
0: Amoh
1: kok. Amoh to ndom.
0: Karo-karo kok kok kan nang dalan. Jane awak.
1: Monggo.
0: Nggih, salimpun kagem Rama Ngadiono, Bunda Drijo.
1: Nggih.
0: Rama Tujo, Rama Prajo Swasono, Rama Yono Marto Diarjo, ugi Pak Murjono, Rama Prajo Swasono, ugi Bu Sriwi, lajeng Pak Wening Banoyo, Bu Mega, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, lajeng Mami Sartika Monga, Bu Nani Bajuri, Pak Untung Sami Galo, Pak Roslan Sembako, Pak Azhari Mantingan, lajeng Ki Kumbakarna Ki Joko Bodo, Pak Jono Sayegan,
1: ngaten.
0: Lajeng Pak Yono Mbak Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Pet Bulegi,
1: ngaten.
0: Lajeng Lekono Mbak Nek Blendi, Mbak Yono, Mbak Yono
1: Piro Sramu ya.
0: Mbak Yani Panto Prayogini Put Kakem sedaya kemawon sugeng makarya ngantos paripurna mangke monggo sugeng naras sugeng midhangetaken sinambi leyeh leyeh
1: leze leze ngaten nggih
0: anu pembukaan mancing.
1: Oh mancing ibu-ibu. Oke
0: nggih
1: nggih lho Mbak Betty wonten to mancing ibu-ibu niku lho
0: gitu mancing ibu jeng
1: jeti mancing iwak pesertane ibu-ibu.
2: Oh ikan apa Bu?
0: Dalam?
2: Ikan apa?
0: Ikan nila, ikan kutuk, ikan pelut, ikan lele, pokoknya
1: semua
0: ikan.
1: Pokoknya
2: semua ikan.
1: Warna-warna iwak.
2: Iyu,
1: iyu, iyu. Ben pekak. Nggih, ngaten nggih Bu Agianti. Sami-sami.
0: Nggih.
1: Dadah. Matur nuwun Ibu Agianti, nggih. Lanjut lagi nggih.
2: Sugeng sonten, uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon seton imagri mlebet.
1: Monggo-monggo Pak Sunardi menika. Sami sehat Pak Sunardi.
3: Alhamdulillah, kuasa keluarga nggih makaten sehat
1: sedaya. Alhamdulillah nderek remen. Nggih.
3: Pandemen program asihan nggih makaten.
1: Amin amin nggih. Amin.
3: Kulon derek lagu ini derek Budu Bu Agianti wow.
1: Bu Agianti kalau wow Goyang Semarang kagem setu ye. Ngajeng menikah nje
3: nje lah resmi
1: nje Pak Sunardi
3: ibu Budu Santen Bu Agianti Budu Wijo kagem Pak Noyo Mbak Heni Patro
1: nje
3: Pak Wening Pak Ibu Supriyati,
1: ngaten.
3: Singgulan, mungkin paringi singgulan. Langsung kagem Pak Ji, Pak Haji Ngadiono, Ki Kumbakarna, Pak Diono Kalasan,
1: ngaten.
3: Langsung kagem Mas Mamat Nasipul, Ki Joko Budo, Bu yang saksi Tomurti,
1: ngaten.
3: Disengkakan Pak Haji, Pak Sarjita Timulyo,
1: Inggi.
3: Pak Sabio Saran Trise, dan barang tadi itu nama ya.
1: Di.
3: Nanti Pak Mbah Mbah Suro,
1: di.
3: Nanti kakan Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Yumudo, ini masih pun
1: kagem sedaya mawon ngaten nggih Pak Sunardi. Sami-sami matur nuwun Pak Sunardi Mursari nggih. Monggo sak lajengipun sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Sugeng sonten uyon-uyon seton Pak PT Mas
1: Bambang. Nggih, sugeng sonten Pak Bambang Sutarno.
4: Untuk Pak Ngadiono wau.
1: Sampun ping pinten niki wau le ngebel.
4: pembeng seket.
1: Kayak ditongi.
4: Kalau sampun dikon puter nang.
1: Injih.
4: Ngamukon nggih.
1: Ngaten, Pak Bapak.
4: Kandeng hotel pun sampun mepet.
1: Injih.
4: Kagem sedoyo kemawon.
1: Sedoyo kemawon.
4: Asring ngintuni kula
1: matur nuwun. Injih.
4: Mangaten mawon, Pak, Mbak Betty, ngoten
1: niku. Matur nuwun, injih, Pak Bambang Sutarno kalau wenji wonten ing Purworejo. Cobi geng lumantar WhatsApp menika nggih wonten Mbak Anggun menika cobi sugeng sonten Mbak Anggun.
5: Assalamualaikum Mas Gilang juga Mbak Betty.
1: Nggih.
5: Bangun absen uyan-uyan seton.
1: Monggo.
5: Lagunya dari Aceh nanti ya. Salamnya buat semuanya saja.
1: Semuanya saja.
5: Nggih. Kagem Mas Gilang juga Mbak Betty
1: ya,
5: matur kesehat selalu. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, matur nuwun Mbak Anggun. Salah jengipun ugi wonten Pak Kasiono menika ngintun voice note monggo.
6: Uyun uyun seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sarira leker ces
1: huk ya merdeka
6: sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoto.
1: Sugeng sonten nggih Pak Kasiono.
6: Pak Kasiono mboten telo gati kintun salam.
1: Kagem
6: katur Mbah Noyo
1: Kadung
6: Sari Gunung Kidul.
1: Ngaten.
6: Pak Bapak wonten sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo.
1: Nggih.
6: Wonten ing Demangan Baru, Ibu Yani Patok, Ibu Supriyati Untunggul Timur.
1: Nggih.
6: Soho katur sedaya para susno uyon-uyon seton wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta
1: inggih
6: sonten sugeng midhangetaken
1: matur nuwun
6: nderek Mbak Betty Damayani
1: oh nggih Pak Kasiono
6: nggih mekaten sugeng sonten matur nuwun
1: sami-sami matur nuwun Pak Kasiono nggih. Wah menika wekdalipun sampun mepet kabar berita nggih Mbak Betty nggih mangke pun lajengaken malih nggih lan ugi sutresna budaya menika badhe kasih langkung rumin wontenipun kabar berita jam 16 tawi jam sekawan sonten lan sak bibaripun kabar berita badhe katerakan ungling gending ladrang dirgayu laras slendro padat manyura lan ugi kalajengaken mijil palaran slendro menyura gending menika minangkani panmurutan saking Pak Sukap Romo Narto Indra lan ugi Romo Ngadiyono lan katerakan dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Sutresna budaya sugeng midhangetaken lan tetep nyawiji wonten ing perempat RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
7: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
8: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya, pemerintah kota Jogja menggelar diklat desa bahagia bagi 38 calon paskibraka kota Yogyakarta 2026. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, saat membuka acara Selasa lalu menyampaikan bahwa karantina hingga 19 Agustus mendatang bertujuan membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, dan jiwa gotong royong. 38 peserta yang terdiri dari 19 putri dan 19 putra ini dipersiapkan untuk mengemban tugas mengibarkan bendera merah putih pada HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, Pemda DIY resmi menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah atau RAPERDA tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH untuk periode 2026 hingga 2056. Dalam rapat paripurna DPRD DIY, Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Alam ke-10 menjelaskan, Raperda jangka panjang 30 tahun ini bertujuan menjaga keterjaminan dan pelestarian sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat. Penyusunan regulasi ini telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah terbaru guna memastikan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat tetap terlindungi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Jeng, maaf ya aku terlambat.
1: Gak apa-apa Jeng, masih nunggu yang lain juga kok.
0: Wah, Jeng ini tasnya baru ya?
1: Iya nih, kiriman anak saya dari Singapura.
0: Wah, emang keren banget ya buatan luar negeri tuh.
1: Bukan Jeng, ini produk asli Indonesia.
0: Hah?
2: Bella dan Beli, produk Indonesia.

0: Sutresno budaya tasih penting atur hiaran uyon uyon seton lumantar program mampat daring ayu Jakarta. Tasih sarangan ugi kalian kula Gilang Sutawiyoso.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Inje, sutresno budaya dumateng panjenengan ingkang nembe kemawonnya wiji sumangga tansah midhangetaken wonten ing hiaran uyon uyon seton. Kalau sampun katarakan ladrang dirgahayu laras lendro padat manyura. Lanuki mijil palaran silindro manyuro, lanuki sutresno budaya yang mangke badhe katuraken wonten ladrang Nuswantara pelok 6 ugi gending rondo nunut lanuki rujak jeruk silindro manyuro menika nggih sutresno budaya. Monggo saged pun pilih lanuki mbok menawi wonten pamrutan gending sanesipun kula sumanggaaken nggih. Pun bika nggih Mbah Betty kang lumantar telepon kang sales kawan 0333.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Rabu nyiswa ya ke salira
0: rekeri. Yuk iya.
2: Kami sehat Mas Gilang Mbah Betty.
0: Pangestunipun Mbak Sagia ta menika?
2: Mboten lenten.
0: Ah, sehat tuh kita Mbak Sagia sedaya keluarga nggih. Derek remen, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Jih, monggo Pak Sagio.
2: Jih, kalau tak derek, anu gending nopo wau?
0: Nuswantara rondo nunut nopo rujak jeruk.
2: Anu nunut rondo.
0: Wah, wah kok nilai bunga nek dinunuti rondo. Jenengan niku lho. Jih, kintunipun Pak Sagio.
2: Bincang kalau tak nyewon. Lesung Jumenglung.
0: Lesung Jumenglung? Oh, nggih, Pak Sagio.
2: Nggih.

0: Letak direkam sendiri.
1: Monggo monggo.
0: Dika Kasiono Bolawen.
1: Ji.
0: Bu menawi Pak Kasiono niku leres nopo pensiunan tentara. Nyuwun jawab. Tanya pun bu menawi nek pami pensiunan tentara Pak Kasiono Bolawen itu. Apun tepang kali lo wonten jet mat pulangan.
1: Oh lak ngaten. Ji.
0: Bu menawi
1: deh niku. Ji.
0: Kali ibu Atun Jelantrisi.
1: Ngaten.
0: Pak Damades, Mbah Ijem wonten babagan piyungan. Ibu Wasyanti yang nek tindak niki kula tawi toyo sing kathah lho Tirta Mulya.
1: Wah niku nggih.
0: Kula antu-antu.
1: Ngaten.
0: Mas Mamat di Jakarta. Di rukun wedya Bapak Sadyo Yati Mulya, Ibu kami Limbangan Baru.
1: Nggih.
0: Yu Sirup lan Ibu Marta Saronto Bapak Sugus Radio Sak Wargo
1: Kali
0: Mbah Noyo Mbah Yono Bapak Sumardiono Gerak Sopi Bapak Sumar Sedayu Bapak Adinya Diono Ibu Bijo Matur Nuwun dan Tuhan Ipun Tani Yu Sibon Agung Yumudo Yu Sirutami Pak Yanto, Pak Jono Grogol, Pak Yanto Gluntong, Salam Samas. Kali Pak Suro Trite, Ibu Yayu Parang Trite.
1: Ngeten.
0: Kali Bapak Bambang Sutarno,
1: Ibu
0: Karno, monggo ngawiat sehangat niki.
1: Monggo, monggo, nji.
0: Bapak Paimen, Ibu Bibit, Ibu Titut, Bapak Nadi Mursari, Matur Nuwun, Gwani Dapak. Sama sembuhkan jalan terisik.
1: Nggih.
0: Kali Mbah Glendi.
1: Ngaten.
0: Budu, Mas Adi Poncosari.
1: Bapak
0: Kabupaten, Ibu Tri Monjali. Kali Bapak Suparlan Mas Rian. Ahai.
1: Ahai.
0: Mami Sartika.
1: Nggih. Amin, amin.
0: Ngaten,
1: Nggih, Pak Syakio. Amin amin. Sugeng sonten. Matur nuwun, matur nuwun.
2: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Uyon-uyon seton.
1: Langgir sukmo.
3: Apo yuswa nyanyi kersaliro leker ses huya
1: huya
3: sugeng mas GL STW kali Mbak BT
2: nge sugeng santan
1: SG STN MBHNY wah jan meng maremu mikir lo niki Mbah Noya deh sami sehat to Mbah Noya
3: bilang kalau Mbak BT sehat di
1: ayo studi pun Mbah Noya
3: bilang nek sehat di
1: ji
3: belum pernah studi putar kan niki matur nuwun
1: ji sami sami Mbah Noya
3: nek ndono nek kula sik ning ngarep kok tak pesen jurang jugruk
1: jurang jugruk nggih oh nggih
3: Sadyo Mbah Yono kali Mbah Kumbakarna.
1: Nggih.
3: Sing Pak Sadyo mawon mana?
1: Ngaten.
3: Komplit-komplit
1: nggih.
3: Nggih, sugeng sonten Pak Sadyo kula tak nulut.
1: Nggih.
3: Mbah Mus kang wonten Tanjung Pinang.
1: Ngaten.
3: Pak Jenggot kulon
1: kidul kidul studio.
3: Ngaten kemawon.
1: Nggih.
3: Bilang kali Mbak Peti.
2: Nggih.
3: Sugeng sehat selalu. Salam sehat bersama perempat
1: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun Mbah Noyo Merdeka. Sawingking pun malih monggo monggo.
2: Yes, sugeng sonten nuyon nuyon seton.
0: Nuyon nuyon seton. Dangir sukmo ngrapuk yuswo nyanya kersario.
1: Monggo monggo sugeng sonten.
0: Lah ndi lek kertas ora?
1: Ah, monggo terus ke.
0: Sampeyan iki lek kertas sak seneng kok yang.
1: Kula ho yane.
0: Sugeng Mas Gilang.
1: Sugeng sonten Mas Ipul Wonderful.
2: Nggih, sugeng sonten.
0: Dipun pamitasipun Mbak Yani.
2: Baik, sehat.
0: Sehat.
2: Nggih.
0: Sampun ngopi dereng.
2: Nggih, sampun.
1: Rong gelas ya niki Mbak Betty.
4: Rong gelas.
1: Nggih, nggih kopi kula mah dijek Mbak Betty kok.
4: Kok ora boyo.
2: Haus soalnya.
1: Nggih.
4: Krono anu derek nunut rondo mawon.
1: Nah, niku nggih, Mas Ibul. Menapa?
4: Ning Ibu Pertiwi.
1: Ibu Pertiwi nggih. Oh, nggih.
4: Kito-kito nggih.
1: Monggo Mas Ibul.
4: Sampeyan Mbah Yo, Mbah Noyo nggih.
1: Nggih.
4: Sampeyan sehat. Pak Sagio, Bunda Dwijo, Bu Wardiyanti. Ugi Agem Romo Adingationo, Romo Yono Marto Tiarjo.
1: Nggih.
4: Mami Sartika, Romo Tujo Sebagian Ibu Mahyudi, Pak Dewi Paimen. Pungkasanipun kagem Raden Joko Budo, ugi Kumbokan lan Bu Yayu Parang Tritik.
1: Ngata je Mas Ibul.
4: Bilang Mbak Yani,
1: Kadep
4: Joyo, Pak Besar, Pak Mor Projo Gem Santen juga bisa ngetaken. Mugi sedoyo tansah pirang sehat.
1: Amin.
4: Kagem kalian sekalian sing tugas nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
4: Lancar sedayanipun.
1: Amin amin amin.
4: Matur nuwun sugeng sonten.
1: Sugeng sonten, matur nuwun Mas Ibul. Nggih, setunggal malih monggo.
2: Nggih, sugeng sonten nuyon-nuyon seton.
3: Sugeng sonten nuyon-nuyon seton, setunggal malih matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Ini tak tunggu rata
1: nah. Wong pun bubar.
3: Ah bubar.
1: Wong pada Jumatan to, Le?
3: Nggih.
1: Kaget to.
3: Pentinge derek wae.
1: Oh, ngaten.
3: Nggih. Ya tak kagem mawon sedoyo.
1: Nggih, sedaya kemawon, nggih. Wo nyambi napa, Le?
3: Nyambi.
1: Werna-werna lah.
3: Werna-werna gawe ricari-cari.
1: Wah, jan enuk.
3: Kapan iki? Sing
1: penting
3: sehat
1: sedoyo. Sehat sedoyo Cilik Yanto.
3: Ayo iki kabeh tak kirimi pokoke sing nonton
1: iki. Nggih.
3: Ngirimi mboten Mbak Limi kabeh. Matur nuwun Mas Kinang Mbak Yani.
1: Sami-sami matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam Lek Yanto wonten ing Grogol sing kan. Nggih, sampun ingkang lumantar telepon nggih. Cobi ingkang lumantar WhatsApp nggih Mbak Betty. Wah, kathah sanget menika setunggal bakal setunggal nggih. Cobi-cobi menika Mbah Ijem.
2: Mbah Ijem.
1: Sugeng sonten Mbah Ijem.
5: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Kerabuk yesmo. Kerab
1: nyenyeger salira. Duh. Iya. Monggo Mbah Ijem.
5: Iki Mbah Ijem babatan piyungan badhe ngregengaken
1: uyon. Monggo-monggo Mbah Ijem, nggih.
5: Lagune nderek Ela kae kendel.
1: Kenderane ku mlebet angawe-awe. Nggih, Mars 45 kula wis sampun nggih Mbah Ijem.
5: Terus.
1: Nggih.
5: Terus kentun-kentun
1: kagem sinten?
5: Bu Sri Utami.
1: Nggih.
5: Bu Sri Utami wae sampun nggih.
1: Sampun.
5: Mbah Suratrisih.
1: Ngaten.
5: Terus Bu Tarmi.
1: Bu Tarmi.
5: Lan kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon.
5: Uyon-uyon seton.
1: Nggih.
5: Ngoten kemawon sugeng tugas ngantos paripurna mangke.
1: Matur nuwun Mbah Ijem, rawuhipun tansah sehat. Saklajengipun ugi wonten Pak Wening menika.
2: Pak Wening.
1: Halo. Waduh kok mboten-mboten swantene menika nggih matur nuwun Pak Wening. Ugi menika wonten Pak Supoyo menika monggo sugeng sonten.
6: Uyon uyon seton. Mas Hemi Prabowo.
1: Nggih.
6: Salam-salam salam sehat.
1: Kagem sinten monggo Pak Supoyo.
6: Kulo niki nembe guys. Wonten mipitan niki Mas.
1: Mipitan. Oh nggih.
6: Anu mawon sinom parisodo.
1: Oh nggih kalau wis sampun.
6: Anu Pucung Wuyung.
1: Pucung Wuyung nggih setunggal ajeng.
6: Pak Nardi Mursari.
1: Nggih.
6: Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Kirukun Rodo, Yuwawan Haka, Kidamaskes yang buas, Pak Tumedi, Pak Toro, Pak Kasiono, Bu Tuti, Joko Yudan, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Nugroho, Bu Siwi, Bu Sri Utami, Bu Legi, Bu Cidut, Bu Nugroho,
1: Nyaten.
6: Pak Tupar, Pak Yono, Pak Giarto, Mas Narto, Mas Pardi lan kagem sedaya mawon.
1: Sedaya kemawon matur nuwun Pak Supoyo. Salajengipun menika wonten Ki Suyanto, monggo monggo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nggih sugeng sonten.
7: Sukses monggo rapuk yoso anyenyeger sarira. Lek kerja so ya. Kula Ki Suyanto angkring.
1: Monggo monggo nggih.
7: Mbak Betty, Mas Gilang sekalipun gending gotong royong pelok 6 nggih.
1: Gotong royong pelok 6 nggih.
7: Ing Jakarta. Nuwun salam nggih.
1: Monggo monggo.
7: Mbak Titik Renggani, Bu Siti Tuangan, Pak Wir Jujur, Pak Tri Mbakulan, Pak Tri Harjito yang sekar kemuning.
1: Nggih.
7: Lajeng kagem Pak Wir Jujur. Lajeng kagem Bu Yuli TGP.
1: Injih.
7: Niki kok mboten ngoten lho. Menika piyambakipun sampun pensiun menapa sampun napa tasih di napa tasih
1: RRI tapi tasih tugas nggih.
7: Tugas.
1: Mboten tugas siaran.
7: Napa bagian ngoten.
1: Nggih, matur nuwun. Ki Suyanto wonten ing Pundong, Bantul. Ibu Supriyati menika sugeng sonten.
8: Sugeng santan uyan-uyan setan Mas Gilang Suta Wiasa.
1: Inggih, sugeng santan Ibu Supriyati.

0: panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Ketua DPRD Kulon Progo Ari Syarifuddin menilai optimalisasi pendapatan asli daerah PAD dilakukan secara menyeluruh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, perbaikan basis data, digitalisasi sistem pemungutan, dan penguatan mekanisme penagihan piutang pajak dan retribusi. Salah satu tantangan yang masih perlu diatasi adalah potensi kebocoran penerimaan daerah di berbagai sektor. Karena itu, penerapan sistem digital dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan pendapatan. Beralih ke informasi lain, Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Sleman mengambil langkah cepat setelah menemukan surat palsu berkedok tagihan pajak daerah yang mengatasnamakan instansi tersebut. Ketua Tim Kerja Pengembangan Pendapatan Asli Daerah BKAD Sleman Muhammad Akfian Megantara mengatakan pelaku tidak hanya mengirimkan surat palsu tetapi juga menyebarkan pesan singkat yang mengatasnamakan BKAD. Modus tersebut digunakan untuk mengarahkan wajib pajak mentransfer pembayaran ke rekening yang bukan milik pemerintah. Ketua Tim Kerja Pengembangan Pendapatan Asli Daerah BKAD Sleman Muhammad Akfian Megantara mengatakan pelaku tidak hanya mengirimkan surat palsu, tetapi juga menyebarkan pesan singkat yang mengatasnamakan BKAD. Modus tersebut digunakan untuk mengarahkan wajib pajak mentransfer pembayaran ke rekening yang bukan milik pemerintah. Masyarakat diminta segera melakukan konfirmasi kepada BKAD Sleman agar terhindar dari praktek penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perombatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kepareng Midhangetaken Kiran-kiran saking program 4 RRI yang ingin kagiarakan saking Jalan Ahmad Jazil nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jakarta. Sutresno Budaya wonten ing wekdal menika tumuli katodaken wonten ngarsa panjenengan kiaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan mengeti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang badhe kandharaken dening panjenenganipun Ustadz Imam Triyono. Sutresno Budaya sugeng sonten, sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmatuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Muslimin muslimat ingkang insyaallah sampun dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur kunjuk dumateng Allah. Kita kula panjenengan sedaya wonten ing kalodhangan wonten ing titilaksana menika kanugrahan nikmat ingkang ageng estu nggih nikmat iman, nikmat Islam, kasarasan lan sedaya ingkang Allah saken dumateng kita pramila wajib anggen kita ngaturaken raos syukur kita dumateng Allah. Kita sampun dipun paringi kasarasan hidayah kanikmatan ingkang tanpa upami sehingga tansah saged ngayahi tugas ugi netepi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabatipun, dumateng keluarga, dumateng tobi-tobiin lan insyaallah kita ingkang tansah nderek menapa ingkang dados sunah-sunahipun. Amin ya robbal alamin. Muslimin muslimat ingkang estu sampun dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wulan menika wulan Agustus menawi sareng-sareng kita gatosaken lan ugi dados padatan rutin. Wulan Agustus wulan ingkang ageng kanggenipun negari kita. Wonten prastawa inggih menika kita mengeti dinten kamardikan wilayah kita Indonesia. Kita minangka tiyang muslim estu saged kita buktekaken bilih kita menika pun wastani hubul watoni minal iman, cinta tanah air ingkang kita tujuaken daerah syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wilayah kita, bangsa kita menika pikantuk kamardikan. Pramila estu wonten ing kesempatan menika wulan Agustus kita pengeti sareng-sareng kangge kita nyengkuyung wontenipun program-program pembangunan ingkang sampun dipun gadang kalian para pemimpin kita. Mboten namung mekaten, namung insya Allah kita menika gadahi tanggel jawab nggih, sebab bangsa kita menika bangsa ingkang sampun yuswantara dumugi sak pundi-pundi tlatah wilayah bilih penduduk kita, bangsa kita menika awit sanget saenipun gapyak semanak lan sak panunggalanipun sehingga kanthi nikmat kamardikan wau saged dadosaken kita guyub nggih tentrem aman, saged ngraosaken wonten ing penggalih wonten ing madyaning kebrayan inggih pun wastani keamanan, ketentreman, kebebasan kangge kita ngibadah kados dene bangsa kita sak menika. Mila kamardikan wau mboten namung warisan sejarah ananging amanah ingkang kedah dipun reksa kanthi bangun raos syukur lan tanggel jawab wonten ing diri pribadi anggota sedaya keluarga. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lan elinga nalika pangeran nira kuwi mratelakake sak temene yen sira kabeh padha syukur mesti ingsun bakal nambah nikmat marang sira, nanging yen sira padha kufur marang nikmat ingsun sak temene siksaan ingsun iku yo banget abote.
Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Inggih kamardikan bangsa kita mboten dipun panggihi kanthi gampil. Kathah para pejuang menika, para ulama, para santri, rakyat inggih ingkang ngorbanaken tenaga. Ugi bondo bau soho jiwanipun. Pramila para ulama lan kiai wau mboten namung dakwah, mboten namung nami sembur sawur kemawon wonten ing mimbar, ananging ugi tumut bela bangsa kita lumantar perjuangan lan sedaya pambudidayanipun. Menika arupi bukti bilih ingkang naminipun ngrekso negari menika ugi kalebet ayahan so nggadahi tanggel jawab ageng wonten ing agami kita. Tiang ingkang nggadahi raos tresna dhateng tanah air inggih yektosipun menika nggadahi dasar ingkang kiat wonten ing babagan agami. Pramila perkawis menika inggih nunggil kalian tulodo saking Rasulullah SAW inggih ingkang nggadahi raos tresna dhateng tanah kelahiranipun Mekah Al-Mukarramah. Nalika badhe nilaraken kutha kasebat inggih Rasulullah SAW ngendika, wallahi innakil khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilayya walaula bi uhristu minki ma harajtu. Demi Allah, saat temene sliramu utawa bumi Mekah iku bumine Allah sing paling apik lan bumine Allah sing paling tak tresnani. Saumpama aku ora diusir saka Mekah, aku ora bakal ninggalake bumimu. Hadis riwayat Tirmizi lan Ahmad. Menika nggadahi gambaran nedahaken bilih ingkang naminipun cinta tanah air, hubbul waton, dados bagian saking iman lan dipun keparengaken. Inggih tresna dhateng bangsa menika kedah dipun wujudaken kanthi kita jagi persatuan, jagi katentreman lampah-lampah ingkang sae. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ar ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Lan sira aja padha gawe kerusakan ana ing bumi sakwise tinata apik. Lan podo nyuwuna marang panjenengane Allah kelawan rasa wedi lan pengarep-arep. Satemene rahmate Allah iku caket marang wong-wong kang podo tumindak becik. Muslimin kang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Gambaran menika bilih ingkang naminipun kerisaan setunggaling bangsa wonten ing zaman menika saged kawujud inggih tata kelola ingkang awon wonten ing babagan pemerintah tentunipun nggih wonten ingkang naminipun korupsi utawi malih ngrembakanipun babagan fitnah kathah ugi memungsuhan kathah ugi ingkang naminipun klebu tumindak narkoba lan perkawis-perkawis ingkang magayutan kalian rusakipun akhlak menika. Pramila saat menika penjajahan mboten namung penjajahan ingkang katon fisik kemawon ananging saged penjajahan pun wastani pemikiran lan moral. Kathah generasi muda menika pun wastani keseret tumindak-tumindak utawa budaya-budaya ingkang sifatipun namung pados babagan karemenan lan tebih
nalisir saking tuntunan-tuntunanipun agami Islam. Pramila Rasulullah SAW ugi paring pepemut dumateng kita kula panjenengan sedaya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sira kabeh iku pemimpin, sira kabeh ya bakal dijaluki tanggung jawab kepiye anggonmu ledo mimpin. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, pramila wonten salebetipun keluarga menika ingkang naminipun bapak inggih nggadahi tanggel jawab wonten ing sedaya anggota keluarganipun, melapun wastani pemimpin dalam keluarga, sebab ingkang nggadahi hak tanggel jawab ingkang ageng inggih menika ingkang pun wastani bapak. Lah lajeng pripun menawi pripun tepak-tepakan wonten ing sekolah, mula guru menika nggih nggadahi tanggel jawab ingkang ageng dhateng murid-muridipun. Dhateng kawontenan kados pundi murid-muridipun sekolahanipun. Sebab niku mangke ya badhe dipun suwuni tanggel jawab. Menawi pemimpin tanggel jawab dhateng rakyatipun. Lan sedaya warga inggih kagungan tanggel jawab ngreksa wontenipun masyarakat utawi bangsanipun. Pramila estu wonten ing kesempatan menika monggo sareng-sareng nggen kita mengeti prastawa kita pikantuk kamardikan. Nggih, ponantu-antu mangke kados menapa ingkang saged kita paringaken supados kita menika mbuktekaken hubul waton cinta tanah air kita itu kanthi iman, kanthi Islam, kanthi tumindak nyoto wonten ing adat saben dintenipun. Kados pundi to ingkang saged kita cara-carane bektosaken dhateng negari kita kangge kita ngisi kamardikan wonten ing wekdal-wekdal ingkang badhe dhateng. Sepisan inggih menika kanthi jagi persatuan. Dawuh Allah wonten ing Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Lan podo gegondelono sira kabeh marang tali agamane Allah kanthi kukuh sarta aja podo pisah-pisahan siji lan sijine. Monggo ingkang namenipun tangsul kita tali temali khususipun wonten ing babagan ukhuwah, anggen kita sareng-sareng bangun silaturahim pasederekan kita jagi kanthi saksesenipun. Ampun ngantos kita menika cerai-berai cungkrah, sehingga estu nggih setunggaling hikmah ingkang saged kita petik wontenipun prastawa kamardikan. Kamardikan wa kita isi kanthi njagi persatuan guyu.

Tuhan tuh mangkeh generasi muda wau dados ingkang saged nglestantunaken ingkang saged njagi kamardikan kanthi sak saesenipun. Menawi mboten kita cawesaken wiwit sak menika, kapan malih anggenipun kadang kawula muda generasi mundika saged dados pemimpin lestantun ingkang ageng wonten ing wekdal-wekdal ingkang badhe dateng. Kaping tiga, muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah, la imanan limala amanata lahu, ora ono iman kanggo wong sing ora bisa dipercaya. Hadis riwayat Ahmad. Pramila ingkang kaping tiga, anggen kita sareng-sareng jagi kamardikan nglestantunipun kamardikan ing tlatah kita inggih kanthi jagi amanah saha nggadhahi sifat kejujuran. La imana limalla amanahu ingkang nggadhahi artos ora ana iman kanggo wong sing ora bisa dipercaya. Mula kamardikan menika saged risak menawi ngrembaka ingkang naminipun lampah khianat nggih ugi lampah korupsi. Kaping sekawan, muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah, monggo kita sareng-sareng ningkataken kepedulian sosial kita kula panjenengan sedaya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-apike manungsa yaiku wong kang bisa aweh manfaat migunani marang muslim liyane. Kanthi gambaran mekaten, muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah, kamardikan sejati mboten namung bebas saking penjajahan ananging ugi bebas saking kebodohan, kemiskinan, kemaksiatan ugi saha risakipun akhlak menika. Pramila sumangga kita isi kamardikan menika inggih kanthi estu pranatan penataan ingkang adil ingkang sae. Kita tingkataken iman takwa wonten ing diri pribadi kita piyambak-piyambak. Sareng-sareng kita menika nggiyataken ilmu pados ilmu ingkang langkung sae malih. Soho boten supe anggen kita sareng-sareng ngiyataken persatuan majengaken pendidikan sarta kita sareng-sareng njunjung paugeranipun agami soho pranatan bangsa kita kula panjenengan sedaya menika. Penting ugi inggih kita nyiapaken putra putri wayah generasi kita, duriyah keturunan kita kula panjenengan sedaya supados mangke dados penerus bangsa kados ingkang sampun dipun emutaken dening Allah Subhanahu wa taala, wal yasalladzina law tarakum min khalfihim dzurriatan dhi'afan. Yo prayogane wong-wong kuwi mau kudu duwe rasa khawatir yo lamun ninggalake anak sak mburine iku anak keturunan kang ringkeh. Kanthi mekaten monggo kita cawesaken, kita siapaken, kita didik putra-putri kita menika kanthi sasasanipun saengga piyambakipun saged njagi kamardikan, ngisi kamardikan wau kanthi sasasanipun dipun kebaki kanthi akhlakul karimah. Inggih pranatan ingkang sae ngumawula wonten ngarsanipun Allah saengga negari kita wau saged dados negari ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah ugi dadosaken negari kita ingkang aman, ingkang tentrem, adil lan insyaallah kebak barokah. Kanthi mekaten monggo mlebet wonten wulan Agustus ngemutaken kita supados kita tansah majengaken semangat kita ngisi kamardikan kanthi sasesanipun. Kathah kalap kang sulen ngatur kula mboten meranani nyuwun lumunturing sih samudra pangarsami wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ngangsu api kulan warih amek geni ade damar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyan to namung sakedhik.

Sudar seno butuh muslimin muslimat matunun panjenengan tasih midhangetaken program pambahasan dari Yogyakarta sampun kabiyarso siraman rohani Islam ingkang dipun andharaken Ustaz Imam Driyono SAG kanthi idaran mengeti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ugi kalih lelakon religi Islami. Kagem informasi sonten menika kumandangi azan maghrib dawa tapu kang salangkung kawan dosa kalih menit. Kita serantos kumandangi azan maghrib kagem mbengkon Yogyakarta lan sak kiwa tengenipun.

Saudara seno budaya muslimin muslimat sampun kapiarso kumandenging azan maghrib kagem memengkon Yogyakarta sakiwa tengenipun kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membolak-balik tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berkata,

hatinya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Arti kata angkat dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia.
2: Tadi subuh, Bapak angkat ke sawah.
1: Kebanyakan orang akan bingung dan berpikir untuk mengangkat Bapak ke sawah. Padahal, maksud dari kalimat tadi adalah Bapak berangkat ke sawah. Karena angkat dalam bahasa Sunda berarti berangkat.

Samun kopi arso wonten langgam nyimpenku kalian bawa sekar pangkur kata ampen langgam matiku lego. Informasi babagan tari tradisional ingkang wonten Indonesia masing akan panggian ingkang rapi ingkang kalau ben menika nggih. Menika loro menyin samun wonten tari saman, tari tor-tor ugi tari piring, samenika wonten tari Kelindan Sumbai saking Sumatera Selatan. Tari tradisional menika dibawakan oleh sekelompok penari untuk menggambarkan kebersamaan, kegembiraan serta bentuk penghormatan dalam menyambut tamu kehormatan atau acara perayaan. Gerakan tangan penari sangat dominan dan lembut, terkadang disertai hentakan yang selaras dengan irama musik. Formasi penari dibuat indah dan teratur untuk menunjukkan rasa kekompakan. Musik pengiring tradisional menggunakan alat musik seperti kendang, rebab, dan bonang. Mengatakan sih menika salah setunggaling tari tradisional ingkang wonten Indonesia, khususipun wonten ing Sumatera Selatan. Tari Kelindan Sumbe. Salajengipun mangke wonten tari Sigeh Penguten, Penguten sih saking Lampung. Samenika kaduraken lakon rumiyin wonten langgam gagat enjang kalian langgam ojo ngece.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Sutrisno budaya panjenengan tasih midhangetaken langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Sampun kapirsa langgam gagah tenjang kalian langgam ojo ngece. Informasi salajengipun menika tari sigeh penguten. Tari tradisional Lampung yang memadukan adat pepadun dan saibatin. Tarian ini berfungsi menyambut tamu agung dalam acara formal maupun non-formal, menampilkan gerakan lembut serta menggunakan mahkota siger dan penutup jari tanggai. Perpaduan budaya merupakan gabungan dari unsur tari melinting dan tari sembah, menggambarkan rasa hormat dan sambut hangat kepada tamu penting dan menyatukan ciri khas masyarakat Lampung, pepadun dan saibatin. Busana dan propertinya mahkota siger, mahkota emas khas yang melambangkan keagungan, kemudian kain tapis, yakni kain tenun tradisional khas Lampung, dan juga tanggai hiasan kuku panjang dari logam yang memperindah gerakan jemari penari. Menikoji, tari sigeh penguten saking Lampung. Wasil wonten tembangan, wonten Bawosino Mojolamis kalian langgam luntur. Informasi ini pun mangke jih meniko tari joget lambak saking Riau. Bawosino Mojolamis kalian langgam luntur.

daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

Sudrasno budaya menika nggih langgam buntur ugi bawa sinoma culamis. Salajengipun menika tari joget lambak saking khas Rio nggih. Menika tarian pergaulan tradisional khas Rio dan kepulauan Rio yang menggambarkan ungkapan rasa cinta dan sukacita. Asal daerah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau serta populer di kawasan Melayu. Fungsinya sebagai tari pergaulan muda-mudi serta hiburan dan acara adat seperti pernikahan, kenduri atau hari besar. Cirinya memadukan gerakan lincah, musik bertempo cepat dan syair bermakna riang. Untuk pola geraknya sendiri diawali musik pembuka, lagu pertama, lalu tari bertabik hormat menghormati, kemudian banyak menggunakan gerakan kaki ke depan, ke samping, atau berputar, memakai alat musik seperti rebana, kompang, biola, gambus, dan serunai. Penari wanita mengenakan baju kurung labu, kain songket, selendang, dan hiasan kepala, dan untuk para penari pria menggunakan baju teluk belanga atau cekak musang, kain samping, dan kopiah. Sudrasno budaya kagem tembang-tembang langgam Jawi. Kita pungkasi nggih minangka lagu ingkang pungkasan menika wonten langgam asmara kalian langgam kenyo ayu.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Sumatera Barat. Rumah Gadang atau Rumah Godang adalah nama rumah adat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini disebut juga dengan nama lain Rumah Bagonjong atau Rumah Banjuang. Rumah Gadang banyak dijumpai di Sumatera Barat, namun tidak semua kawasan. Karena hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja, Rumah Gadang ini boleh didirikan. Tidak jauh dari komplek Rumah Gadang, biasanya juga dibangun sebuah surau kaum yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat tinggal lelaki dewasa yang

Keunikan dengan bentuk atapnya yang runcing, menyerupai tanduk kerbau yang dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Bagian depan dari rumah gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi empat dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Umumnya, tangga terletak pada bagian depan, sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Karena wilayahnya Minangkabau rawan gempa sejak dulunya, karena berada di pegunungan Bukit Barisan, maka arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Karang Taruna Tegal Rejo Kabupaten Gunung Kidul, ngawontenaken pawiyatan teknologi nggih menika mesin inkubator telur otomatis kagem paring panyengkuyung wontenipun kegiatan ekonomi pemuda desa. Wontenipun teknologi inkubator kalawau panjangkanipun sageta paring pambiyantu lan langkung gampil anggenipun tigan menika netes satemah paring peluang minangka usaha ingkang langkung produktif. Pawartos salajengipun Inacraft Festival tahun 2016 minangka salah setunggaling momentum produk kriya lokal saged kondang tumugi mancanegara. Festival kanthi tema pagelaran nggih menika Ha Memayu Hayuning Bawana ingkang artosipun memperindah keindahan dunia Sri Sultan paring panjangka. Bilih event menika minangka momentum nglonggaraken jejaring bisnis UMKM lokal dening para delegasi mancanegara. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudrasno, budaya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selepas sajian lagu-lagu langgam Jawa, kami temani Anda di sejenak kenangan bersama. Kali ini bersama Didi Kempot, dua nomor lagu mengawali perjumpaan kita di sejenak kenangan bersama malam hari ini. Ada Ketanan dan Omprengan.

0: kemerdekaan bagi generasi muda saat ini.
1: Kalau aku sih, gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan saat ini?
2: Kalau aku harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk masa depan.
3: Merdeka itu, ya aku bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusianya.
4: Kemerdekaan bagiku, ya ikut melestarikan budaya dan juga tradisi yang ada di Nusantara ini.
5: Ya, aku harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini.
6: Aku Indonesia.
7: Kita semua Indonesia.

Didi Prasetyo atau yang lebih kita kenal dengan nama panggungnya Didi Kempot, lahir di tahun 66 dan merupakan putra dari seniman tradisional Ranto di Gudel ya. Dan darah seni dari Didi Kempot mengalir deras di tubuhnya dan jalan menuju puncak tidak pernah instan ya, sebelum menjadi legenda yang dikenal oleh banyak penggemar. Didi Kempot memulai karirnya dari bawah menjadi seorang pengamen jalanan di kota Solo ya, lalu mengadu nasib ke Jakarta. Di Jakarta bersama teman-teman pengamennya di kawasan Slipi, ia menambahkan kelompok mereka Kempot atau kelompok pengamen trotoar. Dari situlah nama belakangnya melekat. Menghabiskan waktu bertahun-tahun di jalanan, menciptakan lagu di atas bus kota, siapa sangka goresan-goresan tinta sederhana dari pengalaman hidup di jalanan itu kelak membuat terkenal di panggung nasional bahkan internasional. Dan kita kembali ke lagu. Lagu berikutnya ada Nasib dan Sengkuni Leta Leti.

Nasib dan Sengguni Leda Leti. Perjuangan Didi Kempot menembus industri musik nasional bukanlah jalan yang mulus ya. Di akhir 80-an hingga 90-an, genre campursari dan keroncong kerap dipandang sebelah mata oleh kaum muda urban. Musik tradisional dianggap kuno dan kampungan. Namun Didi Kempot tidak pernah menyerah. Ia konsisten menulis lagu dalam bahasa Jawa, mengangkat tema-tema percintaan yang paling jujur, kesedihan, pengkhianatan, kerinduan, dan rasa sakit ditinggal kekasih, ya, seperti Sewu Kutro, Cidro, Banyulangit, dan lain-lain. Itu terakhir dari perenungan yang mendalam. Dan memasuki tahun 2019 ya, fenomena sosiologis yang unik terjadi di Indonesia. Generasi milenial tiba-tiba berbondong-bondong ya memadati konser seorang penyanyi senior berambut gondrong dan dengan belangkon khasnya ya, yakni Didi Kempot. Dan setelah itu Didi Kempot dijuluki sebagai the godfather of broken heart ya, atau orang yang ayah dari patah hati. Dan kemudian para penggemarnya menyebut dirinya Sobat Ambyar. Kita ke lagu terakhir di Sejenak Kenangan Bersama kali ini. Ada Omah Gedek dan Plong. Selepas Sejenak Kenangan Bersama, nanti kami hadirkan Bangun Desa.

0: Jeng, maaf ya aku terlambat.
1: Gak apa-apa Jeng, masih nunggu yang lain juga kok.
0: Wah, Jeng ini tasnya baru ya?
1: Iya nih, kiriman anak saya dari Singapura.
0: Wah, emang keren banget ya buatan luar negeri tuh.
1: Bukan Jeng, ini produk asli Indonesia.
0: Hah?
2: Bella dan Beli, produk Indonesia.

0: Yesus Tresno Budaya wonten ing dalu menika niki kula sampun sesarengan kalian Mbah Kadarmiatun Pangarso Broto. Menika sampun undang menika anggenipun ayam goreng mbok brek. Ah niki sampun kalian Mbah Kadarmiatun. Mbah Kadarmiatun pamarta sehat.
1: Sehat pengajengipun.
0: Alhamdulillah. Mbah Kadarmiatun menika yuswa pinten nyuwun sewu Mbah.
1: Kulo
0: sak pitu 80 tahun. Wah, sehat alhamdulillah. Mbok pilih niki Mbah Kadarmiatun. Gayut kalian ayam goreng mbok brek menika nggih. Mbok menawi saged nandharaken langkung rumiyin tos pundi menika mula bukanipun amunipun sejarah. Lin saking Mbah mbok brek nika nggih. Nah menika ngantos dumugi Mbah Kadarmiatun menika. Menawi pernahipun Mbah Kadarmiatun menika
1: sampun buyut
0: menika buyutipun mbok brek menika nggih. Oh berarti generasi keempat menika nggih menawi buyut menika terus ya Mbah. Nah tapi mbok menawi saged pun nandharaken rumiyin mula bukanipun dos pundi Mbah
1: nggih kula matur asal usulipun mbok brek menika tak kadosipun mbok brek menika sanes naminipun piantun namung mbok brek menika kepala semantan kagungan putra 6 tak sahipun.
0: Nggih.
1: Uger enjang badhe sesadian wonten teken. Nika salah tunggalipun anakipun nika nangis rewel. Nggih, pokokipun nek sak menika gembeng nika.
0: Gembeng nika putranipun.
1: Kateng tanggi-tanggi nika. Nyriyosaken bocah kok mek gerak-gerak wae.
0: Oh,
1: terus gerak nika
0: sarapan ngoten nggih, Pak.
1: Lajeng ketelahipun mbok nisi brek dados brek menika apa nggih mbok nisi brek sing gawe brek-brek iki anake Mbah Rono Pawiro.
0: Mereka putranipun mbok brek niki wau
1: ingkang Rono Pawiro niku mbok brek iku
0: nggih. Oh Mbah Rono Pawiro
1: nggih. Lajeng nangis niku putranipun nomor pinten kula mboten patah dipajaken
0: nggih
1: wonten ingkang nakal nika nggih sampeyan awon nah kampung-kampung tangga-tangga nanten kan bocah kok mung
0: brek-brek alias nangis nangis gembek
1: kira
0: terus di arabi mbokne brek niki mau
1: mbokne sik brek
0: oh oh nggih makanya terus jadi namanya ini tadi mbok brek. Oh nggih ah mereka mbok menawi saged pun andharaken Mbah proses produksi lan iki keunikan saking ayam goreng mbok brek menika napa Mbah Kadarmiatun?
1: Nggih, nah kula menika wong saking keturunan nomor kalih nggih, anak nomor kalih saking mbok brek ingkang damel ayam goreng menika. Nika kula panceripun namung nderek menapa bumbunipun menika, lajeng pokokipun latu kalian lisah nika mboten kenging menapa nggih sampeyanipun kedah ajek lajeng lisahipun nggih mboten kenging dipun langgih goreng menapa mawon sanesipun ayam goreng.
0: Berarti khusus ayam goreng niku mawon ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Menawi resepipun Mbah Kadarmiatun saking awal riyin mbok brek niki wau ngantos dumugi saniki Mbah Kadarmiatun menika tasih sami napa wonten bentenipun?
1: Tasih sami nek kula menika wong Mbah Brek menika kagungan putra simbah kagungan putra ibu, monggo dilalah ibu menika namung ibu tok mboten kagungan sederek sanesipun. Dados otomatis nggih napa bumbunipun menika langsung saking rumiyin dumugi sak menika.
0: Berarti tasih sami nggih mempertahankan bumbu originalnya yang dulu ngoten nggih Pak. Nggih. Kenapa Mbah mboten kenapa tidak ada inovasi baru atau untuk mempertahankan rasa atau seperti apa Mbah?
1: Ya kula namung gandhengaken nika kemawon piantun-piantun sampun kerto sampun purun sampun ngendikaken eta nggih sampun daripada saya nanti menambah dan mengurangi bumbu yang telah tersedia mangke raosipun sampun benten naminipun nggih mboten ayam goreng mbok brek
0: lan benten menika nggih mangke
1: nggih
0: takutnya nanti malah merusak rasanya juga karena ayam goreng mbok brek niku rasanya pun khas ngaten iku terus Mbah enten menjaga mawon ngaten
1: nggih.
0: Menawi tantanganipun Bas Bunti menika Mbah Kadar Miatun. Tantangan menapa? Apa yang sering dihadapi tentunya dalam menjalankan dan juga mempertahankan usaha ayam goreng Mbok Brek menika? Menapa, Mbah?
1: Nggih, pokokipun menika bumbu kalian lisah menika mboten kenging pun campur menapa kemawon. Wontenipun namung menika kangge goreng ayam. Upami kula kepengin nedo ayam, wong kula mboten gadah waos, sampun. Anggo kula tumbah tahu, kula templungken wonten panggenan duduk ayam kula goreng, sampun. Sing mboten kenging pun nggih goreng mager, lele, sanes-sanesipun kula mboten nangsal nek kula.
0: Nggih.
1: Nek kaipun nggih. Kula deng dari dulu sampai sekarang niku taosipun ya sami.
0: Sami ngaten niku ngaten nggih, Pak. Nggih. Menawi wonten warung-warung sanesipun kados ayam goreng sami misalipun menika dados tantangan mboten kalau Mbah Kadar Miatun sendiri.
1: Oh menawi kula mboten. Wong menika sami-sami padha rezeki.
0: Nggih.
1: Tur menika kados kula mbok pilih arep nan arep arep padha-padha karo aku ya durung mesti bisa.
0: Mhm.
1: Dalaran menika bumbunipun ya namung menika mboten sanesipun. Nek sanesipun rak sok pun paringi menapa menika menika lajeng raosipun nggih mboten saged menapa
0: sami ngoten
1: sami nggih
0: tetep wonten bentenipun
1: nggih tur lajeng nami niku pun pepakan niku mboten ayam goreng mbok brek
0: menapa meneh
1: ayam goreng menapa niku mboten ayam goreng mbok brek mati raosipun sampun
0: pun benten awet nggih menawi filosofi lan ugi nilai budaya menika dalam setiap sajian ayam goreng menika wonten mboten Mbah Kadar Miatun.
1: Nggih kula namung ngemut-emut rumiyini buku kula.
0: Menapa menika?
1: Menika nai menapa nggih nyadeni ayam menika siap saji menika nggih siap undar. Nggih yang seperti itulah saya sudah siap untuk didar.
0: Mm-hmm. Jadi pun, ketika menyajikan ayam itu bagaimana caranya bahwasanya ayam itu sudah siap untuk di dahar ngeten.
1: Nggih. Mm-hmm. Upaminipun cukunipun kula silakaken iki.
0: Dipun oh dipun bentuk sila ngeten.
1: Nggih, kita dados. Nggih, nanti wis nyoben ngadeni karo sik dahar.
0: Mhm. Nggih. Salah satunya itu berarti apa kakine iki ditekuk ngeten nggih, Mbah. Silane nggih, Mbah.
1: Nggih. Aja mboten nyelekentang. Mhm. Slonjer niku mboten.
0: Oh, mungkin filosofine menapa menika, Mbah?
1: Iya, naik kula namung ngadeni karo si arep dahar.
0: Mm-hmm. Bagai kita menyajikan makanan itu tadi, gak? Kita menyajikan makanan untuk pelanggan. Sudah pun monggo sudah siap untuk dimakan. Lain katanya, Mbah.
1: Mm-hmm.
0: Kalau mungkin Mbah Kadar Miatun sakit pun andalakan peran keluarga mungkin dalam mempertahankan usaha ini seperti apa? Karena kan tadi Simbah kan sudah generasi keempat sih. Tadi kan sudah turun temurun kan ngaten sih, Mbah. Nah, mungkin gimana peran kalau keluarga sendiri dalam mempertahankan usaha ayam goreng menika pripun, Mbah?
1: Kalau bagi saya anak-anak saya semuanya mendukung. Dan ini generasi setelah saya juga sudah ada dan cucu saya juga sudah ada di Bantul. Sudah berjualan ayam goreng Mbok Brek.
0: Sudah buka sendiri di sana, Mbah. Oh, itu cucu.
1: Cucunya
0: si Mbah.
1: Nggih.
0: Oh. Nah, ibu terani pun ugi sampun, Mbah.
1: Iya, wonten mriki ya, Pak.
0: Wonten mriki. Kalian Simbah menika nggih.
1: Nggih, amargi kula sampun sepuh.
0: Nggih. Oh.
1: Dados kula sak menika namung ngawat-awati mawon.
0: Nggih. Oh, berarti intine pun dikader nika.
1: Nggih.
0: Oh, oh, berarti cucu malah sudah buka sendiri di daerah Bantul menika nggih, Mbah. Kalau dulu awalnya seperti apa, Mbah? Kalau dari Simbah Kadar Miatun sendiri, Simbah yang istilahnya dalam tanda kutip memaksa atau mengajari atau anak dan cucu itu tertarik sendiri, Mbah?
1: Kalau ibu ke saya itu saya sendiri yang mempunyai niat
0: inisiatif pengen
1: niat ngeten juga pengen jualan dan saya dulu juga matur sama ibu terus saya diajak ke tempat bude-bude putrane keturunan Mbok Brek untuk meminta pengestu.
0: Oh, jadi
1: kepada bapaknya Nyonya Suharti pun saya juga minta pengasuh untuk jualan.
0: Mm-hmm. Karena sanak saudara juga beberapa buka di cabang-cabang lain, atau nih Mbah dengan anu nama-nama lain juga. Kalau di Simbah berarti inisiatif sendiri untuk pengen je. Kalau ke putra lan wayah terus putih Simbah.
1: Lah naik pulau sampe ke West Pulau naik orang orang yang marisi anak nopo je, anak dah. Nya sampe anak pulau Sinteng matek wonten mriki anak Ragil. Kula rumiyin nggih Ragil.
0: Oh.
1: Naib napa cucu-cucu menika nembe tunggal menika saking anak mbarep.
0: Oh saking oh
1: nggih terus saking nggih menika wonten Bantul.
0: Heeh. Sampun berapa lama? Sudah berapa lama?
1: Oh, nggih tahun.
0: Sampun tahun nika nggih. Heeh. Kirang langkung? Tahun pinten menika?
1: Kurang lebih ya 15 tahunan.
0: Sampun dangu ki
1: menika nggih.
0: Oh, nggih. Ah ini Mbah Kadar Miatun. Terus pundi menika perkembangan usaha ayam goreng Mbok Berek menika dari mungkin dulu awalnya Mbok ne Berek niki Mas Mbah kata-kata ya. Menika hingga saat ini mungkin Mbah Kadar Miatun sendiri yang mengelola usaha ini salah satunya. Mungkin bisa diceritakan mungkin dulu awalnya Simbah Mbok Berek menika awalnya terus pundi di rumah terus mungkin ke tetangga-tetangga dulu atau seperti apa mungkin Mbah?
1: Nih, kalau dulu itu ibu saya itu dulu jualannya di Patok.
0: Di Patok
1: urung gitu. Depan Patok depan
0: oh, Patok sing mriki.
1: Polisi.
0: Oh, je.
1: Itu tetangganya kan orang Malioboro.
0: Oh, nggih.
1: Lah selang begitu juga ibu juga motongnya makin lama makin banyak sehingga saya sendiri juga kepengen mau jualan sendiri di lain tempat ikut suami saya di Bugeran.
0: Bugeran.
1: Ya. Setelah itu sampai sekarang saya punya cucu, saya punya anak, punya cucu ya ada yang mau menggantikan, ada yang mau meneruskan.
0: Meneruskan, yeah. Pengen juga tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Salah satunya buka di
1: Bantul
0: tadi je, cucunya si Mbak. Yeah. Nah, menika menawi pesenanipun paling jauh menika sudah di mana, Mbak?
1: Iya, sampun dumugi Jakarta nggih, sampun sami pesen Bandung nggih, pesen di wawon tani saking Palembang nggih. Umbas wonten mriki nggih. Nggih, sakmenen alhamdulillah sampun dumugi pundi-pundi.
0: Nggih. Menawi luar negeri wonten mboten, Mbah?
1: Jarang wonten. Upami ya wonten mbok nggih tindak wonten putranipun mundut wonten mriki pun beto wonten.
0: Nah, menawi ngaten nggih. Jadi kalau penjualan online juga dilakukan buatan Mbah
1: menikah online? Iya, menikah sampai malah anu asering
0: ngomong malah kata hoki ya, enggak online menikah
1: aja. Terus malah terus mau giris menopo menikah.
0: Iya.
1: Nah, jadi ini orang untuk date-nya.
0: Ya, asal namun buat nonton wujudnya, dereng wonten wujudnya, Mbak Menang, ngerti Mbah?
1: Iya.
0: Iya. Menawi produksi ngerti menikah, sedinten paling kadang pinten, Mbah?
1: Buatan tentu, menikah kula, Mbah. Menikah mengukur kuat apa kekuatan badan kekuatan tenaga
0: nggih
1: paling mboten nae harian niku tigang dosa kawan dosa
0: tigang dosa
1: nggih nae Idul Fitri niku nggih saged langkung saking 100 namun kula ambali malih kula mengukur kekuatan badannya kekuatan tenaganya margi nae kula paksa-paksa mangke mentaken ndak rasane ra enak
0: yang penting jadi memang kualitasnya diutamakan. Sidik-sidik ning akeh. Sidik-sidik ning akeh.
1: Sidik-sidik ning bulan.
0: Nggih sami to, Pak. Sidik-sidik ning akeh. Yo aja. Oh, ngaten aja. Terakhir ning Mbah Mbak Menawi. Harapannya Simbah Kadar Miatun dengan usaha ayam goreng Mbok Berek menika terus pun diharapane napa, Mbah?
1: Harapan kula mugi-mugi anak keturunan kula mereka sakit menapa sakit nuruni saking kula kados dene Mbah Buyut menika dateng simbah dateng ibu lajeng dateng kula mangke kula nggih semanten ugi saking kula dateng anak dateng putu antos dumugi puputing jaman
0: ngaten nika baten terus dilestarikan sama anak
1: ibu
0: terus
1: ngaten Mbah Kadar Miatun
0: nggih eman-eman nggih ataupun nama dengan nama besarnya Mbok Berek menika sampun ageng sampun dikenal gitu. Mana-mana nek mboten diterus. Nggih, ngaten nggih Mbah Kadar Miatun. Matur nuwun sanget ya Mbah wekdalipun.
1: Nggih, kami kula nyuwun matur
0: ngobrol-ngobrol ingkang baken simbah kita tansah sehat.
1: Amin.
0: Ya terus.
1: Nggih, nyuwun pangapunten nai dan kula matur sasar susur.
0: Betul kata semua apa Mbak Kadar Miatun. Matur nuwun sangat ya Mbak.
1: Nggih.
0: Sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun sami-sami.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparang ngawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja sampun kabiyar sumbangun desa. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran BBC Banyolan Mburi Jodhe kanthi ira-iraan Kacang Ora Ninggal Lanjaran.

0: tak delok-delok jalan tambah rame, mobil-mobil plat luar Yogyakarta ya tambah akeh, bis-bis gedhe-gedhe ya akeh, sing do mampir ning kene jajan ya akeh. Bu.
1: Piye, Pak?
0: Kowe iki lagi ngopo?
1: Lho rene tak kira ki ngancani. Kae lho, diye wangi le gawe catering, salah dijupuk eh ora dijupuk Pak.
0: Lah piye?
1: Diterke.
0: Nggone lek tukino kae. Heeh. Kae pirang dus?
1: 50.
0: 50. Terus sing pesenane Bu Lilis wingi kae piro?
1: 30.
0: Kuwi ya saiki.
1: Heeh. Ning iki Pak kurang kerupuk Pak.
0: Kerupuk kudu golek kerupuk.
1: Golek terus wedi goreng sisan.
0: Apa meneh buah wis urung?
1: Sik buahe omong kari anu. Motong-motong.
0: Motong-motong.
1: Rajangi.
0: Dirajangi.
1: Terus karo kae plastik tutupe plastik.
0: Tutup plastik ya entek.
1: Heeh. Ning kae prodo Pak ning asem leh metuku.
0: Ning asem.
1: Terus apa meneh ya kisik-kisik Pak tak telikane Pak.
0: Mana kok kahmen gawean iki?
1: Pak ngasem sisan sendok.
0: Sendok plastik kae.
1: Sendok bebek.
0: Heeh.
1: Wis kayane.
0: Nek sing sendok banyak ora?
1: Ora. Anane sendok kebo.
0: Ana ya sendok kebo.
1: Ya wis Pak.
0: Lah iki gawean kae banget iki aku dhewe iki iki.
1: Lah iya lah sapa meneh. Lah anak ya do ora ning omah kok.
0: Kayak iki nak kabeh ki engko nek wektune padha apa ya anu to bune. Apa ya iso nyandak to.
1: Iki rada kewawoken iki Pak Janan. Mingi kok ya ora persiapan tawek dhewe iki.
0: Iki engko berarti aku nang lenggowo
1: mbok kasih. Iki blonjose. Aku tak sing goreng.
0: Goreng ya.
1: Wis terus iki sing plastik-plastik kuwi mau ning asem langsung bablas ning asem. Rampung yuk ngeterke. Kono ngeterke ngene Pak sapa mau?
0: Pak Tukino mau.
1: Nah, aku sing sijine sing
0: 30
1: kono sing 50.
0: Ya
1: wis ngono kuwi.
0: Gek
1: engko nek ora rumah saku kesel banget aku Pak.
0: Iki engko nek ditinggal kabeh kek omah ra ono wong.
1: Waduh. Ya sing tunggu warung sapa ya?
0: Lah iya. Nah, aku nek ngene iki dadi kepikiran ibune iki nek awake dhewe kudune golek tambah tenaga. Lah ya nek jagake anake wong ya anake iki ya sok sinau ya gaweane ya akeh.
1: Heeh.
0: Iki nek umpama golek tenaga kuwi piye to iki?
1: Ora apa-apa Pak. Aku wis kesel tenan aku.
0: Heeh.
1: Tenan. Kesel rasane.
0: Iki nek golek tenaga ngono kira-kira butuhe piro?
1: Siji wae rasa oke-oke kanggo mbayar wae awake dhewe ya mumet to engko.
0: Lah iya, lah nek
1: ngelongi.
0: Bayar ki sithik wae. Engko sumete ra ade nanggung mangan, ngerti to? Kok nek sego-sego turah kan iso nanggung pangan. Engko nek terus
1: ayo pesake anak uang e.
0: Tiga mulih barang lho.
1: Awake dhewe. Oh, turan catering maksude. Oh
0: iya. Dadi nek ade mbayar ra rasa oke-oke, ning nek oke turanmu ra ben tiga mulih kena dienggo keluargane ra sampe sak to.
1: Oh ngono kuwi wae. Kaya wong rewange to, Pak.
0: Heeh.
1: Ngelungi ngono wae. Ngelungi apa arep sasenan?
0: Wah ngulungi wae.
1: Wis durung awake dhewe nek sasenan iki, Pak.
0: Piye? Yeah?
1: Wis kuat durung nek
0: arep. Wah, ro kuat nek kuwi. Ngulungi wae sak ikhlase.
1: Sak ikhlase ngono wae kok ya.
0: Sak ikhlase.
1: Yo tapi yo sak nganune lah sak sak kudune sepiro ora yo mung sak ikhlase ngono kuwi yo ora penak aku.
0: Engko nek kira-kira awake dhewe iki arep golek tenagaku mau golek-golek sing wong-wong pinggiran wae, sing wong do selo-selo kuwi lho.
1: Oh iya iya daripada do ning omah
0: ngono. Umpamane engko kon mangkat awan tekan sore apa tekan bengi ngono
1: bocah-bocah sik do nongkrong ae lho kok yo daripada nongkrong nek yo mrene ra ketang asah-asah karo metil-metili lombok nek yo
0: duit apa jane aku calang lanang sik do nongkrong karo jane gelem lho kae tak kira yo kon gawe kewedang ngono kon blonjo-blonjo gelem tak kira yo
1: kudune gelem are ngopo ayo ngono ke do ngopo ke do nongkrong
0: jan nom-nom kok malah ora produktif
1: ayo dunia sing awake dhewe sing wis tuwa ngene iki ya diwangi sik cah nom-nom.
0: Nek umpama ngono kuwi engko awake dhewe kira-kira gawe anggaran piro bune. Dadi saka saku wis dipikir.
1: Saiki coba Pak.
0: Neng nek aku wong loro, siji wedok ngewangi masak, sing siji lanang ngewangi ya blonjo sing wirawiri ngeter-ngeterke ya to kuwi.
1: Pak nek loro ora yo kabeh banget awake dhewe.
0: Sithik wae ning ngene.
1: Ya kuwi. Sedina piro? Nek kono.
0: Sedina kuwi ya sementing cetok dhek semangane kejamin ping pindho. Engko keporo mulih digawani. Ngono. Umpama di kae ulunge 700 ngono paling ya cukup.
1: Sesasi. 700 kuwi berarti nek sedina ping pira Pak dibagi?
0: Ora sah diitung sedina ade borongan kok hitungane. Ora harian iki borongan. Sasi pokoke cul
1: ngono. Kayane awake dhewe wangun banget ya Pak wis dadi
0: pengusaha. Lah guys mundak pangkate iso mbayari wong. Raketan sedithik.
1: Ah iya, ning 700 ki entuk apa Pak sesasi Pak?
0: Ora sah diitung kuwi pokoke ade mung siape suwe.
1: Ning saiki lho Pak. Dadi nggo bensinnya wis piro?
0: Lah,
1: apa nek ngeter-ngeterke kanggo motore dhewe?
0: Nggo motore dhewe. Motor dhewe ana 3, nganggur 2. Lah iya koyo siji men dinggo wirawiri kuwi atau ngono.
1: Siji nggo awake dhewe.
0: Lah wong cedek cetho wis ora mbayar mangan, kok mulai wis digawani nggo keluargane. Iki
1: golek sing do seneng utang ning kene wae, Pak.
0: Ya iso engko dicoke ngono ya.
1: Heeh.
0: Iso ya.
2: Nuwun Pak Le, Bule.
0: Nah, iki canem. Iki jenenge tumbu ketemu tutup.
2: Apa kuwi?
0: Pas kene butuh ana bocah teko.
1: Cocok iki.
0: Canom ki
2: enggak enak ya.
0: Canom ki ora klentrak-klentruk kaya ngono kuwi.
2: Aku perasaan enggak enak ya.
0: Oh.
1: Eh. Apresake nek ora
0: enak. Ya?
2: Ya ora kok, maksudnya tuh kebetulan ada anak muda. Maksudnya apa ini?
0: Tanggoku desa wingi. Heeh. Ana teko-teko gregese nunggu terus. Terus sesuke.
2: Sesuke apa?
0: Sehat. Oh ngono. Disiarke ilang. Ora kuwi.
2: Wah, yo doae jelek banget to bule. Nanti kebonnya ilang.
0: Kuwi.
2: Masih kebonnya?
0: Oh. Saiki kebone iki diopeni karo
2: lie
0: bune iki ning desa kono.
2: Udah nambah belum kebone?
0: Ya urung. Wong malah sing nyusah-nyusu wae sih. Wis cilik.
2: Lah. Wah, kemarin kebo jantan semua kok ya. Gimana mau nambah?
1: Oh, lah iya. Cedak kebo.
0: Engko ndak?
1: Pak.
2: Oh, iya, Pak. Tapi Lek, Bule, ini lho. Di kampusku mau ngadain lomba.
1: Oh, iya.
2: Kira-kira punya ide apa ya?
0: Nek miturut aku zaman saya ini sing kudune kerja nyata. Oh, ngono kuwi. Contone, cah nom-nom ki ya iso duwe pakaryan-pakaryan ngono kuwi. Umpamane, contone Masar Nendes iki to. Kan kesibukane ning kampus. Nek ngomakan ya sinau ming kadang kala to. Kuwi nek iso berbakti karo lingkungan sekitar. Contone, moro dolan mrene melu asah-asah. Gawe kewedan, ngeter-ngeter ke pesenan.
2: Loh, itu mengakal-akalan
0: ya. Wih, cah pemuda.
1: Iki lagi golek lho iki ya, Pak Dewi lowongan kerja iki.
2: Sekarang saya mau cari kerja atau mau bantu tuh beda-beda tipis ya.
1: Bayar.
0: Iki tok anggap bae magang.
2: Magang warung. Magang apa di warung kok?
0: Bayarnya gede nang kene iki.
1: Bayarnya gede. Untuk maem.
0: Maem gratis.
2: Masuk ya temanku tak ajak ke sini dong asah-asah.
0: Loh, iki jenenge emansipasi laki-laki.
2: Wah, kok emansipasi laki-laki?
0: Biasanya emansipasi wanita, iki emansipasi laki-laki.
2: Tapi bener juga nih, boleh juga itu kerja nyata ya kan?
1: Nyata banget kuwi. Fisik lho.
2: Iya, Pak Lek sama Bule dapat tenaga gratis ini.
0: Gratis kok ya. Ning rak aku.
1: Gratis mau tak bayar.
0: Tak bayar ya?
1: Wah, yo males. Aja ngene.
0: Iki tak kandani nek umpama ana kancane Mas Arnendes iki ana sing selo, iki kene buka lowongan kerja. Ning urung tak tulis.
2: Siap.
0: Pokoknya engko fasilitas,
1: atau fasilitasnya sih,
0: Pak. Tidur luar.
2: Walah, kok tidur luar? Yuk, gimana?
0: Mending tidur luar mandi dalam apa mandi dalam tidur tidur dalam mandi luar.
2: Wah itu bukan fasilitas, ini kon milih ya itu.
0: Iya.
2: Tapi nggak apa-apa le. Yang penting digaji sesuai UMK.
1: Oh,
0: UMK.
2: Bisa enggak?
0: UMK iki apa UMK?
2: Upah minimum kabupaten.
0: Oh, lah kene iki luwes ka UMK.
1: Oh, tak kae
0: mak. Oke. UMK-ne kene piro?
2: Ini di mana kita? Di Kota Jogja ya?
0: Kota Jogja.
2: Kalau enggak salah sih 2 jutaan.
0: 2 juta. Kuwi engko nek miturut aku karo bener wis rembugan.
2: Tenan ya.
0: Tetep UMK 2 jutaan to. Nah, kuwi engko dalam bentuk macem-macem. Mana?
2: Kok dalam?
0: Lah iya
1: ora duwet.
0: Engko ora mung duwet tok.
2: Lho. Gimana ceritanya kok enggak duwet?
0: Sing duwet engko 700. Ada.
2: Terus engko 300-nya?
0: Lah engko sing kurangane iku mau sak yuta 700 kuwi engko bangsa mangan.
2: Weh?
0: Lah iya.
1: Minum se.
0: Minum. Ora. Terus engko nek misale diitung engko nek misale ngletek ning jero ning kamar. Nah, kuwi.
2: Bayar lagi.
0: Lho, ora bayar, ning diitung.
2: Wah, wow.
0: Ngono kuwi.
2: Wis jadi kok kayak gitu.
0: Terus engko
1: lumayan 700 ki iso nggo tuku apa-apa lho.
0: Nek butuh nganggo montor arep ndi-ndi? Montor ana.
1: Lho,
0: kene iki wong
1: ngeterke kok iso
0: ngene ya. Ngigoh ke kok.
2: Kowe ya susah iki, susah. Kowe ya percaya kowe, Mas.
0: Ora, Dek.
2: Karo lek Pawiro nglek ngomong ngetuprus kaya ngene. Empuk kinyur-kinyurne omong. Bayar wong menggawene meres.
0: Heeh, cuman meres
2: di meres tenaga.
0: Wah, masuk cuma bayar 700,
2: Cik. 700 ngawur kuwi jenenge. Wong ngawur ki kaya ngono kuwi. UMK. Ngerti UMK lah gue mau.
0: Apa gue mau?
2: Upah minimum
3: kabupaten.
2: Kabupaten.
1: Ini kan kota kok. Kota kok kabupaten.
2: Ya kan ini kabupaten kota.
0: Wow. Oh,
2: gue mau dijanjini pikir nasa-sa kalau ngapa-ngapa.
3: 2 juta Pak Dik.
2: 2 UMK. 2 juta.
3: Tapi dipotong.
1: Kok dipotong?
3: Maksudnya enggak full 2 juta 700 uang cash. Sisanya itu nanti kalau makan yo ikut situ. Kalau tidur yo ikut situ ya sama aja.
2: Niku kula kurang apik piye karo wong liya niku Pak Dik.
1: Niku nek ditong luwe lho Pak Dik.
2: Kurang agek ditong to. Cak-cakne ra urung to.
3: Lho kuwi jenenge ngetuprus.
2: Ngetuprus
3: apa Pak Dik?
2: Ngetuprus ndo bos.
3: Oh ndo.
2: Kok cak-cakne pas bayaran iki dipotong iki iki duitmu garek 700 ya ngono kuwi.
3: Ya enggak mau saya.
2: Pawiro iki ngono kuwi.
3: Oh iya.
2: Wis.
3: Pantesan
2: kudune manut aturan. Nek pancen ngono kuwi tren yo sesuk bayar 2 juta ya ta?
3: Iya.
2: Nek kurang sekarang ta ya laporke ya ta?
3: Lapor mana,
2: Ci? Ning kerdu.
3: Wah,
2: iki lapor kuwi iki lapor kuwi ya ta? Perlu ana perjanjian kontrak.
3: Perjanjian kerja.
2: Kaya kontrak kerja.
3: Nah, emang mau
0: ngene lho Pak Diki. Rasa kebu kontrak-kontrak ngono kuwi. Wong deke ketanggep kaya keluarga dhewe.
2: Lho,
0: nek tanggep keluarga dhewe iki ya ora usah warna-warna anggo tanda tangan barang. Kono butuh apa kene
2: sing rumangsa gandeng kaya rumangsa keluargane dulu akon yo sak-sake le mbayar yo sak-sake.
3: Nah, iya.
2: Mula kaya ngono kuwi.
3: Bubrah itu.
1: Nek tak iki
2: Mas. Tak kandhani yo anu Mas, sampeyan iki senom.
3: Lah iya,
2: aja yo tenaga kaya ngono kuwi. Sekolah iki dirampungke sike.
3: Tapi butuh duit
2: iki. Loh, Pak De, jenengan iki aja ngendeng-ngendeng wong duit
3: nganti cakuliah gak mencah kuliah gak
2: tukang asah-asah. Le mesake temen yo ngewangi
3: apa deh enaknya deh
2: ya gue sampah apa lo perlu ngersiin ya tau
3: kok yang gak ada yang lebih bagus
0: Masar Nendes rak luwe projo nek tak menangku tau timbang men boleh sampah
2: masa mulung deh kalau ini bantu kebersihan
3: lah yang bisa
2: kebersihan kok kabe gue tujuannya sih ngapai
1: saya kira kita Masar Nendes lehmu maem neng kene sedina pira ping 30.
2: Wih.
1: Coba.
0: Sedina wae mak padang minimal ping 3. Lawuhe milih.
1: Ha
0: iya to pingke.
1: 50.000.
2: Wih.
1: Mok pingke 30 wis 1.500.000. Tak tambahi 700 nek wis.
2: Kuwi niku Pak Dik, nek diitung itu.
3: Piye, Dik?
2: Lah ya men diitung, kuwi men
1: diitung.
2: Cak-cakane rak urung.
3: Nah iya bener itu.
2: Ya kuwi nek kuwi nek pas eneng nek ora.
3: Ah.
2: Nek pas ra payu yo kepiye?
1: Ah. Ya jago amat iki.
2: Nek ngono lho.
0: Arek kolone ora payu ki ya mung dilalah.
1: Dilalah.
3: Kok enak kaya ngono. Dilalah. Ya sayane rugi wong gak kerja bayarane.
1: Ning lehmu mangan sesasi sak yuto mangatus tak aku gajine 700 wis
2: rong. Nek upamane pas loro. Radyan mangan piye ditung ora kuwi.
1: Ah tak kon.
2: Ya ta, ana ditung po aku iki lemangan sesuk terus dadi ping 6.
1: Ya nggih mboten.
3: Kalau lagi puasa.
2: Puasa.
1: Nek loro ya ora mlebu to ya ora
0: iki mah. Nek miturut aku pokoke mbok loro mbok puasa tak cepaki. Nek tok pangan syukur nek ra dipangan kuwi hangus.
2: Kaya apa wae disajeni.
3: Oh ya ta. Wis angel sih.
2: Wong dah nom kuwi kudu sing semangat.
0: Oh.
2: Dadi pemuda kuwi aja dadi harapan penjara.
1: Hah? Harapan penjara.
2: Harapan bangsa.
1: Ya ta.
3: Kok harapan penjara?
2: Lho nek gawe kapitunan ning liyan.
1: Oh.
2: Ya ta. Canomku sing semangat sisa
3: apa deh?
2: Istilah iki iso
0: sing gampang wae, sing gampang wae istilah.
1: Rasa angel.
0: Istilah sing gampang.
3: Angel
0: sing
3: gampang aja deh.
2: Kan ku gawe senenging liyan.
3: Oh.
1: Seneng
3: orang lain.
2: Buat senang orang lain.
0: Nek pemuda iki pemuda iki umurane piro dene? Kaya jenengan iki isih pemuda mboten?
2: Oh, nah aku wis ora pemuda.
0: Manula.
2: Wis manula, wis manula pemuda iki ya saka
1: 18
2: SMP
0: sampai
2: SMP tekane kuliah tekane 30
0: 30
3: pemuda berarti cilik pemuda cilik
2: iki sing
1: ora gedhe
2: nek cilik pawur iki sing enom ning barane entek king ngene kuwi dadi canangku sing kuwi mau aja gelem gawe kapitunan ing liyan
3: gitu
2: kaya ngono ku
1: ayo daripada
2: gawe seri ing liyan
3: aku tak coba cari nanti.
1: Nongkrong, mampu daripada
3: ya mentok-mentok nah yang asal.
2: Berarti anu ngilmu sing dhuwur, sekolah sing pinter ngono kuwi.
3: Nggih, Pak Ji.
0: Rembuk napa niki? Nah, kaya ngono kuwi. Termasuk pemuda.
1: Pemuda
0: di zamannya. Ploy kelingan zaman nomor-nomane niki Pak Pras niki.
2: Kabeh-kabeh ditandangi
0: welok tenan kok
2: ngono kuwi jenenge wong entengan kaya ngono kuwi ning ndi-ndi melu
0: enteng ten cilik awake kok
2: ning ndi-ndi organisasi ning ndi-ndi melu
3: biar apa sih
2: ya kuwi mau sebagai penyemangat percontohan lho kaya ngene iki lho selama organisasi-organisasi supose apa positif
1: positif
2: rasa sing angel tujuane sing apik ngene lho organisasi sing apik ngono kuwi
0: iki ngandakke pemuda
3: pemuda kalau zaman dulu apa itu sumpah pemuda ngapain aja
0: nggih saura-urane ra iso ngumpulke wong sak Indonesia sing saka beda-beda suku bangsa ya to agama ning bahasane barang beda nih kok iso ngumpul nah nyimpulke ayo do gawe negara Indonesia
2: padahal tahun 28 lho iki sadurunge ana
1: merdeka
0: monggo rungono HP komunikasi pripun niku
3: iya ya
0: Pak ya anje ketemu-ketemu niku njuk ming layangan layang gue ming nek digawa kancane ya ten ora iso nek arep lewat kantor pos ya
3: teman biyen ya. Aku mau bikin acara Pak Bras umpah.
1: Melu bahasa asak.
0: Oh lah, sing cetho niku ya sing nunjang nang kepinteran. Nah, ngene to. Sing iso ngasah nang kepinteran aja mung sing seneng-seneng nang ora.
2: Nek wae jane pun kula tawani Pak Bras. Oh, mbah kok mangan kerupuk.
0: Wah,
2: kok mlempem kudune. Ya ya teh kerupuk.
0: Sing ora kan biyen kok kerupuk ya mlempem kerupuke wisen.
1: Rada atos kudune ta atos.
3: Ya kerupuk jaman dulu.
0: Niki wae ora kula tawani. Mas Anandes iki arep gawe acara kuwi, gawe acarane sing kira-kira iki migunane tumraping kiwa tengene. Niki wae kula tawani men duwe semangat wirausaha iki tak kon tak jak Riki kayak ngewangi asah-asah barang ini lho Pak Pras ini aku nak ngerti matuk mboten Pak Pras
1: nggih matuk ini
2: loh weh
0: wonten ketentuane ketentuane dicetake kowe nyambut gawe ning kene seminggu le nyambut gawe semene dina tak kene prei semene engko anu sembulihe opae sedina semene terus fasilitas
2: ngarep ngapusi ngarep ngapusi akon kancane iki ngarep ngapusi anu penting iki kowe mangan sedina ping 3. Dadi jumlah total garek semene mengono kuwi kok.
0: Wala mengko kepotong-potong tek
2: meneh
0: ya. Sanandes mesakake.
2: Nek nek niku tentik niku kula ben pinter. Maksudnya ben iso gampang minteri wong ngoten lho.
0: Lah tujuane ra pener-pener.
2: Nggih.
0: Gawe kapitunane.
2: Iya
0: nek kaya ngono kuwi. Kamangka sing bocah saiki nek iso ya kuwi mau.
2: Jadi pemuda benar-benar harapan
3: bangsa.
2: Orang mengharapkan penjara gampang lah. Belang-belang gawe kapitulan yang lian tas.
0: Iki istilahnya apa tenan anyar.
2: Ya gitu.
0: Apa? Mau jadi ya ngan napa nek pemuda aja digawe apik tenan lo. Apa edwi sing tua-tua ni ku ya nyontong ni.
2: Nah,
0: ngenai contoh sing becik-becik gitu. Ben bocah ki don delok. Wong tuaku kok do apik. Ya rukun. Aku yang tak kudu ngono. Wong tuaku rajin. Sinau ya rajin. Biasane ora adoh anak niku saka
2: wong tuwa.
0: Nggih. Kita mesti
3: nggih, Pak.
0: Karang ya bendina roh wong tuane ngono, ya akhire nurun.
2: Nurun.
0: Kita nah nek bebasane cara mbiyen niku
2: nah
0: kacang
2: ora ning

0: Pernah mikir enggak, gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
1: Perubahan itu enggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini, penentu masa depan bangsa.
2: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Aduh, Lara nih.
1: Loh, Mbah, obatnya kok mboten diunjuk?
0: Oh, kowe tandu. Wis je mau iki. Ning iki lho. Iki simbah isin ngrasake lara banget iki ning. Iki untune simbah iki lho.
1: Wow, simbah gerah untung nggih.
0: Lah. Lah kok simbah gerah untung iki kepiye to, Nduk?
1: Lah nggih to. Simbah gerah untu.
0: Iki cekot-cekot iki untuku iki malah anu malah tambah lara iki nek krungu iki. Kuwi ora ngono kuwi ya, Nduk. Dadi sing bener kuwi simbah iki gerah waos. Dadi untu kuwi basa kramane waos, ngono lho.
1: Lho. Maus niku rak nggih maca to, Mbah?
0: Nah iki senur-senur teh untukku malah.
1: Mbah Dalijo kok guyu.
0: Aku iki kudu guyu malah nek krungu tembungmu iki mau lho. Untuk kuwi ya, Nduk. Kuwi basa kramane kuwi waos. Waos, tutu maos, ngono.
1: Oh, waos nggih, Mbah. Simbah gerah waos.
0: Nah. Bener ngono kuwi.

Sundresno budaya panjenengan tasih midhangetaken program pembahasan RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja sampun kapiyarsa BBC kacang ora ninggal lanjaran ugi tigang lelagon akustik Jawi. Sundresno budaya sabeneka tabu 8 langkung kawan dasa menit sadherekipun ringgit wacucal sedaya datas singgang bangke dipun tindakan dening Dalang Ki Suparman Gandhi Bapak Lampan Wahyu Tejo Moyo langkung rumiyin badhe ngaturaken gending Batalon ingkang badhe kapiyarsa wonten gending Gondo Kusumo Mingga Gondo Suli terus saya-aya serepet dipun uran-urani dandang kulo laras lendro padat songo sundresno putu sugeng dalu sugeng midhangetaken.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresno Budo yang ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinagi bali wonten ing ati coro ringgit wadocal. Dalu menika dipuntindakaken dening Dalang Ki Suparman kanthi babar lampahan Wahyu Tejo Moyo. Sutresno Budo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Panggung panggung panggung murweng koto sebebyar dumadini wayang beber. Panenggipun ditawa ingkang kaeka adi dasa purwa madya usananiro murwani tembung kawi eka marang sawiji dasa sepuluh purwa wiwitan madya tengah pusana pungkasaniro adi lenggah marang linuwih lamun kapadosan satus datanan tuk kekalih sewu datanan tuk tetigo kathah titahing jawata ingkang kasangga pertolo kaungkulaning ngakoso sarta kathah negari ingkang samya anggono raras boyakati negari ngastina ya praja liman benawi ingkang kinarya bebukaning cinurweng kawi nalika semana pitados marang ujaring para pujangga negari ngastina kinarya purwakaning cinarita menang den kocapake panjang apunjung pasir pawukir loh dinawi gemah aripah karto toto turaharjo panjang werdine dawa punjung araniro dhuwur sineksen kawula dalem tiang alit sumawana narendra mancanegari nata ing astina sawening narendra ingkang dawa kuncarane dhuwur kasinggihaniro sarta jembar polatane padhang obori katitik surya pantoratri baloba ing sesami demenang gegandhar marang kawulani paring buka kadang soho kawula ingkang nandhang kaluwen paring obor kadang soho kawulon keng nandang peteng jagati pasir pawukir pasir samudra wedi wukir hargo sinawang sangking mandro lenggairo negari ngastino ngajengaken wukir dedongko mengkeraken samudra loyo nganan keringaken pasabinan inapit benawi soho mangku Banjaran Agung lir samudra kang tanpa tepi jembar rupa ing negari pranyoto kacondro loh jinawi loh werdini siti temumpang wari jinawi tulus ingkang sarwotinan dur subur ingkang sarwotinan cepati opo ingkang kinaryo pratondo wiji datan tinanem abekto kukilomi berkecer dawah munggeng werksolan silo satemah tukul ijo royo-royo gegodongane angrembaka wawaniro goreng cinarito kawulo dalem tiang alit nandur wit pisang bisa tukul kencono sak lagini pupuse wae mujudake cindi gemah sarto ribah gemah lagune kanca dagang layar nakudo bakul sak panunggalani surya pantoratri datan ana pedhote labet sang sayaning margo aripah maratelake kathah para kawula dalem tiang arit ingkang samya suwito yen to dinulu papan jembar katingarupa jejel puyil apipit adu tritis nadyan to kathah pasuwitaning para kawula dalem tiang arit negari ngastina wenang den kocapake karto toto turaharjo kabekto duk nalika semono negari adoh lakuning parang muka adoh lakuning kadurjanan ora ana kawula ingkang darbe pakarti cecengilan panas tenan milih darbe ing liyan senadyan kathah para kawula dalem tiang alit ingkang samya anggadhahi ingah-ingah pitik iwen raja kaya kambangan maiso sak pituruti arena kalawan wengi datan mawi den kandhangake sarta kacancang pranyata mboya ajrih lamun kae jalan

negari Ngastina adoh lakuning parang muka. Karono sekataing poro kawulo dalam tiang alit minggaing porat di dalam Bupati Nayoko. Surya Pantoro Ratri ngeti ngalaken manung galing karso sesarengan hangangkat karyaning projo. Semantenau kabekto lumaing bumi kroping agoso. Katah negari, namung sajuga negari Ngastina. Ia saniro satunggaling pandhita ingkang sampun gentur tapane bontos kawruhi. Para milu ngantiyo dumugi jaman sak mangke ketingal ageng daya perbawaning kraton. Wenang den kocapake gawat keriwat, werit wingit satu moro satu mati jalmo moro keplayu. Kinaryo pratondo goreng cinarito. Kukilo miber ngungkuli kraton dawah kantoko luntak ludiro dadilan sirna niru. Barat nempuh kraton ang emper-emper mendung ngungkuli piyak podo sakolo. Gambuaning kraton Ngastina ingkang semanten meracih nani. Keparenging jawata ingkang hakaryo jagat. Sampun dumugi titiwanti suro diro jayaningrat lebur dining pangastuti soho wiwalating nari. Lasopoto wau doso nama niro narindro ingkang andepani negari Ngastina. Doso 10 nomo jeduluk. Jeduluk Prabu Joko Pitono. Yo Prabu Kurupati. Gendari Suto. Suyudono. Gastro Atmojo, yo Prabu terima mangsa. Ngagem jejuluk Prabu Joko Pitono meratelake anggonira nglenggahi dampar jumeneng Narindra wiwit durung nambut sinaning akrami mengku sipating manusia. Jejuluk Prabu Kurupati meracih nani keparenging jawata lah iku sakweneng jalmo ingkang gesangira kuwawi angratoni daraing Kurawa satus cacairo. Gendari Suto meratelake atmajaniro kesumaning ayap dening kencana Dewi Gendari. Suyudono suyut perdining katresnan dono weweh. Dastro Atmojo maracena niat majaniro Narindra gajaya Prabu Dastarata. Narindra ingkang kondang kalokaning rat berbudi bawalaksana sifat adil panomarta demenang gegancar marang kawulane. Nanging keparenging jawata ingkang hakarya jagat. Prabu Joko Pitono Narindra cacat sawetawis demen milik gendong lali. Parandene menang den kocapake Narindra berbondo dunya Bandu Sentono. Berwerdining sugih Bandu Bondo Sentono Kadang. Candraning Narindra Ngastina sugih bondo. Kinaryo pratondo kagungan dalam gapura ingkang dumunung sangajeng istinggil binaturata. Pucaking gapura kaparingan inten ageng rosak krambil katutaboni. Kesorotan Iwang Pertonggopati menor-menor kadi dini Suryo kembar. Anjalari kanan kiring keraton padang tetrawangan nganti koyo rano rino kalawan wengi. Orab di dalam Bupati Nayokom yang kawulo dalam tiang arit. Ingkang samyo makuon kanan kiring keraton yen toni teni dinawan sarto dino bengi. Amung songko kelanganan dalam peksi maliwis putih. Wanci siang agar munggeng pangunan, wanci dalu mapan munggeng wismane dewi-dewi. Prabu Joko Pitono kalukaning rat Narindra sugih kadang. Karono kathah Narindra mamunta negari. Raja-raja maharaja medak nuju wala winasis Brahma wiku sak panunggalani. Ingkang samyo suwito datan ginebak gondo yudo. Tebih samyo manungkul celak samyo tumiyung. Sayekti hamung kayuyun pepoyaning gautaman.
semanten lautane lamun bisa paripurna yen to kacandra sakabeh. Kocap nariko semono pinuju risomo manis. Narindro ngawontenaken pasewakan agung. Lamun kacandra pisuaning para kadang. Keporo ngarso swanira mantri bupati pangarsaning projo. Peparap Arkiyono Patih Haryo Sengkuni. Yuraden Tri Gantal Pati Yo Haryo Suman. Sowan mendak kadya soto manggi kromo bebasan teken janggut cuku dodo. Lenggairo jajar sumawono narindro manduro tiang agung bolo diwo yo prabu bolo romo Yuraden Kokrosono. Tiang agung bolo diwo lenggairo mengkeraken nujum ingastino pandito sukolimo peparap begawan durno yo mahatmo kumboyono. Pandito durno mengkerakan dayi dalam ingastino satrio bandar jumut kekasih Raden Dursasana. Raden Dursasana mengkerakan sekadang porap di dalam bupati nayoko lurah mantri penewu bekel rio jajar magangan andir pisuaniru maneka warna gemiro busono yento kacondro ingkang ngerto sajugo podo reto nganti koyo dandang rebut kunarpo ingkang wilis sajugo podo wilis nganti koyo tandur radio gumadu sinambet suaniru poro kawulo dalam tiang alit. Sangking kataing kawulo ingkang sami suwan yento dinulu jejel puyal munggeng matianing alun-alun blabar dumugining panguraan lampaing poro kawulo dalam tiang alit kacondro ingkang sipating obodoro nanti koyo silo blekiti silo wertining watu blekiti ratuning semut koyo ratuning semut ngirit wadyo balaniro rumah bating silageng tilir tatanono kendatiru kacarito dumugi titiwanci sang noto miyo siniwoko lenggah dampar kentono kasap netro kanan sumawono kering palenggalan dalam dampar kentono linambaran babut pramudani kaparingan sari-sari kekembangan

Kanjeng Kiai Domo Dakne Dapur Naga Sasra. Dudut palang rusak Garuda mengering Garuda sisih. Kalpika Satya Ludiro gelang kencana kelabau ginambaran teksoko sinebat Kanjeng Kiai Naga Bandha. Netro inten berlian kesorotan ibang pertonggo pati pating glebyar pating calorot. Ora montro-montro Prabu Joko Pitono miyos siniweka lenggah gampar kentono. Lamun sinawang saking mandro nganti kaya jawut ingkang arsa ngejo antah. Paripurna pangrasuing keprabun. Sigra mijil saking jroning kraton miyos siniweka. Miyosira sang nata kahyapaken sekatheng poragi dalam emban manggung Tedi Biyodo Srimpi Bedhaya Joko Paloro-loro. Ingkang sampeyo ngampil kelangenan dalam banyak dalang sawunggaling werda warita lar badhak kate kencana Kendhimas. Sarta kahyapaken sekatheng poragi dalam bocah bajang, bocah bule, cebol, nenong, dhuwur, lemu, kuru, gepeng, sak pitru-tiru. Agem dalam song-song kilat, kesorotan bang pertonggo patim, mahanani cayo sundul ngantarikso. Andam leka geting poro yang nirbayati jawoto trito swatakno. Kacarito, abdi dalam niti guno tengoronata bendi Kanjeng Kiai Dudo caos atur pakurmatan. Para tunggu natap gongso Kanjeng Kiai Kodok Urek sinarengan jumeduring meriam guradur kolon toko mengambal-ambal umbiaing poro kawulungan sekpi suwaniro tipto pangudal suarani moroto konton dodok sang noto mio siniwoko ikon conjajari konton dodok konton maju maju maju ngang sekang

0: Ngiwang sukmo mangat yulinuwih ono sasmintaning sun. Paman. Paman Aryo Kepatian. Ayo ndatusaken kukup raosing penggalih pekeniru suan meniru pici winten ngarso maniru paman. Paman Aryo Kepatian.
1: Kulo nok noninggih ngir anak Prabu. Nuwun sakalangkung kawanting katedho kalinggo murdo sih polo martanipun sinuwun ingkang rumentah pun Bapa Kepatian. Sabda dalem kawula cancang wonten pucak ing weni dumawaing wijang lumeketing werdaya. Saestuan dadosaken coh ya nurutah ya daging rah kayuanan dawuh timbalan dalem ingkang sinuwun. Wan solan sal pengestu dalam suwani pun ingkang Bapa Kepatian yan nuringgih widodo karis ing sambikolo. Namung sak letawi suwan keparang aturakan sungkeming pangabekti kunjuk pepodo dalam sinuun sesemban kawulo. Lo no non ngir anak Prabu.
0: Paman Aryo Kepatian ngih. Ndatusaken bombong rosing penggalih pekeniru suwan atur pangabekti. Nanging mulo bukani pekeniru paman Aryo Kepatian tebih meniru awi cerak meniru raketaki. Purwo matiyo wusono katiparan angin pekeniru sagah noto katen termaring projo ngastino paman Aryo.
1: Nyowo sesemban kulo sinuun. Engetipun ingkeng Bapa Kepatian Suryo Pantoro Ratri mboten wonten kawulo dalam tiang alit ingkeng weyo dateng sesanggemaripun piyambak-piyambak. Nadyan to minggahing porabdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gladhi kridhani ngaprang sak wanci-wanci praja dalem wonten parang muka saking Moncongari mboten badhe gepuk kunco dalem ingkang sinuwun ingkang Bapa Kepatian remak sumangga kasawurna putung sumangga kasawatna kula nun nggir anak Prabu.
0: Syukur sekedhi jumurung Paman Aryo. Dene pekendil Paman Aryo tarep atur ingkang mekaten meracinani buya badhe lirwo dateng kewajiban amung pakaryan ingkang utami tindak nosa lawasi.
1: Kula no inggih nggir mangesto agen dawuh.
0: Sumarambaipun katang kula sepuh Koko Prabu Balatiwa. Dereng kemawon ingkang rayi ngaturaken sinanggo tabut canen gambiran soto mungging ngarsu. Sato torenggah kepareng ingkang rayi hatur panembromo Raharjo Rawuh wonten negari Ngastina.
2: Uy, jagat wasisaning Bathara. Ih, katangipun Kakang Yai.
3: Bombong ing tias roko jangan dikotan pupami karono Yai Prabu kerso pasang pambadiu. Kadangipun Kakang Yai pudya pangastawanipun Yai mawai basuki praptanipun ing roko Yai.
0: Syukur pinagio sewu Koko Prabu sampun menggalih cikulan perkewet dipun perayuka nohangin patuku lenggah.
3: Inggih mangestu agen dawu
0: sartanipun Bapa Mahat Maturno saratyan dengan tiko semantin ugi sampun menggalih cikulan perkewet dipun perayuka no hanggen dengan tiko lenggah Bapa Mahat Maturno.
4: Oh astaga swala sila bertapa hawala swala kimbang
5: loleh lelo
3: kulonok noninggi ngira anak Prabu nuwun sakalangkung kawanting katedho kalinggo murdo si permartanipun anak Prabu ingkang rumentah kanthi pudya pangastenun anak Prabu widodo swanipun ingkang Bapa. Kados sampun sawetawis kanthi prayogi swanipun ingkang Bapa namung taklim kula kunjuk asa dalam sinuwun sesembahan kawula kula non nggir.
0: Bapa Begawan Tunung ngaturake taklim maniru tampi dau sami-sami. Apa dene jeneng para Dimas Durus Sasana kula wonten ingkang dawuh Koko Prabu. Nadyan siadi semurugo pun Kakang Biji aja ndadekake gugup rasaning penggalih.
3: Kulo nuk nuriki Koko Prabu. Dahat kapun di dawuh timbalan dalam Koko Prabu ing rumentah Rai Paduka Banjar Jumut sangat angin kawulo mundi
0: berkah pengestu dalam koko prabu pitutul suwanipun ingkang rai
3: sungkeming pangabekti kunjuk ngerso dalam jeng koko prabu sesembahan kawula
0: lorot nuwun koko prabu. Banget panarimanipun kakang jeneng puratur pangabekti astutinipun kakang Ki Age Sirotampani.
3: Duh niki sangat angin kawula mundi koko prabu.
0: Andawi saking meniko wangsul peganiro pamban Haryo Kepatian.
1: Kulo nonger wonten ingkang adawu wanten nimbali sowanipun ingkang Bapa Kepatian.
0: Sanes ingkang maniro rembak mulo bukane maniro ngawontenaken parpatan agung beneh kaliyan adat saben. Boten sanes meniru namu sak perlu badhe menggalih kawontenan prodhe ngastina paman ayu.
1: Punten dalem sewu sinuwun. Malah keparenga ingkang bapa langkung rumiyin nyadhong dawuh. Paduka nimbali sowanipun ingkang bapa saha para kadang sak perlu menggalih kawontenaning prodha dalem.
0: Oh sinuwun.
1: Menapa wonten parang muka saking Mancanegari? Menapa inggih wonten kawula dalem tiyang alit? Ingkang ngucap raos awon asmo dalem ingkang sinuwun.
0: Suryo Pantoro Ratri mboten badhe kelampan wonten kraman saking Mancanegari. Mboten badhe kelampan kawulo merengkang saking tataraning projo. Nanging paman ingkang tansah ndadosaken telenging penggali. Menopo sababipun dene sampun sawetawis warso meniru nglenggahi dampar projo ngastinu raosing penggalih kirang tentrem ingkang menika yen paman Haryo peganiro priso sumangga kula aturi paring pangandika menopo ingkang njalari kirang tentrem raosing penggalih meniru nglenggahi dampar projo ngastinu.

0: nyawa sesembahan kula sinuwun. Aduh. Paripurna ingkang bapa nampi dawuh pengendika dalem sinuwun ingkang semanten. Duh, upamiya kasat netra kanan kiring. Araos ing wardaya kadosine tinotok brojo ampuh. Nanging keparung ingkang bapa mundhu atur sinuwun. Miturut pandukinipun ingkang bapa kepatihan yen to paduka menika menggali menapa ingkang njalari sinuwun nglenggahi damper Surya Pantoratri mboten ate tentrem maraos ing wardaya. Menika mboten cekap dipun padosi mawi tata lair nanging kedah dipun padosi mawi lampahing batos. Ingkang mongko sinuwun pun bapa kepatihan menika senadyan sampun kathah umur kula ngrumaosi tiyang sepuh nanging mboten ate gebeng lampahing batos. Prayogi sinuwun kula aturi mundhut semanta dhateng sedaya para kadang langkung-langkung ingkang raka anak Prabu Baladewa. Koko Prabu Manduru. Kadangipun kakang wonten dawuh yai. Menapa saestu Koko Prabu paduka prisa? Menapa ingkang jalari meniru nglenggahi dampar Praja Ngastina wiwit rumiyin mboten ate manggih tentrem maraos ing penggali. Jagat wasisaning Bathara Ndhuwu. Kadangipun kakang yai. Yai Prabu mundhut semanten ingkang raka menika menggah kula ngaturaken miturut pemanggih kula piyambak. Menapa sinten kagem yai? Awon sae lepat leres yen mila pemanggih paduka Koko Prabu jumbuh kalian kawontenan ingkang rayi nderek kepareng dalem Koko Prabu. Maturun yai. Menawi cara ingkang raka Baladewa madosi menapa ingkang njalari yai mereka ngasto projo ing astina wit rumin mboten ati tentrem maraos ing penggali. Mereka mboten perlu mawi lampahing batos yen cara ingkang raka Baladewa cekap mawi tata lair gelar yekti kimaun. Koko Prabu saged paring dawuh mekaten wau saking kepareng dalem lan pemanggih paduka kados sepundi. Nuwun sewu yai. Miturut petanganipun ingkang raka yai ngasto prodo ngestino piwit rumien mboten ati tentrem raos ing penggali. Menika mboten amargi lepat paduka ngasto prodo ngestino menika babar pisan mboten. Ingkang raka nekseni yai bilih paduka yai menika saestu narindra ingkang kundang kalukaning rat berbudi bawalaksana sipat adil paramarta remen geganjar dateng sak sami-sami ingkang raka nderek mangayu bagyo lan nekseni. Iwas manten yai. Kirang tentening penggalih yai ngasto projo ngestino menika yang saking petangan kula namung dayanipun para kadang-kadang paduka lare Kurawa ingkang wiwit rumiyin mboten ate ngelampai priyatos.
1: Iki melopo mereka ingkang jalari kirang tentrem arus ing penggalih rayi paduka ngelenggai gampar projo ngestino
0: mbok menawi mboten lepat yai. Oroko jangan dikonok seni piyambak. Kadang paduka lare Kurawa menika wiwit rumiyin mila gesang mboten ating lampahi priyatos. Kremenanipun terjang sarak nyingkiri bener. Gesang sepisan remen ugal-ugalan. Malah remen bubarah baringkang samun dados. Demen milik darbe ing liyan, demen ngrembug tembung Nganyawara. Terus terangipun para kadang paduka lare Kurawa menika ingkang kathah-kathah sami gadah raos mumpung. Monggo estunipun yai. Tembung mumpung menika menawi dipun lampahi pitanganipun ingkang raka Baladewa awon mbah-mbah ning awon. Liripun mekaten. Mumpung ana. Mumpung isih enom demen milik bojone liyan. Lah menika yai. Menika saestu pakarti ingkang kirang luhur. Temah gesang wonten madyapada menika sauger remen ngujo dhateng hawa ingkang kirang prayogi. Njalari mboten tentrem anggeripun gesang mboten madyapada yai.
1: Koko Prabu.
0: Iku lho yai.
1: Koko Prabu menika wonten negari Ngastina kuwajibanipun menapa?
0: Ngembani praja dalem.
1: Menapa sababipun dene paduka Koko Prabu preso para kadang Kurawa sami klentu lampahipun? Koko Prabu mboten kersa angemutaken.
0: Oh, nun sewu yai. menawi dipun etanggen kula ngemutaken sampun mboten kantran wicalanipun. Ewa semanten angel.
1: Angel, angel. Angelipun sebab menopo.
0: Angelipun kedawi sepisan kabekta watak. Kaping kalih wonten ingkang mijeni.
1: Wonten ingkang mijeni iki. Tiang pun di sinten asmanipun ingkang mijeni Koko Prabu.
0: Yen badhe prisa piyantunipun lenggah wonten pengkeran kula menika yai. Nanging sadèrèngipun karoko nyuwun pangapunten, kula gadhah atur mekaten wau mboten. Ingkang roko menika demen kono sengit kene menika sanes. Sedaya kula damel sami. Ewa semanten karoko wantun matur. Mboten sanes namung kula pendhet dasar ingkang nyoto kemawon. Yayi prisa piyambak. Nalika menapa paman Begawan Durna menika ngendika taono bukti nyatani? Malah remenipun ngerusak barang kang wis dadi demen ngrembug tembung kang nganyawara. Lah mriku yai. Mbok menawi menika ingkang njalari kirang tentrem marang sing penggarih yai ngasta prodo ing astina.
1: Bapa Begawan Durna.
0: Oh wonten dawuh sinuwun.
1: Wonten rembak ingkang langkung wigatos. Sampun ngantos tumpang suh nggen menira badhe sak rembak kalian Bapa Begawan.
0: Inggih.
1: Langkung rumiyin bobot. Jangan dikom, meniru haturi majeng.
0: Oh, keparang majeng, suan kuro. Ih, dikong ya.

0: welut kroceleng sambel gedhek manyar-manyar hawelos walu gimbong.
1: Loleh,
0: rilo. Punten dalam sewu sinuwun. Tatapan raos manah Kang Bapa Pandhita Durna nampi dawuh sekrimah katimbalan majeng. Oh, sinuwun. Kageting manah kula. Ingkang Bapa netepi dhateng kewajiban sagah dados pujanggaring praja Ngastina. Angger Prabu nimbari suwanipun Kang Bapa kadhawuhan majeng kula gadah pemanggih tentu anak Prabu namung badhe ngersakaken bab ngelmi kula. Sinuwun. Menawi namung ngersakaken bab ngelmi sampun kuatos. Menapa ingkang kapundhut anak Prabu Kang Bapa Durna sumadiya ngaturaken. Menapa ngersakaken ngelmi kawontenan kula gadah. Menapa ngersakaken ngelmi kebatosan wonten. Menapa ngersakaken sembyang-sembyang tepake kuntul malayang galing kangkung kakang lembarap adini uragil gadah. Menapa ngersakaken asmara gama asmara tantra wonten. Oh, menapa ngersakaken ngelmi duda katut randa kepencut gadah. Menapa ngersakaken pengasihan wonten. Pelarisan nggih gadah. Pengantukan kulino. Oh, kantun paring dawuh sinun. Menapa ingkang pundhut Kang Bapa Durna sumadiya ngaturaken.
2: Bapa pegawan,
0: wonten dawuh.
2: Sedaya wau gampil kepanggih wingking.
0: Oh, la wonten migatos menapa sinun?
2: Manira lenggah dampar nimbali suwane Purgadang.
0: Iki
2: menggalih menopo sababipun wiwit rumiyin manira lenggah dampar Praja Ngastina tansah kirang tentrem raosing penggalih. Miturut ngetikanipun Koko Prabu Baladewa, negari Ngastina kawontenan ingkang mekaten mau namung saking dayaning kadang Kurawa mboten nate nglampahi priyatos. Mongko Bapa Pegawan, yen manira imut wiwit rumiyin gayuh menopo-menopo mboten nate kelampahan ngrembak menopo-menopo mboten nate paripurna kirang tentrem raosing penggalih. Karono kadang Kurawa sami klentul lampahipun mongko ingkang kathah-kathah kadang Kurawa sami nderek dawuhipun Bapa Pegawan. Yen ngaten cetos sanget wisa menika wau ingkang mijeni mboyasanes kejawi namung Bapa Pegawan Durna. Yen milo Bapa Durna wonten negari Ngastina mboten damel sae nanging dados wisaning negari. Wiwit dinten menika Bapa Durna mboten kenging ngambah sabetapun negari Ngastina.
0: Oh, sabar sabar sinuwun. Aduh sesembahan kula nggih anak Prabu. Oh gandak bleguduk hawelas wal gimbang. Loleh. Kula suwun kanthi sanget nggih. Paduka menika kondang Narendragung Binathara. Sampun ngantos gampil nampi rembaking tiang rika-rika yen dereng wonten bukti nyatanipun. Malah kula suwun kanthi sanget anak Prabu Joko Pitana. Sampun ngantos kagungan penggarih was lan kuatos. Negari Ngastina mereka saugur maksih kedurungan Pandhita Durna. Oh, yen wonten menopo-menopo mboten badhe gebok kuncanipun Hangger Prabu Kang Bapa Durna sagah mentang kados geniwa madu kados ondo. Malah kaparang Kang Bapa munjuk atur sinuwun. Saderengipun anak Prabu paring dawuh mekaten wau nariko dinten kepengker ingkang Bapa Durna mereka tong lampai priatos. Ingkang kula priyantosaken namung anak Prabu Joko Pitana sepisan. Mugres tantun widodong lenggai dampar Praja Ngastina. Praja tansah manggyo katentreman nadyan penggalih dalem anak Prabu ugi tansah manggyo katentreman. Busana lampahing batos kula nggih. Kula sangkal bolong trontong hical pedhalipun.
2: Iki
0: penggalih dalem anak Prabu Joko Pitana kirang tentrem menika mboten karana negari Ngastina kedurungan Pandhita Durna. Nanging praja dalem ing Ngastina wonten tetembungan ri kesasapan mori glugu ketrusupan luyung. Loh, menika sinuwun.
2: Ri kesasapan mori glugu ketrusupan luyung menika wertinipun menapa?
0: Wonten salah satunggaling kadang ingkang tata lair ngembane praja Ngastina ning nyatanipun batos manunggal mengsah paduka. Inggih, anak-anakku lho para Pandhawa. Lho, menika sinuwun.
1: kumecot patoning ladi cocoban.

0: sesane Pak Duku. Kadangipun Kakang Yayi. Kadangipun Kang Kakang ingkang tuhu kula tresnani. Yayi Prabu Joko Pitono.
1: Wonten dawuh Koko Prabu.
0: Senadyan ngendikanipun Paman Begawan Durna mawi tembung sanepa. Ewa semanten Yayi. Kula menika sanes lari. Kula menika tiyang sepuh. Kraos manah kula Yayi. Awon siranipun Paman Durna matur mekaten wau badhe ndumuk kang raka Baladewa Yayi. Jagat wasisaning Bathara. Kula suwun Yayi kedah saged metani. Menapa Yayi menika nate prisa kang raka Baladewa menika tumindak ingkang boten sakmesenipun? Ingkang sae kaagemo, ingkang awon singkirana Yayi. Yen Yayi kirang pitados, ingkang raka menika ngembani praja Ngastina rumaos duk nalika semanten kawon janji kalian Yayi. Nalika kang raka nggayuh dhateng Rewati. Ngen kula ngembani praja dumugi batos Yayi. Kirang pitados. Dinten menika kang raka kautus ingkang tebih kabektan ana barang awras sedika nglampahi. Malah saking bekti kula dhateng Yayi. Yen perlu kang raka kadawan pecah sedika nglampahi Yayi.
1: Bapa Begawan Durna kados pundi?
2: Niku rak ming wangamang kaya kata niku. Nyatane durung karuan lho. Gesang wonten madya padha menika elok sewu kemokalan yen ngerteni marang batining liyan. Arep anak Prabu Baladewa ngendikane ya ning batine durung mesti lho menika. Gambaran sampun wonten. Batuk menika nek karo dengkul ado anggone lho. Tangelamu ketemu nek ora dong jingkrung lho. Rak pon cetatan niku.
0: Uleh, jagat pasti saning Bathara.
3: Aduh, ye. Nyuwun pangapunten dalem kira anak Prabu. Anak Prabu Mandura.
0: Kula paman.
3: Emut menika wonten madyaning Parpatan Agung kula aturin jaki luhuring praja Ngastina.
0: Paman,
3: kula
0: menggah paman ingkang dipun aturaken ngaten wau. Menapa mboten gerah penggari?
3: Lah, pami kula ingkang dipun aturaken ora sandadak ngenteni sesuk-sesuk. Candak terus kula tekuk-tekuk ngoten.
0: Lah niku kok jenenge paman ora ngelikake.
3: Ih, nanging badhe kados pundi sinuwun? Anak Prabu Baladewa kedah emut njagi luhuring praja lan luhuring asma dalam ingkang sinuwun.
4: Sikro-sikro yen

Yang Lenggeng Sri Narendra Tomo. Lain kono tau. Tuk nalika semono sawetawis ketingal sidhem madyaning Pasewakan Agung Negari Ngastina. Kabekto sagung para kadang samya miyarsa dukaning tiyang agung Baladewa ingkang tanpa pami. Persasadaya para kadang medhak para bidalam ingkang samya nderek sowan tumungkul muka Kenjem Pertiwi. Parandene nalika semono dukaning penggarih tiyang agung Manduru kalapis mawi ulat manis datang ngetawisi. Ora pantoro tangu sidhem madyaning Parpatan Agung kacaru gegering jawi. Sopo ingkang wantun miyak sekateng porat ingkang sami suwan. Andawi pisowaniro satrio sangking ngerandu gumbolo Bambang Antasena ingkang longok sandaping setinggil binaturoto nerpepeh kados soto manggi kromo piyak sekateng porat ingkang sami suwan. Ikonco piyak, konco piyak, ono dayo.

0: niwang sukmo mangati luwih ono sasmintaring sun jagat wasisaning paduru. Koko Prabu Manduru, katalipun kakang wonten dawuh yai. Dereng ngantos cekap meniru menggali. Atur pengantikanipun Bobo Begawan Turnoso dawuh pengantikanipun Koko Prabu.
1: Iki
0: boten badhe nyambut peningal mereka kados kulub onto seno ingkang sowan Koko Prabu.
1: Dagat wasisaning badul lurus sewu yai. Kulo suwun kanthi sanget. Samun ngantos kedaluwarsa enggal kadangwo. Kulub onto seno sowan yai mereka darunanipun menopo yai.
0: Yen mekaten paduka prayoga agen lenggah sinami midhangetaken Koko Prabu.
1: Ih, niko yai.
0: Atmataning sun kulub onto seno ngasunapas asatriwi bagio praptaniro kulub onto seno kandi berkah pangestune Siwa Prabu Joko Pitono selamat syukur pinagio sewu diprayogake lungguiro yuh kaya wis ora kurang prayoga.
1: Nadyan pun wis menunggu nggir. Bagi praptani losowan ngersani Yai Prabu Joko Pitono.
0: Berkah pangestune wo Prabu Baladewa. Selamat.
1: Yo syukur.
0: Yo wis. Mung pangabektiku wae kunjuk ngersane Siwa Bule. Ha iki sing marai.
1: Ora ditompo wong tua di ngabekteni karo bocah. Ditompo tembunge ora kepenak. Antasena?
2: Apa-apa?
1: Asmanipun woku yake. Siro matur Siwa Baladewa kena. Siwa Balarama kena. Siwa Kakrasana ya kena. Nanging siji kuwi aja tak ucapake. Ngerti ya kuwi sirikanipun wum?
0: Nuwun sewu, Wo.
1: Piye, nggih?
0: Mongko wis degebacut dadi watak wantune Antasena. Aku ki yen omong apa anane.
1: Karemu piye?
0: Aku ngaturake pangabekti nganggo tembung konjuk Siwa Bule.
1: Yo.
0: Coba aku tak nyun priso.
1: Hmm?
0: Po Prabu Mandura kuwi slirane bule apa ora?
1: Nek le bule ki pancen ayo.
0: Lah, nek pancen ana bukti nyatane Siwa Prabu tak suwun kandhi banget aja nganti gerah penggali. Lamun kowe nompa turku nganggo tembung kaya ngono wae, wusana gerah penggali Siwa Prabu. Aladene Siwa Prabu kuwi jejer tiyang agung. Mongko tembung tiyang agung kudu iso ngayomi putra wayah mudhun kawula cilik. Apa sebabe kok ketok kurang longgar penggalimu? Mung mireng tembung kaya ngono wae kok gerah penggali. Nek ngono ijol wae. Kowe dadi Antasena aku tak dadi Siwa Baladewa.
1: Oh ya, ya wis ora, ora. Wis ora ya, tak tompo, tak tompo. Hah,
0: pancen busah wasis wasis micorum. Wis ditompo.
1: Yo,
0: matur nuwun. Kejaba kang sungkuwe iku kulub. Ndadekake kaget rasaning penggalih. Apa wigatine jereng para prapto suwan menyang Praja Astina ora kanthi punwa animbali. Wis kepare matur, ala petik pelebut kebajiro matur ingkang kandhi wijang.
1: Oh iya. Ya mung sadurunge aku matur ingkang akeh-akeh. Mbok menawa ana tuna kuluputaning haturku aja kurang pangapurane Wa Prabu.
0: Ora dadi apa nggih.
1: Ingkang sepisan sowanku ngaturake pangabekti kunjuk ngersane Wa Prabu Joko Pitono.
0: Iya banget panarimaning sun. Astutine pun wo siro tampani
1: banget gonku mundi wo ganep kang kaping pindho sowanku mrene iki ora ana liya mung sak perlu matur nyuwun kawelasan nanging aja nganti kloring penompo gonku matur nyuwun kawelasan ora babondo donya menawa keparang sarta danganing penggalih Wa Prabu Antasena butuh nyuwun ngampil Eyang Durna sedhela wae. Yen wo Prabu kerso maringake matur sembah sewurun, yen ora kerso maringake sebabe apa cekap. Semune ingkang dadi aturku, ayo nyadong kawu.
0: Koko Prabu Manduro,
1: kula yayi.
0: Mirang piyambak aturipun Antasena.
1: Jagat Wasisaning Bathara. Nuwun sewu. Menawi yayi menika semanta ingkang raga Baladewa. Kula waos sampun matur. Wonten negari Ngastira Baladewa gadah kewajiban ngembani praja. Yen mila sawanipun Antasena menika dal merisak, mboten gepok kuncanipun yayi ingkang raka tanggel jawab. Nanging gandeng sawanipun Antasena namung betah nyun ngampil pamandurna prayogipun paringaken kemawon yayi. Awit ndatosa kawulingan. Sareng kang raka mirang aturipun Antasena kanthi wijang. Menawi yayi mboten maringaken, apesipun Antasena kirang trima. Lah, tan trimaipun Antasena kurang-kurang becane ngamuk menyang negara Ngastina. Lah iya to, Nger? Ha iya, ha iya. Wah, anak Prabu Baladewa kaya tumbuh entuk tutup kali.
0: Paman Aryo,
1: wonten dawuh
0: menggah paman saenipun.
1: Yen kula mboten saged matur namung nderek idem kemawon, Nger.
0: Bapa Duna,
2: wonten dawuh?
0: Kados pundi?
2: Oh, mlekuduk.
0: Menika wonten nalar, mboten cekap namung mlekuduk. Antasena sowan betah kaliyan Bapa Durna, saenipun menira taos wedal. Sumangga kula aturi paring dawuh. Imbal wacana kaliyan yoga kula kulub Antasena.
1: Tambahing pangestu kula suwun, Nger. Lumatiang roning sekar

0: Kumbang manging seping madu tanpa tolo.
1: Astaga, swala sila bertapa hawala swalu kimbang.
2: Lole,
1: putuku ngger hantasena. Ono dawuh pengendikamu apa, Eyang Durna?
2: Apa bener kowe swan menyang nagara Ngastina butuh karo Pendeta Durna?
1: Ora kleru. Aku swan menyang nagara Ngastina pancen butuh karo Eyang Durna, malah tak tau siatur. Kepriye? Nggonku Budhasko kasatriyan ngarandu Gumbolo ijen tanpa riwang butuhku arep matur Eyang Durna. Lehku mlaku iki mau wis njujuk pertapan Soko Limo. Dilalah kersane simbah pertapan Soko Limo ki suwung. Eyang Durna ora ana, sing ning dalem ki Mbah Putri.
2: Njur piye?
1: Aku nyuwun prisa karo Mbah Putri. Eyang Durna tindak nendi? Mbah Putri ki ora ngendika malah ming bengine.
2: Yah, ya ketake sepele sengkring kang ngono ki ae. Yah, ya nges rada dadi apa nyatane kowe bocah sok demen sembrono. Oh, demen geguyon. Wis. Njur pelune apa?
1: Opo aku kepareng matur menyang kene?
2: Matur menyang kene, menyang Soko Limo ora ono bedane.
1: Iyan,
2: apa nggih?
1: Bektiku luwih dhisik katur.
2: Yah, tak tampa.
1: Sakwise ditampa pangabektiku, kepareng aku nyuwun kawelasan.
2: Loh. Are njaluk ngelmu apa?
1: Ah, ora.
2: Arep njaluk pengasihan, po?
1: Ora.
2: Arep pasang susuk, po?
1: Ora. Wis trimo kok ngene ra wis.
2: Kawelasan mau wujude apa, m? Apa sandang buka?
1: Ora.
2: Karmu apa?
1: Ngono ya, Yang. Mula bukane aku matur nyuwun kawelasan,
2: ya.
1: Nalika dina kang kepungkur kuwi aku nompo penangise Ponokawan Gareng Petruk karo Bagong. Teko ning ngarepanku nangis bebarengan. Sambat sebutih Ponokawan Gareng Petruk Bagong susah pikire karana ditinggal bapakne Semar Badralaya mongko tanpa pamit. Rening banget ngerantes pikire Ponokawan tinggal wong tuane tanpa dipamiti mongko nangis ning ngarepanku. Onto sira ngatonake anggonku tansah manunggal lahir batin karo Ponokawan. Luwih-luwih ngeringi duk nalika aku isih bocah kuwi Ponokawan sing gula wentah, Ponokawan ingkang momong. Aku iso mukti lelabuhane Ponokawan menyang Praja Ngamartaya tanpa upama. Mumpung iki ana wektu ingkang prayoga, susahing Ponokawan Gareng Petruk Bagong tinggal bapakne tanpa dipamiti, kudu onto sira iso gawe bungah. Ngilas ngetokake manunggaling lahir batinku karo kabeh para kawula, yo para Ponokawan. Gandeng Eyang Durna ki pendeta sing wis kondang asmane monyor-monyor.
2: Ya. Njur piye?
1: Arep nyuwun prisa, Yang. Duduna. Nendi? Semar Badrana ingkang lunga tanpa pamit. Yen Eyang Durna prisa menyang ndi papane Semar, ning yen ora prisa aku matur babar pisan. Ora kena kowe jeneng pendeta.
2: Karmu?
1: Jeneng wiku wae.
2: Bedane pendeta yen karo wiku.
1: Pendeta kuwi ngepen barang nyoto, ning yen wiku kuwi dudu duweke sok diaku.
2: Oh, ya. Saya ini wis kena pindho awakku. Oh, Antasena.
1: Opo?
2: Yen kowe takon karo mbahmu aku ora kleru. Mitra petongku ya. Semar Badranaya kuwi wektu dina iki mapane menyang kono.
1: Oh, menyang kono.
2: Ya.
1: Kono ki ngendi?
2: Kono iki kudu kene iki.
1: Weh. Sebab apa kok Semar lunga tanpa pamit?
2: Sebab ning omah wis ora kerasan. Wis ora kerasan. Mesthi nang kono wis guna. Tapi eto gagasan. Semar ki sabun dina ming sego pecel to. Gagasan.
1: Oh. Neng nek tak rasake rembuke Yang Durna ki kaya rembuke cah cilik. Nek kono ki udu kene. Sebab lu opo lu tanpa pamit sebab ning omah ora kerasan. Kuwi rak rembuge cah sithik to, Yan. Blakan wae, Yan. Preso ora? Preso menyang ngendi papane Semar nek ora preso? Ora kena kowe mapan menyang negara Ngastina.
2: Loh. Baten mundung karo Durna nganggo dasar apa?
1: Dasare negara Ngastina kuwi miturut dongeng wong tuaku Pandhawa sing kagungan. Antasena ya melu duwe. Bapak Prabu Joko Pitono ki meng gaduh saupamane. Nek kanggonan pendeta sing ora nyoto, Antasena ora trimo. Mula nek kowe ora preso lungane Semar nang dipapane, ora kena mapan nang negara Ngastina. Ayo kudu lunga saka negara Ngastina. Lho rak maton to.
2: Pripun dicuni?
3: Ha nggih awi kloso bantal gek digulungi sakmene.
2: Pi, pawangun. Yaene ngajak lempet-lempet. Antasena.
1: Apa?
2: Ya, aku njaluk inah sawetara ya, Kir.
1: Karmu.
2: Iki aku durung bisa ngene keterangan sing gumathok.
1: Iya.
2: Ngenterno madyane ngalun-alun. Ora suwe tak tututi, Durna rae bisa ngene keterangan nek ndi papane Semar. Aja dunang berita Durna.
1: Ora goro nganti kamu,
2: ora watak Durna goro.
1: Matur nuwun. Wo Prabu, apa ngger kula Antasena. Tono kelputane Antasena putramu aja kurang pangapura mbok menawa kurang tata pisuwanku ora dadi apa nyuwun pamit ingkang ati-ati Bapak Prabu Mandra nyuwun pamit ngati-ati yo nggih
3: yo.

paripurna wedharing sabda nglenggahi Brahmanata. Brahma, pandita nata ratu. Pandita ratu gesang tan ana bitani. Sabdaning Narendra seklimah waradin kawula sakpraja katitik Narendra lenggah dampar ngagem pating pandita jalma ingkang temen. Purna imbal wacana. Kundur kraton ginarebek kataing para abdi bedhaya. Sungkawaning penggalih kadya lakuning kul tindaking nata ngastina wau.

seksono dupi lepas tindak iro noto yang astino pun durang kedatun. Nariko semono kabekto sungkawaning penggalih mungkin ngadengin kori brojon lotan kerso kendel kemandungan datan kerso pinara nat janto serimanganti uko datan kerso kendel. Kerso kendel mungkin sak ngajengin kori dono pratopo nariko semono setianing kayun sangoto nitipir sorengganing kori dono pratopo ngiras pantes hangripur penggali lamun kacondro inggiling kapuro kori dono pratopo ngungkuli pucang kalawan tirisan. Pucaing gapuro kaparingan

kinten ingkang ageng rusak karambil katut tabone. Lamun wanci ladri kadya arahino, yen to wanci rahino rebut sorot kalawan hilang pertunggupati. Adek wesi balitung sirap perunggu sari, ketebeng tembogo jambah akik bang jejubinan. Pelataran sinebaran wedi malilo kasampar kasandung mering prohati kenyuk, pating gebiar pating calot pindo kartiko ingkang silih warno. Kori kayu cendono murni dan ukir edi pinarodo jenar, matianing kori pinaringan gedah ginuang rasani, kinambar jalusuh wanito, lamun mengo kadyo jalmo ingkeng bebidangan, yento minep kadyo manten pinanggi haki. Kanan kiring kori dono pratopo kaparingan erco gandarwo, Rineko iyakso ingkeng sak kelangkung galak, lamun katondro rikmo pamur netro kumolo untu seloko menur ilat mas jinggo, asto kanan kiring nyepeng godo sotameng. Krono kadro trusing karno kaparingan berworo brahmani ya kumbang lanang kumbang wadon, nyarengi hineping kori dono pratopo panggering kumbang kadyo dini gandarwo ingkang arsa nubruk kabrus nyokot kewel. Semanten lau sang noto meresani rengganing kori dupi mudhuk nalika lenggah dampar menggalih tentreming mardaya kamulyaning projo. Nampi aturing pandhita dono yento tinumbalan kanugraning jawating kang murubing jagat sinebat Wahyu Tejomoyo. Gegancangan sang noto jemangkah setyaning kayun arso meminto dawing jawating kang murubing jagat tindaing sanoto ginarebeg bedoyo kadya manten binayang bayang.

Sudar seneng butuhi panjenengan midang ngetakan kiran ringgit wajucal setelun atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta kanthi babar lampahan Wahyu Tejo Moyo ingkang katindakan dening dalang Ki Suparman. Sudar seneng butuhi sugeng dalu sugeng midang ngetakan.

Sanata Jumangkah. Sedyaning kayu nyarakaken keprabuning Narendra tumuju marang juring bali Prabu Yaksa. Purna nyarekaken keprabuning Narendra ngrasuk busana kabraman. Ingkang ketingal sruwasru sarwa putih. Minggah sanggar pamujan. Telenging penggalih meminto dawing jauh tingkang murubing jagat. Sipat piandri notong atas kalawan diwani. Sedakep saluku tunggal nutupi baban miwaronowo. Ngeringaken diwang gotat murengkang dumadi melukang tanpa aring-aring ngaringi jaman temlawung dongeriko dongeriki jumbing kawulo kelawan gusti. Mawi srono mesem dupo. Sepiro gengin dupo ratu sak mestakaning dirodo ateges sak sirang gajah. Dupa katumpangke marang anglo sigro kabesem. Nanging bawaning Prabu Joko Pitono Narendra ingkang demen milik gendong lali kairu budi candolo songko tuing pandito turno. Jawoto datan ngudani hatur penuhuni tondora ketimo pambeseming dupa geni didamu ramurup malah ludes. Sang noto lumia sangking palanggan druning penggarih ngundomono kalawan diwani. Mijil sangking sanggar pamujan tan antoro dangu kesumane ngayap dining kentono garwo dalem diah Banuwati. Ndulu sang noto mijil songko sanggar pamujan sungkoeng penggari yoden perpekikah tanda astaniro. Prabu Joko Pitono preso keng garwo pasuryaniro persasat pitu daringi juantah keparanging pujonggo dukaning penggari hilang podo sakuru. Tindak sarimbit orang tolo dangu kendel mati aning panti bujono papan ondrowino lenggah jajar. Ngawis kateng poro habdi bedoyo supati caos dedaran lan unjuan. Telangi penggalih meminto dawing jawoto datan keterimo setianing kayung sang notar sodara kembala jang kalawaning kenggarwu. Pramilo ketinggal watak wantuning notong estino bito karo watak wantuning darah pandu. Lamun watak darah pun pandu nenuun karo diwani sepisan ora ketrimo diriwangi patang puluh dino patang puluh bengi ora dar ora sari ora ngunjuk. Yen Prabu Joko Pitono nenuun karo diwani ora ketrimo ora dikurangi anggone dar karo sari malah keporo ditikeli. Sedilo sedilo dar rampung dar ngunjuk rampung dar ngunjuk terus sari wungu sari dar meneh. Nganti kelakon durung rampung lidar wis kebatu sare. Ewa semono nglilir grayah-grayah dar meneh. Tanduk. Iku watak wanturi Prabu Joko Pitono tangeh purno yen katondro. Sini kek sopo ingkang madandan. Arkiyono pati Haryo Sengkuni. Ngawis kateng purwadyo kurindro pating bleber kadyo minuh katempu dulu.

0: Amun, paman Aryo kematian, man. Keparengo ingkang putra kula pun durso sono nyadong dawu, man. Keparengipun paman nimbali purkadang sutuk rawon tuli katus melupu, man. Paman Aryo, ingkang putra Tirtonoto nyadong dawu, paman Aryo. Ingkang putra Kartomarmo nyadong dawu, paman. Ingkang putra Suwotomo nyadong dawu.
1: Man, man. Pai, man. Kuno pun ditraksi nyadong dawu, man. Dawu, man.
0: Dawu. Iya. Ora mengko to dhisik, Ger. Anak-anakku bocah Kurawa.
2: Kulo.
0: Apa dene kowe kulup Dursasana?
3: Iya.
0: To kuwi pawangun. Ing atase ming doh kono doh kene kok bengok sak kayange. Nuwun sewu, man. Pun klebu watak wadu kula-kula iku omong nek mboten seru ora marman. Wis. Adat saben wong ki nek kokean omong, nek omong ora kena diselani, nek ana gawean sok mesti ora tau merantasi. Kuwi adate. Luwe-luwe ditraksi kae. Wis. Timbali le maju grup yakan. Hang sepele to ming perkara suling. Kok ya meso.
1: Man. Man.
0: Wis ora usah omong, Gir. Ora cacal rungokno anak-anakku Kurawa.
2: Kulo.
0: Aku perlu dawuh menyang kowe. Dawuh nopo, Man? Kowe iki ana nalar. Ingkang sinuwun nganakake Parpatan Agung menggali. Apa sebabe sinuwun lenggah dampar Prajongestra kawit biyen ora tau tentrem penggali. Kakang Durna ingkang saguh nggayuhake tumbali. Nanging ngontosena tekan kene njaluk keterangan karo Kakang Durna menyang endi lungane Semar. Mula kangsung kowe iku kulub dawuh pengendikan ingkang sinuwun lumantar wong tuamu Patih Sengkuni tak dawake menyang kowe kabeh. Dandan prajuritan siaga kaman. Antasena digoleki ngendi nggone ketemu Barekno. Antasena ora gelem ninggalake negara Ngastina yen perlu bongo sembadane budi dirampungi.
4: Babang wirencang kang walik sandangan

0: Man, amun paman Aryo.
1: Apa ngertur sosono?
0: Yang ngatan mereka mangkitun daripun kirang kerasana dumari sambang rapat badi pasulayan.
1: Iya.
0: Mengsakulo?
1: Entah seno.
0: La, man.
1: Apa kulo?
0: Kepala munju atur, man. Yang mengsakulo mereka sanesipun onto seno. Rangkep loro kulo dukung bo petas sirai mati kabe. Ning yang onto seno nyun ngapunten, man.
1: Bodoh-bodoh bujan dugal kewarisan.
0: Nopo malih kulo niki mung titah lumrah. Dewa di yang karo Antasena. Nek kula wani sing ajeng kula nggo menang napa, Man?
1: Yen liyane Antasena mungsuhmu.
0: Wantun. Yen perlu rangkep loro, Man. Kula duh kumbok petas sirahe mati kabeh.
1: Upama mungsuhmu kuwi Werkudara.
0: Werkudara?
1: Iya.
0: Lah, paman prisa dewi. Wiwit cilik mulo. Durung sasa niku nek petuk Werkudara teng mudi papan mesti gelut. Den napa kula menang?
1: Ayo,
0: angge.
1: Elang kowe iki mengare ngetok kelehmu kalahan, kowe kok malah omong sing werna-werna. Liyane werku terus
0: sinten? Yen perlu rangkep limo, Man.
1: Upama mungsuhmu kuwi Gatotkaca.
0: Gatotkaca?
1: Iya,
0: lha ngene kuwi napa sing kula wedeni, Man?
1: Niat nek ngono ora ana sing tok waneni.
0: Ha mboten.
1: Ha sing tok waneni sapa? He, wong omah.
0: Wong omah.
1: Oh, nek ming ro wong omahe ambek aku ki menangan dhewe.
0: Saene pripun, Man?
1: Yen pancen kowe maju mboko siji ora wani, ayo. Antasena dinyatakke dhisik. Kepara nyata ora gelem lunga saka negara Ngastina, kepung wakul boyo mangap.
0: Kanca budal.

0: Lingono Satrio Wirotam Tomo.
1: Jagat Wasisaning Badul. Iyo kakung gare bocah bagus kulup Ondosino.
0: Ora pangling kaya siwa tumenggung Tirtonata.
1: Iyo.
0: Marpeki karo anak mulaneng Ondosino wigati nopo?
1: Ngir. Abot ngemban dawuh timbali Paman Haryo Sengkuni.
0: Dawuh apa?
1: Aku didawuhi goleki kowe.
0: Yen wis ketemu.
1: Ingkang pokok aku dawuh menyang kowe. Ayo. Dino iki kowe gelem ninggalake Praja Ngastina ora?
0: Yen aku gelem lunga saka negara Ngastina,
1: tandha kowe bocah ngestake dawuh wong tuwa.
0: Yen aku ora gelem ninggalake negara Ngastina.
1: Bocah ora ngestake dawuh wong tuwa, apa kelakon aku teko menyang kowe?
0: Nun sewu, Bu. Sowanku menyang negara Ngastina butuh karo Eyang Durna. Sing pokok arep nyuwun keterangan, nendi lungane Semar? Mesake banget ponokawan Gareng Petruk Bagong saben dina mung susah pikiri. Mumpung iki ana nalar kaya mengkini, ngiras pantes aku ngaturake manunggaling lare batinku karo kawula. Males gebesian. Yen durung entuk keterangan saka Eyang Durna, moh aku ninggal negara Ngastina.

Eh, jagat pasti sani baru. Untuk sino, Dawuh pengendikan apa? Cetok wira gelem ninggalake negara Ngedono, gelem lunga nek wis entuk ketangan saka Hyang Durna. Nek ndi lungane Semar? Ora gelem semingkir saka negara Ngedono, mapan lo. Tampil pilingamu, rapat mestamu, panggah tayoni.

0: mati aku. Mati aku, urep aku. Mati aku, urep aku. Aduh biung, aduh bapak. Paman iku Mbak Mun Sembrono, Man. Nopo paman bungah penggari yen preso kemutro kewirangan mengsah Antaséna.
1: Kowe dikapake kok sambatmu kaya ngono.
0: Elok, Man. Antaséna kula tubruk ceperling endani. Wusana dodo durungake kula antem niku tanpa dirasake. Antaséna nyoto satira digdaya temenan.
1: Ora sandadak tok alam kawit biyen wis digdaya.
0: Wusana males disangga handeman kula niku nganti kula iso tiba rumah. Antem pilingan kula blek glayar-glayar. Kula eling nyandak godo. Antaséna kula antem godo.
1: Kena
0: angsal pager. Antem ke malih.
1: Kena
0: angsal dapuran pring. Godo rebut cekel bangkan kula antem ke pilingan kula plek.
1: Ora apa-apa menyunyu. Anjur saiki gadamu nendi?
0: Direbut Antaséna.
1: Wangune doncalke.
0: Tandane
1: netesi gitok kuwi.
0: Yen ngapunten, Man. Mboten jarak.
1: Ayo serah dadi apa? Jamak lumrahe to wong kekancan.
0: Pripun?
1: Loh, ing atase kowe sing duwe gaman kok aku melu ngrasake. Kira jenengane padha-padha ta kuwi.
0: Sampun, Man. Kula sumanggaaken, Man. Wis. Antaséna pancen bocah ndukal kewarisan.
1: Iya, iya, iya. Sopo sing isih wani karo Antaséna?
0: Lo. Kan? Dadi pasulayan
1: Antaséna tandangan ngger, terus sosok lenggah mawon, Man.

0: lagartos. Onto sino? Opo siwo turso sono? Ono wong tua tekon juket sirah tulung aki. Orang sakuin datak juket. Butuhmu tindak merenik ngelabrak weh. Mapan buta orang buku dawe wong tua. Nek butuh ngelabrak orang sah juket. Sing tak joko tiwas kuin juket kalah. Arak malah kewirangan to.
1: La la la.
0: Karamu sirah tulung aki. Butuh ngantem nyoh ngantemu. Yo, kendel tenan bu cagi. Wedi marap tak mungkur pilih awakku nek perlu nyandak gaman tiba no gamanu. Yo, kendel tenan yo cagi. Oh, cumu kowe ora jeneng ngomong sing dadi nyatane nyoh tiba no tanganmu. Yen perlu nggo gaman sik landep tiba no gamanu. Onto seno kalah karo kowe, bumi langit tangkep nyawa nyoh. Oh, cumu le. Sesuai kok riku aku. Menang gagah, menang tua, menang rusuh. Kalah kendel karo buayi wingi sore sen banget ta kowe. Are bobo timbang aku ndisi alun disi ono. Nyo. Nyo, kene iki ora wani. Wedi marep tak mungkur. Yo. Kilo nyo, kilo. Ora wong nawakake kok ngono iki. Kaya aku iki. Nyo, ayo nyo. Apa jare menang tua kalah kendali sin aku. Iya iya iya. Wedi marep mungkur. Ayo mungkur. Ayo nyo. Ayo ungkur-ungkur. Sin banget menang tua kalah kendali. Iya iya. Ora wong nawakake nek kono kuwi. Dijajal bangga dan iya iya.

0: Sutrisno Budoyo, giaran ringgit wayucal wekdal menika kagiyaraken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta kanthi cariyos Wahyu Tejomoyo katindakaken dening dalang Ki Suparman. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken ngantos babaring cariyos.
1: Perumpat ensiklopedi budaya keindonesiaan.
2: Bola bali mungsuh bocah sembrono ndukal ning diwa marengake wewangun akeh iki dadi dursasana nggolarak-larakan awake. Yo ngapunten, Man. Mboten jarak. Kowe iki nek tak unekke wong tuwa. Nalare kaya bayi. Ning nek tak unekake bocah rambuté wis werna loro. Alah, kok nunjang-nunjang ki apa? Mboten jarak maneh. Gugup. Apa ora ora wong begogok ning kene apa? Wong cilik sampean iku. Mboten ketok, Man. Wah, iya. Ngapa? Heh, pun nyatur kewirangan iki awak. Iya. Piye, Nggih? Antasena teko petuk karo kulo. Kulo tantang. Antasena nggih wani. Ngantem dodoh mboten ku rasake. Kowe kok kadingaren rada digdaya. Aku terus kok kadelan pancen kowe mau dantem rapopo nek jane loro ning kulo ampet. Tok ampet nggih. Antem alih plek kula nggih sumbar ora apa-apa aluk babu aluk babu. Kula tubruk cepet le mlayu le ngendani. Ayo. Kula joget malih. Ayo wong menang. Ha nggih. Jar piye? Candak malih Antasena. Ngantem kula tanpa ngrasake. Iya. Kula tubruk cepet le mlayu. Kula joget malih. Ayo menang meneh ya. Anjur. Bareng pun wonten man wong niku nak jeng kewirangan. Piye?
3: Ente-entean po.
2: Sampai kamu sembrono, Man. Untuk silu ngantem kulo tadai kulo lungki dodo kulo nyoh plek ora popo geger kulo mboten ngantem. Kapak ke candak tangan kulo dilarak buang terbang li melayu metu ngendi medal kuburan. Wah kijing bubrah kabeh. Tadi kowe iki kalahe nek karo kijing to. Pun mawon mongso bodho man. Bocah ndukal kewarisan lajeng pripun-pripun wong ora menang. Gagah kowe. Ha nggih. Rusa kowe. Ha nggih. Yen cara aku kalah karo Antasena isin. Ah, kula kok biasa. Ora isin. Rak. Wis seru. Ming muni ora wae kok nyengko. Iya, iya. Hei, pun man mongso bodho.
4: Wadak, wadak.
2: Wila sopo ya ini wadak, wadak.
4: Man, kulo man.
2: Citraksi, nggih. Antasena rampungono beres.

0: jagat wasisaning badul duwu aduh yai Antaséna
1: dawuh pangandikamu apa wa
0: aku ingkang metokake menyang kuwi
1: kersane wa prabu
0: tak takon ngir kowe-kowe nyuwun preso ngersane paman Durna bab semaring kanggo tanpa pamit apa penganggepmu wis bener
1: lah ya wis mapan aku kurungu dhewe lan nekseni yen Eyang Durna kuwi pendhita sing wis kondang asmani
0: Antaséna opo tak takoni
1: takon apa nek
0: apa Pandhawa ki ora ana pendhita ingkang waskita titis batine
1: lho sapa wa
0: kowe yen nggugu wong tuamu golek ilungae semaring kang tanpa pamit aja kowe takon karo Paman Durna iki dadi ing pasulayan karo Paman Durna nyata lahir batin ora preso mapane Semar menyang ndi
1: hancur piye
0: nanging kowe tak darwani ngir Pandhawa kuwi prita kang luwih waskita bontos kaure titis batine ya kuwi ora liya mung Eyang Penemban Abiyasa
1: Jur saka kersane Pak Prabu
0: kowe yen nggugu wong tuamaku leren nggonmu selaya ngelingono selaya kuwi lolane opo kalah loro menang ya loro
1: wayo
0: Petik kowe ninggalo negara Ngastina ora usah kowe ndadak takon karo penjalane Paman Durna.
1: Aku tok dawuh apa
0: sowan menyang pertapan Saptarga nyuwun prisa ngersane Yang Penemban Abiyasa. Mengko sak mangsane Yang Penemban Abiyasa ora prisa. Nendi lungane semaring kang tanpa pamit? Kandakno Baladewa, aku sing ora nrimake.
1: Oh iya, wo.
0: Nek pancen kepalane Pak Prabu semono anane aku mung manut.
1: Yo.
0: Malah babar pisan iki. Raning kowe-kowe agek ngayai Dawing jawata makarti barang kang luhur awit bukti nyatane kowe katon yen lahir batin manunggal karo ponokawan Tondo satriya kang luhur penggari
1: yuk
0: mongko mlaku ijen tanpa riwang aku melas menyang kowe nyogi lungir senjata nenggolo tak paringake ngampil menyang jeneng poro jerone kowe lumaku ngiras pantes goleki menyang di papane Semar Setiamu suan menyang pertapan Saptarga. Yen menyang dedalan kapengkok boyo pekewu. Senjata nenggolo iki kena tengu gawe rewang. Kena tengu nyingkirake trimalaning jagat.
1: Waduh, tak trimo banget, Bu.
0: Tondo yen wong Prabu kuwi Narendra ingkang luhur penggari. Yu.
1: Morake pustaka paringno tak tampanane, aku nyun pamit. Lan ora lali ngaturake kabeh tuno keluputanku.
0: Yo, Nger. Ora dadi apa kebat sira mangkat dina iki.
1: Yo, Bu.

0: Pondok Legudu Kawelasan Gimbang Loleh Lil. Anak Prabu Baladewa. Mboten dawuh pawanduru. Matur nuwun sanget. Ketingal desa itu anak Prabu Mandura menika lair dumugi batos ngurung kepih negaring astina. Bukti nyatanipun kula semar piyambak sampun paduka ingkang temandang karya antosen mboten badhe nilar negaring astina. Ih. Namung penuhun kula man. Benjang malih paman Begawan Dura mereka ngendika aja waton iso. Dipenggalih kira-kira nglarani pikiring liyan apa ora?
1: Oh nggih, yen ngapunten nggih, nggih.
0: Iki. Sak samripun Paman Dura. Antasena purun nilaran praja ngastine. Iki. Paman Dura duk nalika wonten madyaning Parpatan Agung matur Yai Prabu. Sagah madosaken tumbaring praja ngastine. Wahyu Tejomoyo. Paman Begawan Dunuh sampun matur Yai Prabu Joko Pitono ora ana nyatane mboyong tumbaring praja ora kena ngambah negara Astina.
2: Pandito ingkang kinarya wangsit mangkuli

0: prisanipun anak Prabu Baladewa lenggah sekecah. Tambahing pamuji kula suwun. Mboten bareng Bapa Pritadana suwan wonten negari Ngastina yen tanpa nyuwaraken Wahyu Tejomoyo. Kula sumanggaken pamandhuru.
1: Anak kula nanggar swatama.
0: Wonten dawuh Romo. Ayo, Ger.
1: Melu wong tuamaku.
0: Lho iki, monggo tindak kula diaken, Romo.

Lengko noto bau. Laju tindak iro pandito duro ingkang duk nariko semono. Nampi dawuh pengendikaning tiang agung Baladewa. Tinanggenah angupadi wonten pundi tumbaling praja ingkang sebat Wahyu Tejomoyo. Pranyoto menggah kasat netro kanan kiri jroning wardaya pendhita Durna kang kakangyan. Awit nadyan sampun cetha nampi dawuh jawuh ingkang murbing jagat parandene tan prisa wonten pundi papan durunging tumbal praja ingkang sebat Wahyu Tejomoyo. Tangga bisa puno yento kacondro tindaing pandito duro ingkang kadiraken Bambang Swatama. Nariko semanten kasapu tindalu gentio ingkang cinarito. Klise wengkang munggal kawi. Papan cerak kinari waduh. Papan aduh kinawi cerak tunggal papani sidi caritane ewet lamun sinarengu. Ora kaya jawi namung sakweneng projo. Ingkang dumunung marang jajan tanah sabrang Narindro gagah pitekso lenggah dampar gandrung kas maring waludyo tan emut purwo madyo usono lamun lenggah dampar sini bopor kadang ketinggal jroning wardaya kadolan neping tetamel hingkeng kinaryo majeng ing ayudo.

Lain kono tawau sepet biar wauto ingkang kaheksi. Kapengker negari Ngastina. Kinaro sambeting tarito. Angajengaken sakwaning prodo ingkang dumun marang dadan tanah sabrang. Lah iku warnanira ingkang sinebat negari Guwa Kencana. Ucaring pujangga negari Guwa Kencana wenang den kota pake gemah paripah loh jinawi murah sandang lan buku. Katitik tanem tuwuh palawija kapendhem kasimpar gumantung sak panunggalane surya pantoratri tansah ketingal ijo royo-royo. Sopo tawau dosa namaniro narindro ingkang andepani prodo Guwa Kencana. Ingkang deduluk Prabu Gendro Suwolopati. Gendro Suwolopati deduluk Sang Nata. Yento Kacandra narindro ingkang gagah ageng inggil. Kondang kalau kaningrat sekti mahamboro pinunjuling apa-apa mberuduling akar bebasan tinatah mendat jinoro mesem. Nariko semanten tan emut lemun sawetawis lenggah dampar. Kabekto nampi cobining jauteng kamur bing jagat gandrung kas maraning manudyo. Kayuyun daub sumawono. Titising widowati kesumaning ayu abdiring Kencana woro sembodro broto doyo yo kendeng penari. Keporo ngarso suwane ingkang rayi Satrio Kadipaten ingkang kekasih.

0: Ulei. Mesti yang kurut agak patik urucun drutunya ku. Iam-iam tilam para tibatan boyo merah, boyo minten sormak datyon diku ngayu. Ih, karwanipun kakang. Diajeng. Diajeng urus sebetul. Ayo ngayu. Sunban peke sunban ojung. Lamun jeneng poro gelem ngelatini menyampun kakang.
1: Ora-ora nih.
0: Lamun jeneng poro bakal tiba marang jurang kasamsaran. Nanging, kosok hari ini. Tiba menyang kasur babut saupamani, kowe njalu opo bakal tak sembadani. Nyuwun pangapunten dalem kok, Prabu. Ingkang rai sampun sawetawis suwen. Koko Prabu mboten paring dawuh. Nanging malah paduka ngendika ingkang kados mekaten, estu ndamel tingak arosing ingkang kados mekaten, estu ndamel tingak arosing mardaya sedaya para kadang ingkang sami nderek suwan. Kula suwun kali sanget. Wonten nalar dipun nar, wonten rembak dipun rembak. Menawi keparingipun Koko Prabu kepengin sanget dinten menika daup kalian sipating manutya. Kula aturi paring dawuh. Ingkang rayi sagah ngaturaken panudya ingkang dados gegantilaning penggarih paduka Koko Prabu.
2: Nang nang brul mbek meyong tergelung sengu. Ayo tak pundung ayo.
0: Sunban peke sunban ojong tos namu saya keturun Nimas. Karawanipun kakang diajeng urus sebetulnya. Kowe njaluk opo? Opo njaluk nyamping Mas Ginepeng?
2: Odo semelang. Pun kakang kundang Ratu Sugih. Berbondo tunyo bandu sentono. Tak turuti. Opo jeneng poron jaluk. Suweng sing gedini sakurungan jago. Tak yasaki.
0: Ayo ngarana lo bong ayo.

0: lain kono tuwau. Purno aturing abdi dalam kinasih togok Tejo Madri. Prabu Gendro Surapati kaget yasiro dupi mulat kesumaning Ayu Sembodro tan ketinggal lenggah honung ngarsaniru. Suprandini deringan tos sang noto paring dawuh purkadang kasaru gegering jawi pranyoto ingkang sampun sawetawis nglongok sandaping stinggil pinaturoto projo nggawa kencana hamung pandito durno ingkang ketingal galiah-galiah minggah stinggil pinaturoto projo nggawa kencana dawuh kang putra Bambang Suwotomo tinanggara ngentosi sak madyaning ngalun-alun. Mangkono cipto pangudha swarane.
1: Oh, anakku lanang jasa ta mah?
0: Wonten dawuhmu. Bingung pamikirku.
1: Aku dipasrahi anak Prabu Baladewa. Dasar aku nalika semana ya wis matur ngesane anak Prabu Joko Pitana. Tumbaling praja Durna sagung goleki.
2: Oh, mongko aku ngerti arane, ngerti jenenge, mung wae urung weruh papane.
1: Wusana asatama.
0: Ih.
1: Aku tekan praja nggawa kencana. Ora pangling galuh. Anakku murid. Oh, anak Prabu Gendro Swalapati ingkang pinuju lenggah dampar. Iki kepasang yogya banget. Mbok menawa yogaku bisa nuduhake papan durunging tumbal praja Ngastina. Wis kowe ngenteni kono yo, Ngger. Aku ingkang bakal njaluk tulung anakku murid kae.
0: Urumu ingkang atus-atus.
1: Iya. Anak Prabu Gendro Swalapati. Pon bapa pendhita turung ingkang prapta aja kaget ya penggalih mungkir anak Prabu Gendro Surapati.

0: kat patik roh cendro tu jaku. Hei, Romo pegaman tunuh. Apa ngerana Prabu? Sampun kuatos. Kulon kesampun bilang kabar. Sawetawis dinten wonten kabar ingkang bekto bakul sinambi woro. Pilih wonten sipating cahyo ingkang mapan wonten pucaking hargo abromuku. Pedal sak mangke sawek dados untran-untran. Kathah para priyagung. Nuju lo winasis ingkang samya gayu. Ewa semanten dumugi dinten menika kula dereng mireng kabar lamun wonten dalma ingkang saged mboyong cahya ingkang mapan wonten pucaking hargo abromuku. Romo Tunu. Mbok menawi menika ingkang dipun kersakaken. Mbok menawi menika keparing jawata. Ingkang kawastanan Wahyu Tejomoyo. Romo. Perkawis keparingipun Romo Duro ingkang putra tangga jawab. Nanging. Kula nyuwun bebono.
1: Jaluk apa, Nger?
0: Apa njaluk ijolan ilmu, Sanes?
1: Njaluk ijolan apa kowe?
0: Mboten badhe kula nyuwun bab ngene. Kula sagang gayakan kersanipun Romo Duno. Tangga jawab perkawis Wahyu Tejomoyo. Waton Romo Durno menika saged mboyong semodro tumugi ngajengan kula. Sesekeng aran nang kono.

0: Iyo kakung ger bocah bagus. Anakku murid ingkang tul tak tresnani. Anak Prabu Kendro Swalopati. Yen mau anak Prabu ngersake idal waro sembadra wis aja semana. Ayo becik direki budal bebarengan. Morake gayuna tumbaring Praja Ngastina Wahyu Tejamaya. Miturut pengendikane anak Prabu Kendro Swalopati dari mapane menyang pucuking Harga Abramuka iki. Perkara sembadra aku ingin bayang tekan prajamu.
1: Romo Duno. Siwang-siwangan.
0: Oh iya, Ger.
1: Tunggu. Wonten damu. Ayo, dari aku. Ingin monggo tindak kulo diraken. Ayo, Lung.
0: Iya, mangga sinuwun kulo diraken.
1: Iya.

Sebentar seno butuh panjenengan tasi midhangetaken program mbah TRRI Yogyakarta wonten ing giaran ringgit wacucal sedalu natas ingkang katindaken dening Dalang Ki Suparman kanthi babar lampahan Wahyu Tejo Moyo. Sedherek sedaya butuh sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: wonten dawuh Rama.
1: Oh, saora-orane pendhita kene sugih anak murid.
0: Rama ngendika mekaten, keparengipun Rama kados wiwit tak kandhani ya, Nggih.
1: Nadyan mau ngarep rumangsa bingung. Wong tuamu karana saguh mboyong tumbaring praja Ngastina, ya kuwi Wayu Tejamaya ingkang mongko durung urup papane. Wusana aku njaluk tulung kadangmu tuwa ya anakku angkat. Anakku murid Prabu Gendro Swarapati. Oh, lah kok jebul Prabu Gendro Swarapati ya gak murid ingkang tak tresnani. Ngendika yen to Wahyu Tejamaya ki mapane menyang pucuking gunung Abramaka. Loh, apa ora dereng tumbuk bejane?
0: Sasampunipun,
1: lah sawise ngono, Nggih. Anak Prabu Gendro Swarapati saguh nggayuhake. Wahyu Tejamaya ingkang mapan menyang pucuking gunung Abramaka mung wae njaluk ijol.
0: Menopo?
1: Ora wujud bondo biyo. Oh, njaluk ijol Sembadra. Busana aku saguh. Loh, kowe rak tandha tumbuk kabegjane.
0: Aduh, Rama.
1: Apa, Nggih?
0: Menawi miturut pitanganipun ingkang putra, mboten saya enteng penggalipun Rama, sesanggemanipun Rama. Nanging malah saya tambah awrat
1: sebabe.
0: Cobi kratri penggali. Rama nyagahi keparengipun Koko Prabu Gendro Surpati ingkang saestu kepengin mondong Kang Mbok Wara Sembadra.
1: Ya,
0: mongko Kang Mbok Sembadra mereka garwanipun sinten?
1: Heh?
0: Garwanipun sinten?
1: Janaka.
0: Yen ngaten Rama mereka mangke badhe tiga kaliyan Kang Mas Janaka. Menapa Kang Mas Janaka mangke badhe ngelilakaken yen Kang Mbok Ayu Wara Sembadra dipun pulut Rama?
1: Kowe tak kandhani sotomo. Janaka kuwi anakku murid. Yen karo Durna nggone wedi tekan nggon batin. Ngelingi entuk ari-ari ampas sik ngene penita Durna. Upamane Janaka kuwi mau tak jawab Sembadra, jaluk ora ngulungake. Ari-ari ampas jaluk bari. Ngemu sing taneke Janaka jukui kabeh. Padahi plastik.
0: Kemule.
1: Lah ngono.
0: Oh iki.
1: Janaka nek karo aku wedi tekan nggon batin, mesti ngrilakake Sembadra tak jaluk.
0: Nggih. La upami mangke kepresan Kang Mas Werkudara.
1: Werkudara ki anak kemurid. Oleh banyu suci perwita sae sing nduke papane Pendhita Durna, yen karo Durna lewat ditekan nggon batin.
0: Oh iki. Yen kepresan Koko Prabu Puntadewa.
1: Ratu bodoh gampang ling rimpeke. Gampang ling glembuk. Gampang ling ngapusi. Wong kae Narendra ora ngerti petung. Gampang digabru.
0: Ora mau guru malah sama dikok mesak ketandak wae. Nanging Rama, badhe Rama mriku kagungan pemanggih semanten wau.
1: Ya.
0: Ingkang putra Suwatama kuatos arosing manah kula.
1: Oh, gampang wae, gampang wae.
0: Caranipun
1: ngono nggih. Ngerti ya? Lamun para Pandhawa kuwi kabeh mau ingkang diwedeni ora genep loro utawa telu, mung siji.
0: Sinten?
1: Anak Prabu Bathara Kresna. Anak Prabu Bathara Kresna kuwi urip ana Madyapada saguh dadi suwing para Pandhawa bata ing Bratayuda misuk. Bocah Pandhawa kuwi yen nampa dawuhe anak Prabu Bathara Kresna ben didhawuhi apa wae anane ming do ngguguh ming do manut.
0: Kersanipun Rama,
1: wektu direki aku tak dandan. Oh, aku tak ngembo kaya anak Prabu Bathara Kresna. Mengko janji aku wujud anak Prabu Bathara Kresna. Tekan Madukara njaluk Sembadra. Oh, Janaka ora ndadak nganggo swala mesti njur ngulungake ngono wae. Ngono wae.
0: Oh iki yen ngaten Rama, kula kantun nderek. Lajeng Kang Putra Swatama,
1: kowe tak nggo kanca. Aja nganti wong tuamu tok tegake.
0: Iki.
1: Ayo kowe tak dandani.
0: Pun paringi busana menapa,
1: kowe tak dandani kaya pramugari Pandhawa. Oh, kaya putuku pringgondani Gathotkaca.
0: Janji kowe mengko wujud Gathotkaca yen lumrah mlebu metu negara Ngamarta. Ben kowe nyaketi kasatriyan Madukara ora ana wong sing elek-elek. Oh, yen ngaten kula kantun nderek.
1: Ayo dandan.
0: Nanging menapa sekinten mangke mboten badhe kadenangan.
1: Heh?
0: Menapa mboten badhe konangan?
1: Ora sah mikir sing werna-werna. Bukti durung karuan. Oh, janji wujud Kresna, wujud Garukata. Tangelamun konangan karo para Pandhawa.
0: Oh iki, nderek kemawon monggo. Dandos Bromo Iyangir.

0: gagat wasisaning Bathara ora dalah. Ora pangling kaya Kakang Gatotkaca ing katemben wae rawuh. Kadang kutuwa wong bagus. Kadang kutuwa ingkang tak tresnani wong brengos. Kakang Garwaca ngasu napas asatewi bagyo sak para tamu.
1: Pamuji Dimas Wisanggeni Basuki praptanipun Kakang.
0: Syukur kan. Gawe kaget. Wigatene apa jeneng para rawuh menyang kayangan Drep Sila Geni?
1: Mula bukani pun Kakang sepisan tirik kawidadane Dimas Wisanggeni.
0: Oh iya, tak terima.
1: Kaping pindho. Pun Kakang butuh sak rembug karo jeneng poro.
0: Loh. Rembugan bab apa? Apa ruwet rentenging kasatriyan Pringgondani?
1: Ora mung ruwet rentenging kasatriyan Pringgondani, malah ngenani bab Pandhawa.
0: Yo. Kersamu kepiye?
1: Abot sanggane Gatotkaca ingkang tinanggerah dadya pramugari. Mongko tembung pramugari kuwi lantur linggaring tetembungan perampungan alang-aling negoro. Kudu aku iso gawe tentrem Praja Ngamarta. Iso kae mulya kabeh para kawula.
0: Iya panten kuwi kewajibanmu. Panten kuwi pegawai ingkang wajib tok tindake.
1: Iya. Nanging Dimas. Kaya ngopo anggonipun Kakang tansah prihatin? Karono wiwit biyen mulo. Negara Ngamarta si gampang klebon mungsuh kang luwih lembut lakune. Mulaku njaluk bantuane si Adi, ya lahir ya batin. Yen pancen kudu ana srana sranane apa? Yen pancen kudu ana tumbal, tumbale apa? Aku manut karo ngendikane kadangku Dimas Wisanggeni.
0: Kakang Garwaca. Ora kleru yen kowe njaluk tulung menyang aku. Awet tak tau si priso. Nalika dina kang kepungkur kuwi aku nampa dawing dewa. Lamun titahing Jawata diparengke budi daya. Jawata dina iki paring kanugrahan, mongko kanugrahan wis mapan menyang lumahing bumi. Ora liya ingkang diarani Wahyu Tejamaya. Mbok menawa negara Ngamarta bisa nemu katentreman. Waluya kabeh para kawula. Ora-ora sing uripe sambat kekurangan apa wae yen to ditumbari nganggo Wahyu Tejamaya.
1: Apa mangkono Dimas?
0: Yo.
1: Mapane Wahyu Tejamaya
0: miturut dawing Jawa ingkang dak tampa mapane menyang pucuking harga Abramuka. Mung wae. Durung suwe wisanggane nampa dawing Jawata dumeneng kang tanpa wujud. Lamun ora suwe meneh. Wahyu Tejamaya bakal oncat sangka papan dawing Jawata tiba menyang negara Ngastina.

0: sanggeni Kakang karo Kocoro dawuh pangandikan apa? Yen mangkulo dina iki pun Kakang njaluk pamit. Arepe ndak menyang ndi? Njujuk negara Ngastina.
1: Perlune.
0: Lamun keporo nyoto tumbalin polojo tiba menyang negara Ngastina, tak jaluk sapa orang ngulung lagi yen perlu aku ngamuk menyang negara Ngastina.
1: Sabar. Ora maido yen kowe iki kondang satria Digdaya. Nanging kowe iku deling. Nadyan to kabeh titah diparengke Mbok Didaya kabegdaning titah dewa ingkang wis nyarisake.
0: Karepmu kuwi
1: ora perlu kowe dadak nganggo korban nyawa. Yen kowe tekaning pati aku ingkang kelangan. Yen kowe ndar aturi wisanggene cukup nganggo cara mangkene.
0: Kepriye Dimas?
1: Lamun keporo nyoto wahyu tumiba menyang negara Ngastina. Tak kira kabeh para priyagung pepunden ing Ngastina bakal manut. Rembuke wisanggeni nanging janji aku ora wujud kaya mangkene.
0: Wujud apa?
1: Kabeh-kabeh kadang pepunden Kurawa kuwi sing diwedeni ora liya ming Eyang Begawan Durna. Aku tak dandan kaya Eyang Durna. Kowe tak nggo gawe rewan.
0: Iyo.
1: Kowe tak dandani kaya Asatama atmajane Eyang Begawan Durna.
0: Opo kelakon Boyong Wahyu?
1: Mengko ya ora kelakon Boyong Wahyu. Slendhi ana Wisanggeni.
0: Yen mekru dandani Mas.
1: Iya.

0: kadut koto.
1: Opo Dimas?
0: Raning aku wis dandan kaya Eyang Durna. Kowe dandan kaya Asatama. Yo ben nyatane tuwa Kakang Gadut Kaca. Nanging tak jaluk kanthi banget yen kowe rembugan karo aku yo kudu gelem ora gelem nyebut Kanjeng Rama.
1: Wah. Yo wis manut.
0: Ora kena duwe rasa cuwah penggali. Kudu kani madhep mantep lar batin.
1: Yo manut. Yo aku tok kon nyebut opo wae karo kowe waton kelakon pendhuti numbaran Wahyu Tejomoyo. Manut pun Kakang.
0: Nah ra ngono. Anggone nyebut Rama karo kadangmu aku.
1: Yo.
0: Kudu basa.
1: Waduh. Aku basa.
0: Yo.
1: Oh yo, manut.
0: Dicoba engko ndak ngetarani. Oh, anakku lanang kira Satama.
1: Wonten dawuh timbalan merupuh Kanjeng Rama. Haulunun.
0: Nah, kene iki yo patut banget.
1: Ndur iki.
0: Asatama.
1: Kula Rama.
0: Ya ning Limatu Rama ki aja galur-galur kok ngono kuwi. Ndak ngetarani.
1: Ndur iki.
0: Wahyu Tejomaya ora suwe keparing Jawata, tumiba menyang Praja Ngastina. Ayo. Kowe karo kowe enggak suwe menyang negara Ngastina.
1: Tindak kula dherekaken Kanjeng Rama.
0: Murih gancang.
1: Ih.
0: Ayo ngambah jumantara.
1: Monggo kula dherekaken.

0: aku lanang ngeroso tomo.
1: Kulo romo.
0: Kulo dadah tak takoni.
1: Menopo.
0: Suwene ngambah Jumantoro kowe weruh.
1: Semerep.
0: Weruh apa?
1: Mboten wonten menopo menopo.
0: Engko ora tak totok wong nggih. Nyatane wong ora weruh apa-apa, aku njur kono omong apa.
2: Oh iya. Asa tomo.
1: Wonten dawuh romo.
0: Yen kowe ora weruh apa-apa, aku ingkang weruh barang elok.
1: Menopo romo.
0: Ngisor bener iki kok ana tejo loro cacahe.
2: Mongko ora pangling.
0: Tejo la kok jebul meleset karo wujute.
1: Wujud menopo?
0: Wujute mono siji. Bathara Kresna lorone Gatotkaca.
2: Nanging miturut tejo.
0: La kok jebul tejare Kresna kae tejo mleguduk.
1: Kabarengipun.
0: Nah, iki tondo tumbuk kabegjanmu kabegjanku.
1: Iki kul kantune, Rek.
0: Kowe karaku wujud kaya mengkene. Lah kok sejatining wujud Pandhita Durna malah dandan kaya ngono.
1: Kabarengipun.
0: Nanging kanggo ngerteni. Iki lah kok nronjong bodo tindai. Ayo becek dipethokke lho dhisik.
1: Tindak kula diraken, Romo.
0: Iya, Ngger.
1: Inggih, Romo.

0: tiwasan. Aduh, aduh.
1: Agak iki lah kurang asa tomo kok temandang ceket-ceket.
2: Penjenengan dipun menapaken.
1: Aku dijangkah. Diada aku diantem sak kayangnya tiba ke rumah. Kowe dikapake kok tayang muntah.
2: Romo nate preso.
1: Apa?
2: Sekniki kulo dadi Gatut Kaca malah diuntir rasa tomo awak.
1: Oh, mleguduk.
2: Lah, rak malah seora karu-karuan.
1: Loh. Nang ngojo nganti ngetarani.
2: Yen paduka betah samungantos kadenangan. Mboten perlu dipun petokaken lampahing pendeta dura mereka.
1: Ora patut banget jane sapa ya?
2: Kula piyambak mboten ngertos.
1: Aosa tama?
2: Yen aosa tama menika nitik anggenipun saged nguntir jonggo mbok menawi.
1: Oh. Apa ayo?
2: Mesti mboten lepat.
1: Oh, yen mengkono ayo nyimpang dalan wae.
2: Nyimpang dalan kemawon.

0: sarining kembang.
1: Laing kono to wau. Laju tindak ing Pandhita Durna ingkang sejati. Purwaniro satriya ndrep silogeni Bambang Wisanggeni. Kadherekaken Bambang Suwata ingkang sejati dening Gatotkaca. Nelonjong botol tumuju negari Ngastina, daya prapta apa ingkang kajangka. Kanthi ageng pratosira kabekta satriya ingkang dugal kewarisan, pus dadi keparing wang padha nang. Pranyata hageng priatos bisa nuwuhake obro margata. Obro barang werna-werna margata akeh, tuwing barang werna-werna akeh sanalika dadak dadi goro-goro. Apa to pertandhaning goro-goro? Tangising bumi, tangising langit. Wantering goro-goro tangising bumi, sedina ana lindu kaping pitu tangising langit udan para salah musuh. Bumi genjot, langit ngendelong, kluwung pating palangkung tijo manjolo-njolo. Tirtane samudra kocak mbludak aring tawang yayah ngelem jagat sae sini gunung tarung podo gunung. Kayu andong kayu ming samur bah kasulayan. Menceng wetu galagil rengat sungu lembahan dini. Ompak bali martu tundo kaya njepat-njepato soko guru kaya doyong-doyong kori matang kepoyo jebol-jebolo. Pranyoto wantering goro-goro duk nariko semono hamung kinaryo ngormati wijining ponokawan. Songko daya panguasani wang podo nang. Tirta kamandanu ingkang dendhawaken sirep podo sakolo goro gareng arco podo. Sireping goro-goro. Kilurah nolo gareng petruk bagong samyohang lipur penggarih ketinggal alon alirih lenggaing ponokawan. Padang tetrawangan kawontraning jagat oloyo.

0: Arep apa kuwi?
1: Bubar Petro. Kowe Sugriwa kau keturutan aku sing cilaka. Ngeri nembang. Sak kelimah jotos, sak wandon jotos.
0: Aku tiba seneng-seneng nek ono Bagong ora keturutan, mesti nyelayani.
1: Karemu,
0: Reng. Nadyan tu nalika dina kepungkur, aku ingkang wis kangsen rembug karo panjenengan Durantasena.
1: Heeh.
0: Saguh ngrewang-rewangi goleki Bapak Kyai Semar. Ewo semono,
1: ya.
0: Kowe karaku wajibe ya mbudi daya, kejaba matur Ndoro Janaka. Mbok menawa tumbuk kabegjane ngrambung-rambung nang ndi, Bapak Kyai Semar?
1: Oh ya, karemu?
0: Nyureng yo. Kitang mung sakwetara. Kanggo nglipur pikir, nembang, joget.
1: Baboh.
0: Iso kowe nembang?
1: Kulina.
0: Bagong nembang joget ya iso.
1: Lho kepiye ta? Naming nembang wae anggere ana wong babaran.
0: Heeh.
1: Sapa sing maca pat seliraku?
0: Waduh.
1: Ata. Heeh, lak galik-galik ta.
0: Ayo. Ajine ana wong jagong bae njero ana sing maca pat kae kowe to.
1: Pesekno wae.
0: Ngono. Kowe nabu ya iso.
1: Kepiye to lahirku bareng Prunggu? Prunggu ana aku njedul.
0: Iso nabu
1: kulina.
0: Yo. Joget.
1: Lho kepiye to ngaku ki urung dadi wong wis joget mbiyen.
0: Anjole joget piye kuwi?
1: Saking pintere ngono.
0: Heeh yo. Yo nek panjang ngono nembang juga sing apik reng.
1: Ya, kaya ngapa? Sepiro narasi sing gamelan.
0: Neng nong kaya kiyaine yo.
1: Heeh.
0: Iras pantes nggo ngelingake.
1: Ayah

0: coklek kurine ya kapok kowe.
1: Suara kok apik. Ayo. Saking kulinane.
0: Nyuwarake supaya apik piye to?
1: Lelinggon tegek. Nek nyuwara cilik, dodo mungal guru manglung rada ndangak, mesti suarane cilik bening.
0: Nek gedhe
1: rada ndungkluk. Dodo dungalke. Sajak rada ngulet, mesti suarane gedhe arum.
2: Yung karuan cruk adi marat nyuwara ngulet malah bayan ki.
1: Kebangetan temen kowe
2: karang iya. Nalihku ngarani suara ki kok wis gawang. Ala wujute suarane apik ora kurang. Ais ganjarane dhewe-dhewe kok bagus nek nyuwara graya. Esek ya ora kurang. Ana sing luweh alus. Neng rada gemblung. Ya oke.
1: Ayo.
2: Ayo berenya, berenya. Wis kae wis.
1: Nanti godhok pitan. Arep tangan to.
2: Kono kae.
1: Wah, kowe sing wedangan aku sik nembang
2: tarungane.
1: Yo. Nai kambatan
2: ya. Aduh yo no.

0: coba. Mesotok na embel-embel, ayo. Kak nganggo mandek. Luwih kepenak kowe karo aku ngrungokake nyuwun paring bantuan Ibu Suwarwati. Heeh. Diselingi.
1: Apa?
0: Apa-apa kena. Dandang kula mau cepat
2: beres.
0: Aku sing arep nyenggahi.
2: Yah, kaya ngapa? Tarungak nih.
0: Yo.
2: So nek apik
0: arep ngopo?
2: Aku nek ngetok lomba arep ngaturi.
0: Oh iya.
3: Sutrisno Budoyo, giaran Ringgit Pacucal wekdal menika kagiyaraken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta kanthi cariyos Wahyu Tejomoyo katindakaken dening dalang Ki Suparman. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken ngantos babaring cariyos.
4: Pro 4 Ensiklopedia Budaya.

Sutresno utawi panjenengan midhangetaken kiran ringgit wacucal sedalun atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta kanthi babar lampahan Wahyu Tejo Moyo ingkang katindakaken dening dalang Ki Suparman. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Bermas Toa
1: Nan Bermas.
0: Wah. Wah, mengune gawe sengkak-sengkake. Gah. Ngopo? Klebon mrutu e.

0: Kang Jangga.
1: Ayo bali meneh. Dibake kijing miring mesti apik.
0: Kange?
1: Nyem, kena wae.
0: Yah.

0: kan ora weruh Petruk kangen nek weruh jan mangkel.
1: Sebabe
0: apa-apa kok luwes.
1: Ayo.
0: Iki mau.
2: Kijing miring, selane nganggo dandang kula, baris maca pat.
0: Weh. Gamlane Slendro. Anek pelok.
1: Pelok rungokno.
0: Hmm.
1: Pelok barang wae.
0: Arep apa?
2: Ngayai dawe para bendoro mbangun projo bebarengan gugur gunung. Dados to.
1: Yuk.

0: Aris.
1: Wah, iso to, Reng. Sawae, menang tua kalah pinter isen aku.
0: Ayo. Yo truk yo.
2: Ana ora dadi.
0: Tapi ya. Ayo kanca. Nyai karya ning praja kene.
2: Ngono.
0: Ayo kanca. Nyai karya ning praja kene. Nih, gawa mrene.
2: Apa nih?
0: Nih. Tak wadah.
2: Biar wadah ya apa, kok jemul gue ini perno-perno wae.
1: Eh, saking seneng kurung pati sos, jadi no tak ulang. Ayo, ganti kau megang.
2: Orang nembang apa, Reng?
1: Aku wong tua nek nembang elek suaraku, kak.
2: Wes ngurumang sani, po.
1: Ayo gak nata.
2: Iya, iya.
1: Tak elik, tak.
2: Ngeor. Begi,
1: aku nek nembang mesti ora bener
2: sebabe.
1: Wah, wis kejaba mikir kiai ini. Agak kena
2: goda. Apa?
1: Agak kena pagoda.
2: Ngopo?
1: Mbak Yu mung kira agak rewel.
2: Wah. Oh, toh.
1: Njaluk apa-apa turuti.
2: Ngopo?
1: Kon gak ke omah.
2: Wah. Ais to kareke.
1: Wong lanang ya serake kekurangan. Bareng Mbak Yu ngomong kaya ngono aku terus menek wit kambil.
2: Ngopo?
1: Ngunduh blarak. Terus tak yasake GTP.
2: Ayo memper
1: nembang kok. Kangone kok pamerke njugangan.
2: Wah. Sajak iki.
0: Ning ne
1: ngerangin tok.
2: Wah. Nek ndelok lambene kandel. Ning nek nyuwara kok apik. Canape alus.
0: Ning ne ne ne ne ne ne ne ne ne.
2: Ayo. Apik tenan.
1: Ngono gregele. Yo, cara warang ngono cengkoke cetok ngono.
0: Nen.
2: Wak pendem kowe iku. Arep opo?
1: Nggo nglipur pikir sawetara.
2: Heeh.
1: Dolane ngayuja.
2: Wah, arep opo?
1: Bablas biraloka.
2: Are nembang dolanan gembira loka apa?
1: Ah, itu enggak nah.
2: Iya.
1: Pingi dolanan di buh.

0: ing kepeksane aku njaluk gungan pisan meneh, Gong.
1: Kepiye?
0: Gembira loka iki sing tak suri bantan aja ming Ibu Swarawati. Kasarane atur nun sewu, aja ming Ibu Sinden. Ayo. Nek iso, saut-sautan karo kanca Wiraswara.
2: Beres. Wah, ming muni beres wae, wah. Lambene ngantek merot-merot.
0: Beres.
2: Ayo. Piye carane?
0: Ngono. Sing tak suwuni ora ming Wiraswara ning malah komplit kanca penabuh.
2: Gamelane sing muni
0: cukup. Kendang, gender, ketuk kenong, Gong. Liane nyaut, Ibu Warang, Gono.
2: Apa iso?
0: Kulino nak menyaut, we. Pemeneh dulungi ngawra neng gimbolan we disaut.
2: Nanti kaya nyaut apa? Piye carane?
0: Ngono. Nun sewu, Bu. Pingi dolane di mas. Ibu Warang, Gono. Kasarane, kanca Sinden.
2: Yo.
0: Neng gembira lho kok.
2: Sopo kuwi?
0: Kanca penabuh muni bareng.
2: Hmm.
0: Dina minggu toneh.
2: Sopo?
0: Aku.
2: Kendange?
0: Jelangkung tak blekong. Gacae Sinden. Ana penabuh. Untane Sinden. Ana penabuh. Munyuk Sinden.
2: Munyuk Sinden.
0: Kanca paranggana ki muni munyuk-munyuk ngono. Ora munyuk sinden ki ora.
2: Terno ben. Ora urung cegat dalan.
0: Lah es kulino e nganake lek karya.
2: Karya sapa?
0: Kae sing sok mangkis kendang.
2: Kaya ngerti-ngerti omono.
0: Mangga dados. Mangga Bu, sareng mawon. Yuk.

Apa? Sarerien. Lemblen cun. Ngopo tanpa dicengkong kene kuwi nang weteng le ngrungokke mak penjelut e. Apa itu? Ngaten. Neng gembira laka. Ora kameng dijujuk wae. Cuma wis ngerti gane. Dicengkok main kepenak sing gampang kon muni. Oh iya. Kok malah nyekeli weteng. Kusik dalat ngkas. Dalat ngkas. Engko nek wis wandana. Engko nek pari. Ayo, dalat ngkas. Baleni nek urung kom

kok tak kok ngono dolane kok pinter. Lho nek gelem ngetokke penting aku. Jeblok meteng. Saking apike ngono. Aku nek wis ngrungokke suaraku sing tak lempit. Cul. Bledos. Wetengku, heeh, wis rasane ndak jeblok wetengku. Reng apa? Yo, kowe karo aku engko ndak diarep-arep bendoro. Ya. Nah tepi marang kewajiban. Seneng-seneng kuwi seje dina disambung meneh. Aya, kokean ora apik kurang yo ora prayoga. Heeh. Mlaku kanthi sakmadya Suwandoro Danaka matur kersa menggalih Bapak Kyai Semar. Ya. Lim mlaku sing bareng nek perlu. Sarungi salin gong. Piye ta? Ayo, main ketok nek karo aku tansah manunggal lair batin. Nyandang ki yo sing apik, sing nyawet tembunge ngono. Nyawet. Blangkon ro jare yo sing padha. Surjane sakarmu. Ngono ta? Heeh. Ya sebayo. Yo.

blankonutuvause pöt jarvautoin kankaheksi. Sirpen koro kolopono kaavan sammo hangli purpengali. Naiko smuren kankina do sampetin tari to hamung matianing kasatrian madukoro yo kasatrian banon cinawi. Tangelamun bisa paripurna yen to kacandra rerengganing kasatrian madukoro ana bebasan ngulurina kalawan wengi sak latri datan bisa rampung. Nalika semanten ketingal sidem permarem tan ora solah sebawa

dumeduring iwang pertonggo pati sangking bang wetan nadianto karingan mego sarto gunung-gunung. Parandene

0: pasesaning Bathara Pangeran.
1: Ono apa wong ayu?
0: Lamun Pangeran ngersakake aturi Wara Sembadra, tuna keluputane ngatur aja nganti Pangeran gerah penggali.
1: Iyo kepriye?
0: Araning Pangeran wis cetonggone paling pangendika lamun dina iki tinang kenang ngupati tumbaling prodo ing Amarta. Wah, iyo Tejo Moyo, ingkang mongko Pangeran uga nampa dawuh supaya nggoleki Kakang Semar. Mungguh pakaryan lorone ngatunggal becik Pangeran Janaka nindakake dina iki. Yen keparang Wara Sembadra nderek Pangeran Janaka, aku sagung goleki menyang endi papane Kakang Semar, menyang endi papan tumbaling Praja Ngamarta. Wah, iyo Tejo Moyo Pangeran.
1: Mulat morori Sang Harjuna. Mulat morori Sang Harjuna esmunira lungguh. Dasar bagus kan.

0: ora perlu aku paring dawuh.
1: Nggih.
0: Sira wis krungu dhewe.
1: Empun.
0: Mungguh kekarpane bendarane Rawara Sembadra kepiye?
1: Wah, niku nek cara kula, Gus. Tandha ndarai Rawara Sembadra sipating wanita nanging jebul penggalih luhur banget. Ana susahing kakung putri nggih melu menggalihake. Nggih kaya kata niku sing jenenge sigaraning nyawa. Nggih ngoten niku sing jenenge garwa kang sejati.
0: Iyo. Boten kaya bojone Bagong.
1: Wis wonge ora parem. Sujanan. Nek ora duwit. Petung. Nek arep milih wae nyanak-nyanak. Riki kan. Jeng ben plot cekape ta pun. Jeng ben mboten nyuwun pun.
0: Ya men.
1: Ayo dasare sing lanang ya gemblong. Sing wedok ya banget. Waduh.
2: Ora iki ngopo iki?
1: Bojomu ki ayu parek. Semangkean. Rak sisih sing saka Tanah Abang kae to. Anu Lemah Abang.
0: Lemah Abang kang gunung. Ngontal saka Jakarta.
1: Duk. Kelera keleru. Anu wis mari, Pak.
0: Yen pancen madep mantep lahir batin wong ayu. Foto nganti menyang tetalan gawe ribet tindaipun kakang kene manjing jroning kalpiko.
1: Mangesto ake dawuh pangeran.
0: Wulo Sri Kandi,
1: wonten dawuh.
0: Mungsu budha kasatriyan Madukara.
1: Duh pangeran. Kondur patuko minyak menapa pangeran?
0: Ojo to arep-arep lamun durung paripurna pun kakang ngayahi dawuhe Koko Prabu Puntadewa.
1: Jagat wasesaning Bathara. Nderekaken kaluhuran.
3: Wara Sri Kandi,
1: wonten dawuh Kang Mbok.
3: Mangsa padha kasatriyan Madukara.
1: Nggih Kang Mbok, inang tampang pangestu kula suwun.
0: Ayo nolo garing.
1: Mangga ndara. Ndara ayo Wara Sri Kandi. Ana apa nolo garing? Nyuwun pamit. Yo ngati-ati nolo garing. Oh nggih. Oh.
0: Dekle iki. Ngene kok nirokke.
1: Aku ki nek weruh ragiane ndara ayo Wara Sri Kandi iki jan pas. Pas Mbak Yumu.
0: Waduh. Piye, Gong?
1: Ayo, Mbak Ayu pojok pasar kae ta. Sing menggarek mendem. Ah, ya men ta?
0: Ming balung tadak ana. Kula nggih semantur ginjun pamit Ndara Ayu Wara Sri Kandi.
1: Hati-hati pono kawan Petro.
0: Ndara
1: Ayu Wara Sri Kandi. Seliraku nyuwun pamit. Wis kono padha pengestu.
0: Omong apa iki? Omong kok ora karo-karuan.
1: Hati-hati, Bagong. Nani nggih, mangga Gus Ndara Janaka.
0: Ayo Wara Sembadra,
1: Pangeran Janaka, iya ayo tak derekake.

0: rawing gogo titi bro. Iyek iyek jenggi, iyek iyek jenggi.
1: Ting tohong, or ketekong, or ketekong. Kuli kera, kuli kera.
0: Rame suarane satu kewan galak. Tuk nalika semono nadyan dening sawetawis Raden Janaka tindak kadherakan ponokawan. Nganti keng garwa kesemane Ayura Sembadra manjing jroning kalpiku. Bidhasanga kasatriyan ari kating tinurweng kawi ingkang sampun dumugi madyaning wana Bombong Wiraya. Mulat kanan kiring jroning penggalih Raden Janaka amung tansah ngungun lah wonten pundi papan pelenggane kiluas semaring kang samun sawetawis merang songko papan. Ora pantoro dangu kendel madyaning catur dendo nampi cobining jauh tengkang hakar jagat lampahing Maruta mangkono tuwaku.
2: Maruta indriyaksa mangliyawan

ada titit-titit cetot barut rupa sak sak sak sak sak banter lampai maruto nyarengi lampai maruto duk nalika semono ana jumeduling yakso saking grumbul malumpat ing tanggul merpekir sang Bagus kaget yasiro dan janu kuali.

0: Uy, lata. Ono Satrio Bagus. Ingkang ditutke pono kawan. Oh, persasat Bagus tanpa tatat parandini. Kumawani kuen rajang alas kini. Den maniku. Aku tak takon menyangkui. Ngaku Satrio ngendi sopo ingkang dadi kekasihmu kowe den. Nolo garing.
1: Wonten jauh.
0: Ngati-ati ono buto. Nggih. Kowe tambuh diri ngaku. Iya dasarnya tuh. Luwe disik ngaku sopo bebatang ing yakso ngendi dangkamu. Dundung dongko. Tiwo kayangan ratu negoro balik buto dongko. Iyo lumuh kesosor bagusmu kowe deh. Lamun kowe tambuh diri ngaku. Gandarwo ingkang mbawarsa alas bumbung wirayang kini. Dikyo heru bakso peparapku balik kowe sopo. Mburi songko madu koro Janoko kekasihku. Songko madu koro Raden Janoko dasar nyoto. Iyo Herjuno. Herjuno. Permati. Permati. Mergono. Mergono. Iyo kumbang ali-ali. Waduh jenenge pirang-pirang apik kabeh. Opatamu. Iyo. Pono kawan cendek meripate kiro.
1: Nolo gareng.
0: Nolo gareng.
1: Cekeruk truno.
0: Cekeruk truno.
1: Kadal pedot.
0: Kadal pedot.
1: Cokro wongso.
0: Cokro wongso.
1: Pancal pamor.
0: Pancal pamor.
1: Margo utomo.
0: Margo utomo.
1: Karyo dimejo.
0: Orang ono kuih jenemu kabeh po.
1: Jenenge tangga kuih.
0: Tunggu kandak-kandak ke. Wong dur sopo.
1: Petruk kantong bolong aku.
0: Janoko, onong baran. Ayo, ojo ke neraja ngalas gini. Orang ono tondo. Larangane wong mlaku. Oh, ingkang tak ngugawe tondo. Iyo aku iki. Aweh mbacut, orawe yo mbacut. Woy, ladala. Lumuh digawe becik. Yen mengkono jawata marangake wajib tak tadah turu mungsu. Setiamu mbekal pengaring-aring linonggunmu tumandang tiban konco merapat siramu. Ah, hunta!

0: ki piye ta, Truk?
1: Ngono to.
0: Aku weruh. Ndara mau kaya disaut bangkane karo buta dibanting, dicokot. Dumbulke ndara tiba getak konta tibado. Tok tampani.
1: Ayo.
0: Bareng kowe rampung nembang pangkur glenggeng.
1: Ayo.
0: Ndara maju meneh kota gondeli.
2: Ndara duka yayasinipe. Munggo ngasto gaman menang karo buta dilumrahke. Nek kalah ngisini-sini. Aku ki ndira seman karo asmane Ndara.
0: Anjuk karemu.
2: Ndara tak aturi ngaso.
0: Butane kae
2: tak tandane. Masa bodho tendang kluma ya.
0: Keterangane Petruk ki dem-deman ragu. Kuwi pawangun. Nyumbare buta tendiangane ana wong tuwa begokae ditunjang wani wae.
1: Yah, yah titanana.
0: Wong tuwa dinggo dolanan buta. Kuwi adikku kuwi. Sing wonge dhuwur kuwi. Kuwi. Cekelen kletak-kletak kono.

0: Ja.
1: Ja, war das denn hier?
2: Vielleicht!

mentang langkah ngembat kendiwo arat din janeku. Dasar tuk nariko semono titis pang ngembating jembarin. Loyo ping bidor orang ngetarani karono hageng rumung sak roning pantun. Jumepret suarani. Tikyo hirupakso kurang parayitno. Kenoka jemparing jajaniro tembus gigir. Nadyan ora spiro taturing didamel parandini bisa tumekeng pati. Babar sipating gandaro kepadaran pikulun badurun rodo ngejewantah.

0: siwa bujo mangastuto mangastuti diwane diwaji ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk pepodo dalem pikulun baturun rodo.
1: Oh, kencong warudo yang lodo loyo hong tah pinongko sabdo
2: ulup
1: uturun Yogyakasih Harjuno kita atur pangabekti banget panarima ulun. Ya mengganti astuti ulun kebab kita tambani.
0: Sangat angin kawulo mundi pikulun.
1: Iyo. Nadian kulo semanten ugi pikulun ngaturakan sungkeming pangabekti kunjuk pikulun betaran rada. Oh, nolo garing. Kita ngaturake pangabekti ya wis ulun tampa. Ora luweh pamuju ulun genti kita tambani nolo garing. Oh, inggih pikulun.
0: Karo dewa kok nirake.
1: Aku rumah saku jan gumun ya, Cruk.
2: Gumun kono apa?
1: Pada-pada pikulun betaran radoki kok wis piyayine cendhi. Wetenge blendu. Nek ngendika plentas-plentus.
0: Ngrasane sepatane tekle kowe.
1: Urung sepatane wis tekle.
0: Oh, wis toh, wis.
1: Iki gotang gawane.
2: Pangabekti kula pikulun.
1: Eh, Petruk. Kita ngaturake pangabekti ulun tompo.
2: Inggih.
0: Anjawi saking menika pikulun. Ndadosaken kaget raosing wardaya pikulun ngejo antah. Menapa ingkang dados darunanipun pikulun?
2: Harjuno.
1: Mula bukane ulun ngejo antah. Aja nganti klerupan nampa kita. Ulun jawata. Mboya mbanjut titah kang tanpa dosa. Mboya ulun sedia mbanjut apa dene ndendoh titah kang tanpa perkara.
2: Inggih.
1: Nadyan kita mboya matur parandene ulun ngerti. Kita rewangi turut alas. Karana abot nggon kita nampa dawuh putulun Puntadewa. Sepisan. Ngupah ditumbaling praja.
2: Inggih.
1: Kang kaping pindho.
0: Goleki
1: Kakang Semar ingkang wis sawetara dina mirang sangka padukuhan Kembang Suri.
2: Inggih.
1: Harjuno. Ulun jawata ngayu bagya nggon kita makarya ngestokake dawuh kadang redhuk mung ulun wering sithik.
0: Kados pundi?
1: Jroning kita ngayahi dawuh kadang kita werdha Puntadewa. Ojo nganti kita gampang nompo rembuk ingkang becik ulat ingkang manis. Wus semono cukup dawuhun menyang kita nggih.
0: Kimbole Rejulatri Samudra Angrun. Turu sangat nuwun menapa ingkang dados dawuh sabdanipun pikulun baturun rodo.
2: Yo.
0: Tambahing pangestu ingkang kula suwun.
1: Yo, pangestulun Banyumili. Ulun kundur makayangan.
0: Nderekaken kaluhuran.
1: Nolo garing, ulun kundur. Oh inggih. Ngati-ati pikulun.
2: Yo.
1: Ampun mampir-mampir ganti kaya apa. Petro, ulun pamit.
0: Nderekaken kaluhuran pikulun.

ucap Kacarito. Nalika semanten mengker, Pikulun Bathara Narada kondur mringkayangan. Raden Danaka paring sasmita panakawan sedyaning kayun jumangkah. Ngayahi dhawuh Kang Raka Prabu Puntadewa, nanging dereng ngantos jumangkah. Ingkang ketingal galiah-galiah tindak saking katepian. Anjawi praptaniro noton durati Prabu Sri Bathara Kresna saha ingkang putra satriya pringgondani Raden Gathotkaca. Kalingan suka ilang prayitnane Raden Danaka. Ora prayitna lamun sejati iku panjalmaning Pandhita Dunasa Bambang Suwatama. Cipta pangudhaswarane. Kadangipun Kakang Kaipe. Kaipe Harjuna. Lah kok jeneng perlenggah menyang kono? Pun Kakang Prapta aja kaget ya, Dik.

0: Petro.
1: Apa reng?
0: Ndoro Janaka njawil. Kersane arep tindak meneh. Urung nganti kelakon jumangkah ora pangling sinuwun Bathara Kresna.
1: Heeh. Malah karo Ndoro Garut Kaca kareng.
0: Iya. Ning aku gumun, reng. Gumun gak napa?
1: Agek weruh pisane iki Ndoro Garut Kaca anggere mresani aku ki genti tak sawang ki ndungkluk.
0: Hah?
1: Melengos.
0: Tringos pa ya?
1: Koko Prabu Bathara Kresna katuran raharjo.
0: Oh, kadangipun Kakang Kaepi Harjuno. Pamujine si Adi mimpi Basuki prapanipun Kakang.
1: Syukur bagi sewu Koko Prabu.
0: Ngaturaken pangabekti kula sinuwun. Oh iya, nala garing ya tak tampa.
1: Pangabekti kula sinuwun.
0: Ya Petro.
1: Ndoro Garut Kaca wilujeng. Iya.
2: Wilujeng.
1: Iya. Iya.
2: Kok meng yayo yayo ya.
0: Krungu kok malah nya ngono.
2: Kok ya meng. Meng putar nampani wae.
1: Koko Prabu.
0: Apa Arjuna?
1: Dene paduka Koko Prabu tindak wonten madyaning wana.
0: Purwane pun Kakang kowe mau ora liya kejaba mung sedya sowan mring Pandhawa. Ngadep ngersane Yai Samyadi Puntadewa. Ewa semono. Lakonipun Kakang bareng karo Gathut Kaca. Lah kok pinanggih si Adi? Mapan menyang kene?
1: Awrat ingkang rayi ngemban dawuh.
0: Dawuh apa?
1: Ngupati tumbaling praja. Wah, iyo tejo moyo. Sarto ngupati wonten pundi papan durungipun Kakang Semar ingkang mirang saking padukuhan Kembang Suri tanpa pamit Koko Prabu.
0: Oh, lha apa Dimas Janaka wis prisa? Papan durunge tumbal praja Wahyu Tejamaya.
1: Ingkang rayi kapejaon nundherek kula dereng saged ngaturaken.
0: Harjuna,
1: wonten dawuh
0: tujune ketemu pun Kakang.
1: Inggih kados pundi?
0: Pun Kakang ingkang wis ngerti papan durunging Wahyu Tejamaya.
1: Inggih.
0: Mapane menyang pucuking Harga Abramuka. Mung wae di. Mitra dawing jawata ingkang ngrubeng jagat. Ora saben titahing jawata diparengke munggah menyang Harga Abramuka kejaba mung pun Kakang.
1: Mekaten Koko Prabu.
0: Iya. Nanging dawing jawata uga ana sranane.
1: Seranani pun menopo.
0: Wahyu Tejamaya kena kinaya tumbal praja. Mung anggone mboyong sangka pucing Harga Abramuka kudu nganggo srana dipethokake. Manudya titis sing widowati. Mongko ora genep loro kedawa ing kadhangipun Kakang ya garwamu diajeng Bratajaya lara ireng. Mula Dimas, tak eman bagus si Adi. Aja nganti kowe mengko nandang Papa Cintraka mundhak pun Kakang ingkang kelangan. Sembadra wae tak suwun ngampil. Oh, lamun mengko Wahyu wis kena pun Kakang gawa. Ora-orane lamun ora tak aturake menyang sana Yai Samadi Puntadewa. Ngandelo karo pun Kakang ya, Di.
3: Mangers maning wong aguno. Upayanen tripawono Poro Sembodro.
4: Ono dawuh timbalamu apa pangeran?
1: Tumbuk kabegjane pun Kakang Koko Prabu ingkang saguh mboyong tumbaling praja. Nanging layu arpo ngerkoso kepriye wae jeneng poro kudu nderek ngentikane Koko Prabu Bathara Kresna. Manuto kanggo srana anggone bakal mboyong tumbaling praja.
4: Mengkono pangeran.
1: Iya.
4: Ya aku mengkari manut.
1: Inggal mijil sangka jroning kalpiku. Nderek o Koko Prabu.
4: Nistokake dawuh.
1: Monggo Koko Prabu. Diajeng Weruh Sembadra kula aturi ngasta.
0: Ya tak tampanane. Malah Dimas Janaka. Ora perlu jeneng para turut alas. Ndisi ana kundur menyang Praja Ngamarta. Ora suwe pun Kang mahasiswa menyang ngersani Yai Samadipun Tadewa. Bisa uga wis bisa ngaturake tumbaring praja. Mahyu Tejamaya.
1: Oh inggih, matur sanget nuwun Koko Prabu.

0: Tru.
1: Apa?
0: Kowe krungu ngendikane sinuwun Bathara Kresna?
2: Krungu wae.
0: Ndara Janaka ora diparengake. Gayuh tumbaring praja. Sinuwun Bathara Kresna ingkang tanggung jawab. Mung miturut dawuhing Jawata ngendikane sinuwun Bathara Kresna kudu nganggo srana Ndurayu Wara Sembadra. Bareng Ndurayu Wara Sembadra wis diaturake sinuwun Bathara Kresna. Ndara Janaka terus kondur tanpa njawil kowe karo aku.
3: Pikirku kok ora penak ya, Tru.
0: Ora meng kowe. Nek tak gagas,
3: kepiye?
0: Coba to rasano.
3: Ha iya.
0: Ndara Janaka kejaba tanpa njawil kowe karo aku kok njur lali dawing pikulan Bathara Narada sing durung suwe iki mau.
3: Mau didhawuhi piye to?
0: Golek tumbaring praja, goleki Bapak Kyai Semar, aja gampang nampa rembuk ingkang becik ulat ingkang manis.
3: Wah. Pancen ulat ki nek manis, rembuk ki nek becik wiso sing landhep dhewe kok. Aku ki mbiyen lek katut karo Mbak Ayu ki ya meng kena ulat.
2: Mbak Ayu meneh.
3: Heeh, Jan. Meng aku meng dianjepi lho. Ngantek munggah gunung ya tak tutke terus.
2: Ayo.
3: Anggere nganti mangsane si Bondoro ki wah awake lungkrah. Ha saya le kondur kraton. Petro, ora meng kowe sing ora kepenak. Bareng aku weruh Ndurayu Wara Sembadra singetke kancing gelung sinuwun Bathara Kresna. Ndara Gathotkaca. Kae mau kaya arep mabur. Cancut.
0: Ayo.
3: Engko jebul malah ming ngabul-abulen mah ya.
0: Angopo ambuh.
3: Mereka niki nyirik-nyirik. Wah.
0: Ming ngabul-abulen mah. Pireng.
3: Wis, saiki ngono wae.
0: Piye?
3: Anu ya, enake do bobok.
2: Iki kono gawean kuwi.
3: Wah. Jan saya ya.
2: Demo kepangetan kok kowe iki.
3: Mumbung iki melek.
0: Mau kok ora ngasong karang dibejak wae.
2: Ah bener-bener.
3: Kaya bot-bote ngabot. Druwang ngono gambar.
2: Tempiling kowe ora.
3: Ngono ya, Tru. Ah.
0: Perkara Ndara Janaka kondur menyang Praja Amarta ben diderekke Bagong.
3: Bagong kae wong demenake kae.
2: Ya areng opone iki?
3: Nek nderek ndara mesti ra tau njaluk jajan kok. Ning ya kuwi ditung dinan. Nek nderek ki pirang dina sedinane pira.
2: Si Bagong kae
3: heeh ketake meneng-meneng berbahaya.
2: Ayo.
3: Yo, saiki sinung Bathara Kresna kae adoh dicerake cerak didoi. Kira-kira mengko nyemelangi kowe karo aku wajib wis temandang gawe.
0: Yo. Ning aja nganti keprisan sinuwun Bathara Kresna.
3: Ha,
0: yo, ya.

Gendro nggawa kencana Prabu Gendro Suramati. Ingkang duk nalika semono kadherekaken abdi dalam kinasih Togog Tidu Mantri. Tan emut ngayahi dawing Pandita Dunasaga. Munggah sukuning harga abramuka gayuh tumbaling praja. Ingkang tansah kasat netra kanan kiring hamung pasuryanira kesumaning ajeng kencana wara samudra. Para tokoh mangkala dawuharsa paring dawuh pangandikaning nata ingkang dereng kawiyosing lathi.

0: Sebentar seno butuh panjenengan tasi midhangetaken program mbah RRI Yogyakarta wonten ing giaran ringgit watu calon dalunatas ingkang katindaken dening dalang Ki Suparman kanthi Bapak Lampan Wahyu Tejo Moyo. Sebentar seno butuh sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Dikumiter mawa meru kang mapirawa jagat wasisaning Bathara Tunggul wonten dawuh
1: yen mengkono ora perlu kowe cawe-cawe, ora perlu kowe melu-melu.
0: Inggih wis kok
1: ngenteni kene putu ing harga bermuka kae tak gayuh wudut apa kudu aku iso mboyong cah iya kae lantaran kelakon mondong semudra ngatos satus pengestu tak jaluk.
0: Oh inggih monggo kemawon dimaji.

wis ora karuan wilanganing dino. Aku balis ke negara Ngastina sangka kemuraning penggalih Siwa Prabu Baladewa. Aku didhawuhi sowan menyang pertapan Saptawarga matur eyang Penembana Biyasa. Malah aku diparingi ngampil agemi pusaka Siwa Baladewa Kanjeng Kyai Senjata Nenggala. Ewa semono. Onto sinong rumang sani bocah ojo sok nganti gawe ribet penggari pini sepuh. Lehku melaku ngalang-ngalang. Ora terus njujuk menyang pertapan Saptawarga. Nanging suwene aku lumaku. Loh, ikine ora kleru. Ingkang diarani Harga Abramuka. Miturut kabar, Gunung Abramuka kuwi papan ingkang gawat kliwat, wirit wingit satu moro satu mati, jalma moro keplayu. Mung eloke, suwene aku laren menyang kene kok pucuk ing gunung ana cahya gumebyar anelai. Cahya kae maknane wujud apa? Saka kene tak sangung sifat cahya ingkang bisa madangi jagat bebasane. Loh, sopo kaya ono nalendro munggah Harga Abramuka kaya? Kacarian lamun kawekasan ingkang iwa wisang geni moyo Wisnu Pratinto nitik lakuring Narendra munggah Gunung Abramuka. Aku percaya mesti arep nggayuh cahya sing mapan ing pucing Gunung Abramuka kae. Apa yen ngono? Dawing Jawata aku sing kurang tanggap. Apa aku ora usah dadak matur eyang Penembana Biyasa apa Semar ki nang kono kuwi apa ya? Ning upama Semar menyang kono elok ing atase Semar kok mau cahya. Mongko Semar ki mung kawula cilik. Ning munggo hudu Semar keparenging Jawata apa maknaning cahya kae. Gampang wae saiki. Rene aku digawani Nenggala. Aja nganti kalah dhisik karo Narendra ingkang munggah Harga Abramuka Nenggala tak telorongne wae. Muga-muga Jawata marangake titis nggon kunerongke Nenggala iki. Yen kena cahya wujud apa tibaring nanti tak oyake menggung.

ucap kata itu. Bebasan kurang sak jangkah. Prabu Gendro Suropati ngengkas sembatang rangsang putu ing harga burmugo. Ngasto gendogo ingkang keparing jauto isi wahyu tejumuyo. Kalingan suko ilang parait nani. Loyoping senjoto nenggolo ingkang den uncalaki Bambang Untosino. Keparing jauto ingkang murbing jagat. Nemoho gendogo ingkang mapan pucu ing gunung Abromuko. Gendogo kentono kuntal. Dawah tengah ngalun-alun negari ngastino. Senjoto nenggolo kundur mering manduro. Kaget njuluk kepati Prabu Gendro Suropati.

jalanan pedagang Raya Toto. Belah pelayani. Orang ngerti sangkan parani bilai. Loh, kaya koro tayo, kaya lakuning dadit. Lah kok ora suwe ilang tak gede pake gendogeng pampak mapan menyang putri gunung Abromugo. Eh, ono wong kang temindak cindroko. Dawe, wirangkum, bawo, bawo. Gendoko isi tumbaring projo tibamu menyang nanti. Ojo mau tiba menyang daratan. Nadian kecemplung samudro mau balik na orang aturaki. Tumbaring projo ngesino. Romo turno nyun pengesturo.

ojo kumayangan. Nang dulu tak unta lagi sak kedeping nih truk. Lah kok tayo unta teko pucing gunung abrumuko lolo. Eh jebul wujud gendoko isi opo kai. Wah Narendra ingkang mau aku weruh munggah gunung abrumuko bareng weruh gendoko ingkang mau tayo kuntal seko papan. Kok ndur melorot wani wae. Weh yuh yuh tanpa petung yang babak gede tekaning mati. Yang lu cetok wong kae ngarepake gendoko aduh isi opo yo. Becik tak oyae. Ojo nganti onto seno kalah disik tak metu jroning pertolo. Mengkakone tekan ngarepe Narendra kae ora sandadak tak takoni ketok ning ngarepan kok tendangane ngene ra wis.

tebel-tebel. Tak kira kewan galak ngamuk. Lah kok jebolono satrio ingkang tanpa takon tinakora menyang aku. Aku melayu perlu ngoyak gendogo ingkang isi tumbaling porojo. Orang ngerti satrio longgah. Tekan ngarepane sikil duntalon-talon kira diadaku. Babuh, babuh. Kowe wong kang palangi laku dantrani Prabu Gendro Surupati. Bae mati karaku parat.

0: Petro.
1: Apa?
0: Ngetutke tindake sinuwun Bathara Kresna kelangane enggak?
1: Mau kaya ngelur ngetan kono ya?
0: Tak tututi. Udu sinuwun Bathara Kresna ki.
1: Sopo?
0: Wong adol kacang.
1: Apa sing menggo? Ngidul ngetan mau apa?
0: Endi?
1: Kae mau.
0: Klambine apa?
1: Klambine biru.
0: Wong adol kayu. Wong adol kayu. Ae medun saka gunung. Wong adol kayu kae.
1: Oh ayo wis. Andur nek tindak mau metu ngendi?
0: Ayam pung aku ya ora weruh. Aku e?
1: Aku ya ora weruh.
0: Ayo ora wis bae apa?
1: Ayo ora yo kae.
0: Ala wae pasti
1: pasti pasti. Pasti pasti pasti.
0: Ayo ngarane saiki mbak yo mikir aja rewel.
1: Iya ae kabeh ta saiki.
0: Oh ya diyong dinyongane jam. Wah.
1: Ngopo rae?
0: Amang ki nek sak kepenake kok rumah saku le angles, angles, angles.
1: Bangeten kok kowe iki aja jenenge dulurku tuwa ngono. Wo, tenan kok. Tak sebratke.
0: Ayo nek aku tak sebrat sebratke kowe arep milik Mbak Yumu ya.
1: Wah iya. Ora butuh.
0: Ame garek nyasake terbeloe.
1: Warna-warna.
0: Wah, wis, wis. Loh, Tru?
1: Hah?
0: Apa kae bedo kampang-pampan?
1: Loh, Rey. Bila kok ora pangli. Ndoro Antasena kok mlayu-mlayu. Karo Narendra gagah gedhe dhuwur. Rai, mongko nalika semana Ndara Antasena kuwi kentan rembug karo aku. Petro, wis aja do susah. Ngetokake manunggaling lare batinku karo kowe ngiras pantes males gebetian. Susahmu, aku melu mikir. Tak rewangi golek bapakmu. Kok malah ayane dhewe playon ya, Rai?
0: Ngoyak apa?
1: Ambu.
0: Wah, wis, wis. Mbok anu tak tututi.
1: Ngono wae ya, Rai.
0: Hah?
1: Kowe mengko gek nututin yang aku tak ndisik.
0: Ya.
1: Tak cegatin Ndara Antasena. Sagung golek bapak Ki Asmar kok malah yane mlayu-mlayu. Gus. Kendel Gus.
0: Lah nututi piye?
1: Mlayu to
0: pedhot napasmu kowe. Kalah banter karo Ndara Antasena.
1: Duh. Piye, Reng?
0: Ha kono piye? Kurang reka apa?
1: Gampang wae.
0: Piye?
1: Mlembungke sarung.
0: Jare ngapa?
1: Katut angin kok ora iso mumbul aku. Kurak disik aku.
0: Sarangmu kis memret. Kena angin bedhah njungkel kowe. Eh,
1: nek anu kowe wae kana sing mangkat.
0: Ha kowe?
1: Kowe kok arep perung temandang malah menyemelangi wae.
2: Gus.
1: Ayo sak tekan-tekani napas. Tak tututane yo, Reng. Ndara Antasena kendel, yane kok mlayu-mlayu golek nopo, Gus?

Hos, hos, Gus. Ndoronto seno kender yen, Gus. Kok malah jaketan melayu-melayu? Kowe kira wong sing ora nalar. Pripun to? Nalika semono aku saguh menyang kowe. Ngriwang-ngriwangi goleki bapakmu. Aku tekan negara Ngastina njaluk tulung karo Eyang Duno, Eyang Duno ora bisa paring dawuh. Sangka welase Siwa Prabu Baladewa aku digawani nang Golo. Purwane didhawuhi sowan menyang pertapan Sabwarga matur Eyang Penembala Biyasa. Ning aku weruh putuing Gunung Abramuka ana cahya bareng tak telorong nganggo senjata nenggala ingkang paringke ngampil Antasena. Jebul wujud gendhoga saya cetha saya cetha kontal. Nenggala aku percaya kundur menyang astane Siwa Prabu Baladewa. Lah kontaling gendhoga tak tututi sebab ana wong sing ngarepake. Sinen? Narindra gagah gedhur. Asmane ambuh ora weruh. Lanjur kersamu, aku ndisiki anggone Narendra ngoyak gendhoga pas ning ngarepane. Kono arep melayu tak tendiangi alantemi sak gelem-gelemku. Sampean pemirsa asmane? Ha urung. Wih rak wong nekat. Ora berduli kowe akon po. Mboten niku. Malah sing ora-ora. Wis menengo kae. Syukur bagi kae wong tuamu Semar dene urane keparengin jawata. Opo ing kemapan menyang jroning gendhoga. Nggih, Gus. Ning kula ajeng matur babarisan. Niki wau purwane kula nderek keng Paman Durjanaka. Durjanaka didereki keng garwa nggih bibekmu Ndrayawara Sembadra. Manjing jroning ari-ari. Teng alas petuk sinuwun Bathara Kresna. Ngendikane sinuwun wakmu. Janaka ora sah kowe kangelan golek tumbaling praja, aku sing sah golek. Dasar ingkang kudu diparengke munggah harga Abramuka mung Kresna. Nanging nadyan aku temandang riwang ngono. Nih, Sembadra tak suni ampil nggo srana leh kowe arep mboyong tumbaling praja Amarta. Sing mapan teng pucuking Gunung Abramuka niku dede kiyaine ning niku tumbaling praja Pandhawa. Ngoten? Apa ya nggih? Wela tumbaling Pandhawa. Nggih, Gus. Wah, nek ngono kebeneran. Nggih. Nah, rereng pikir kula ora kepenak. Yo. Kepeksa tindake Sinuwun Bathara Kresna ingkang ngasta Ndrayu Wara Sembadra kula tututi. Elangane, Nggok. Babar pisan, Gus. Petruk pasrah Durantasena. Perkara kowe mengko dirembuk meneh. Nggih. Sing pokok ngoyak tumbaring praja tibane ngendi? Kula dereke. Yo.

0: Sutrisno Budoyo, giaran ringgit baru cal wekdal menika kagiyaraken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta kanthi cariyos Wahyu Tejomoyo katindakaken dening dalang Ki Suparman. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken ngantos babaring cariyos.
1: Pro 4 Ensiklopedia Muda.

katangipun kakang wonten dawuh Yai. Yai Prabu Joko Widodo. Sampun sawetawis dinten. Bopo bekalan duno. Ingkang sagah ngupati tumbaling Prajongastina. Ibu semanten dumugi dinten menika dereng wonten kabul kawusaranipun. Yai, kula suwun sami ngantos kesesuaian penggalih. Iki. Prayogi dipun antawisaken sedinten kali dinten. Paman Durna kundur tanpa nyawanaken tumbaling Praja. Ingkang raka Baladewa gedugi matusaken Yai.

apa meyang gumuruh suaraning Purwadya meyang kawula alit. Alok lamun madyaning ngalun-alun negari Ngastina ana ndaru ingkang dalah. Pranyata hamung sangka dhe panguasaning Gendhaga ingkang den dawuh senjata nenggala. Senjata nenggala kondur munggeng negari Mandura. Gendhaga isi tumbaring praja dawuh tengah ngalun-alun. Mangkono alok ing para kawula. Kanca ndelok ndaru. Daru, daru, daru, daru, daru, daru. Ono daru tipo, daru tipo, daru tipo, tipo, tipo, tipo. Endro daru, daru, daru, daru, daru. Koko Prabu, kulo yai. Pemeyang kumuruh poro kaulo, alok wonten daru. Daru menopo? Kulo piyambak pun sakit matur. Tipo nyatakan yai. Monggo Prabu, ingi monggo yai.

0: Panduru. Eh, lho Yai. Kaporo estu. Matianing nalun-alun wonten sipat gendoko. Yen ngaten menapa mereka keparing jauh ingkang murbing jagat. Isi Wahyu Tejomoyo. Keparing dalem Yai. Nyuwun tambahing pangestu. Iki. Mereka gendoko badhe menira ampil mancing lepeting kraton. Oh iki. Yen nyoto mereka isi Wahyu Tejomoyo. Keparing jauh to ingkang rayi. Lestantun widodo ngelenggai dampar pulau jenuh-jenuh. Monggo mawon Yai.
1: Imbolir julati samudra angron pombong ing tias patang gunung pitung gunung
0: kutap katar itu kesesaning penggalih Prabu Joko Pitono Arso ngerayang gendogo kabekto jawoto ramar ngaki kena daya panguasane gendogo ingkang isi Wahyu Tejomoyo Prabu Joko Pitono kantoko damel kaget yasi tiagung bulutiwu

0: Prabu, kenging menapa, Yai?
1: Koko Prabu, ingkang rayi piyambak mboten ngertos semanten agenging daya panguwasa Gendhoga menika badhe meniru gerayang kados wonten tiang duo dadanipun ingkang rayi Koko Prabu. Balah pelayan
0: dipun kiat-kiataken, Yai.
1: Kocap kacar itu
0: dereng ngantos sawetawis Prabu Joko Pitra Kantoko sambat-sambat.
1: Praptaniro Pandito Durno Su Bambang Suwatama
0: ingkang pranyoto
1: panjalmaniro Bambang Wisanggeni Sokengroko Satrio Pringgondani Raden Gatotkaca.

0: Yai Prabu. Wonten dawuh Koko Prabu. Kepasang Yogya Yai. Paman Durna ingkang kondur. Paman Durna. Katuran Raharjo kondur wonten ing Karingstina.
1: Oh inggih. Kanthi berkah pangestunipun anak Prabu Baladewa, pitutur lampah kula.
0: Eh, syukur, Paman. Bapa begawan Katuran Raharjo.
1: Pangestu paduka sinun pitutur lampah kula.
0: Syukur bagi sewu. Dimas Wotomo, Bagyo Pratamu. Ini pangestu dalem Koko Prabu Widodo Lampah Kulo. Syukur bagi sewu Nuri.
1: Nuwun pangapunten nggih. Dene paduka anak Prabu Joko Pitermapan wonten madyaning alun-alun. Kados pakartining lare alit. Menika para madyawasana kados sepundi?
0: Dadosno kawuringan. Sura ing kawula aluk wonten daru ingkang dawah. Musono manira perpeki. Keporo estu matyaning ngalun-alun wonten gendogeng kemutahyo. Manira pitados bilih menika isi tumbaring praja.
1: Oh inggih.
0: Iwus manten badhe manira grayang. Kados wonten tiang duwa dadanipun ingkang putra ngantos mampel hambegan meniru. Menggah Bapa Durna kados undi?
1: Oh, dados to kawulingan. Paduka anak Prabu Joko Pitra ingkang kesesah anggenipun makarya. Sinuwun. Astanipun mekaten. Menika gendhoga mboten lepat. Isi wahyu tejamaya.
0: Inggih.
1: Nanging gandeng dawah wonten tengahing alun-alun menika unta saking papan inggih namung saking pakartinipun ingkang Bapa Pendhita Durna. Mbok menawi jawata mboten kemawon paring dawuh ingkang kedah saged mboyong gendhoga menika mboten jangkep kali kedawen namung pun bapa piyambak
0: saking kepalipun Bapa Durna
1: saenipun ngaten nggih anak Prabu Baladewa paduka sampun adrih ingkang elan anak Prabu Joko Pitana dipun ampil manjing lebeting kraton
0: kesanipun Paman Durna
1: menika gendhoga yen keporestu isi tumbaring praja sanes dinten kula sowanaken wonten sanipun anak Prabu Joko Pitana nanging pekdal dinten menika badhe kula tayuh rumiyin wonten pertapan Sukarima.
0: Oh mekaten awan.
1: Oh inggih
0: yen mekaten kesanipun Bapa begawan menika kantun derek
1: matur nuwun nggih masa tama
0: kula rama
1: enggal-enggal gendhoga iki ayo diboyong menyang Sukarima. Mengko rewang-rewangno priatin aku bakal meminta dawuh jawata ingkang murben jagat. Sejatine isi apa?
0: Lho iki, monggo kula dherekaken Rama.

0: rasa tama.
1: Wonten dawuh Rama. Kabegjan ingkang wis magut,
2: Duri.
1: Sinuwun Joko Pitana Setyani, ngasta Gendaga Dewa ora marake nyatane bisa kantoko. Bareng aku ingkang gawa kok ya gampang wae.
2: Tondo jawata maringaken
1: iya.
2: Keparingipun
1: rening sinuwun Joko Pitana manjing jroning kraton. Aja nganti keweruhan kabeh para Kurawa. Ayo enggak Gendaga diboyong menyang Praja Ngamarta.
2: Duri, monggo tindak kula dhirengaken.
1: Kocap kacaritu. Derengan tos jumangkah Pandhita Durna. Ingkang mlajar-mlajar Bambang Antasena. Sarto kantong bolong Petruk bertek-bertek saking katebian cipto pangudhasarane.
2: Petruk, nun.
1: Kaya mau tibane Gendaga menyang kene.
2: Gus.
1: Opo? Negalo. Kula weruh karo iki, Gus. Lah kok digawa Pandhita Durna? Endi? Nika Negalo.
2: Welah, piye Petruk?
1: Pun, perpake mriki, Gus. Mboten pangling Durna kali Asatama niku. Prayogane sampean soal mereka terus dijawab mantah mawon. Gendaga dijaluk yen yang Durna ora maringake taboi. Opo ora mesake mboten napa-napane engko aku nek kualat Petruk senyonggo walate.
2: Buen.
1: Lah kaya Asatama mangke wong sautama kula musuh. Asatama kok wong sautama.
2: Mung nek omong manuh tekan ngendi-endi.
1: Yang Durna aku ingkang suan ojo kaget yang

0: Ngesti angkolo jagat patik rojo ndro donyaku.
1: Loh, Rama Durna.
2: Oh ya panten mengkono nggir.
0: Syukur bejo sewu. Kula nututi laya ping gendhoga wonten sadring ngamuk. Sareng kula pinanggih Rama Durna gendhoga samun kaasto. Lah inggih menika ingkang isi wayu tejo moyo tumbaling praja Ngastina.
2: Oh ya. Tak terima banget
0: sami-sami. Sak samuripun bingah manah kula. Gendhoga isi tumbaling praja kaasto Rama Durna. Kesagan paduka Mbayong Sembodra kados pundi?
2: Oh, anak Prabu.
0: Wonten dawuh.
2: Dadya pamirsamu. Nalika semana Sembodra wis tak gawa. Menyang dalan direbut Ratu Ndwarawati Bathara Kresna. Ratu Ndwarawati Bathara Kresna kuwi ciri gatheke ireng cemani. Lamun kowe bisa mateni Bathara Kresna ingkang wujud ireng cemani, kelakon kowe mondong Sembodra.
0: Lenggah.

0: Sinten iku mau?
1: Aku yo ora ngerti, Petro.
0: Lah kok iso rembugan?
1: Kono petok karaku nyebut Rama Begawan, aku yo njo nyebut anak Prabu, ra wis apik to.
0: Dur kok pamit mak berubut banter bali mlayu.
1: Ngerti yo? Bendaramu
0: yo Kanjeng Ibu Wrasamudra. Pranyata ingkang ngarepake ora liya mung Narendra iki. Jur,
1: aku njur maneh keterangan.
0: Nalika semono Sembadra wis tak gawa menyang dalan direbut Bathara Kresna. Janjiku iso mateni Bathara Kresna kelakon mondhong Sembadra. Dheweke saguh golek Kresna ketemu sak nggon-nggon mesti disirnake. Lah dalah. Wah. Lek kula seneng karo sampean nek ngoten iku, Gus. Nek ana para gawe cekak-ceket. Ning upama,
1: kepriye?
0: Sangka muringe Narendra niki wau. Bathara Kresna kelakon disirnake mongko Ndrayu Wrasamudra pun genah diasta Kresna niku wau. Nek nganti Ndrayu Wrasamudra kena dikepok astane karo ratu sing watake angkara. Ilang kawibawaning wanita. Pripun?
1: Lah saiki ngono wae,
0: nggih.
1: Rembuk aku.
0: Nggih.
1: Tak jaluk lamun kowe iki manunggal batin karaku. Kowe ya kudu temandang gawe.
0: Waduh. Kersane pripun?
1: Ora bisa kowe nglembut. Ibu Bratajaya ingkang lenggah menyang kancing dunge Bathara Kresna, ora perlu kowe dadi Petruk.
0: Wut. Kowe lakok. Maton kira mbuki.
1: Wis masa bodho,
0: nggih. Nyun tambah wis tu.
1: Ya, harap apa kowe?
0: Kutap kata itu kantong bolong Petruk nadyan sifat ponokawan. Ngetinggalaken gesang ginado jangkeping jawa to opo ciptane dadi sedyane kasembadan. Ngeblak mering Bantolo arso ngimbo warno. Ilang sipating kantong bolong Petruk ngimbo kukilo.

0: Sinten iku?
1: Petro.
2: Weh. Bocah iki kok pamer banget. Weh, lah ora urung ki nek mencok sak nggon-nggon plinteng uang modiar kowe. Ayo sik ngati-ati. Sekarang mangsa buruh, bagus.

0: Ono Narendra ireng temani.
1: Oh, lah kowe apa pangling karo aku?
0: Mungguh pangling ya memper. Awit aku
1: wujud Bathara Kresna.
2: Eh, kowe Kresna?
1: Ya pancen ngono.
2: Eh, mati to iki.

Satyo-tyo tandange Prabu Kendro Surwati. Tupi medanget. Tembung Bathara Kresna tan praito namun iksu sati Pandito Durno. Sesarengan Raden Garukaca kaidak kailes. Arikating carito. Babar sipate Bathara Kresna Raden Garukaca. Kebadaran Pandito Durno Bambang Suwotomo.

0: Paduka Rama Durna.
1: Oh, anak Prabu Gendera Swarapati. Lah ya aja kurang pangapuramu karena kowe ingkang durung cetha nggone nampa rembugo kesusu muring. Aja tak rewangi aku dandan anak Prabu Bathara Kresna tangen lamun bisa minangkani penuwunmu.
0: Lho. Wae lah ya ngatur, Bu. Lebat nyun pangapunten.
1: Menapa Rama Durna kasembadan? Mboyong Sembadra. Oh, kelakon.
0: Matur nuwun. Yen ngaten enggal kaparingno. Keparingmu kula bondo.
2: Pandito Limbacun Yoto terus terang manggiyo wening.
1: Tan prayek noh loyo ping kukilo panjal maning kantong bolong pitru ingkang sampun manjing jroning kanting gelung.
0: Yo kancing glunging Pandito Durna kesumaning Ayoro Sembadra kaasto
1: den dirakan kundur mring Pandhawa.
0: Pandito Durna ngrayang kancing glung kaget njuluk kepati karo kesumaning Ayu Sembadra casung kemapan.

0: motor no.
1: Oh, kopi jengger.
0: Kados pundi mriko?
1: Oh, lah pancen aku mau wis ngrumangsane nggawa Sembadra. Sedih aku tak wenehke menyang kowe. Ndak sing ngetake menyang kancing gelung bareng tak gerayang ke ora ana. Oh, ke ora ana. Wis. Ora urung iki mesti gaweane para Pandhawa iki.
0: Kemecut padoning lati selur mawon toko. Mingis kadya landheping senjata trisula. Romo Durna.
1: Oh, kepiye?
0: Yang ngaten paduka mereka mboten imbahi katresnan kula.
1: Gendhaga ingkang isih
0: Wahyu Tejomyo sampun kaasta Romo Durna. Iwo semanten gayakan Sembadra mboten kasembadan. Kirang terima kula.
1: Loh, aku durung rumangsa nampa.
0: Aku durung rumangsa nggawa gendhaga isi Wahyu Tejomyo. Loh, Romo Durna ingkang sampun ngasta.
1: Oh, durung.
0: Baiklah.
1: Yen ngaten menapa wonten tiyang kang sami Rama Durna. Ah, mangsa bodho, ora urung mesti gaweane cah Pandhawa kuwi. Asa ta mo?
0: Kula Rama.
1: Kepi?
0: Pitados mboten. Badya lembat kados menapa, kala lembut yen karo kadang-kadang menuh.
1: Ger, Gendro Suramati bisa nyernake para Pandhawa. Ah, kelakon mondang Sembadra. Kelakon Durna mboyong tumbaring praja Astina. Lenggah ngono, Rama.

Sena, apa Pitruk? Pendhita Durna niku wae jebul rayimu, totok kalih batin kula. Ndara wis sanggeni. Asatama rakamu Ndara Garukada. Apa mengkono nggih? Ih, dosa-isane nglakone nggih pancen dasar satria aja limpat penggalihe kok. Kene ku wajib tinulat kabeh para putra para kawula. Yo. Raimu ditutke kundur teng pendo perlu ngaturake tumbali porojo. Oh iya Petruk. Nggih, Gus.

0: kadang kulo sepuh koko Prabu Sri Bathara Kresna
1: wonten dawuh yai
0: sanget ndadosaken bombong arosing wardoyo kejawi koko Prabu ingkang sampun sakwetawis arawuh
1: iki
0: poro kadang poro putra mboten wonten ingkang sami weya dhateng kewajiban pun piyambak-piyambak ngetingalaken prastiyaning lair batos dinten menika ugi sampun sami nderek sowan iki malah koko Prabu Paduka Prisa wisanggeni ingkang ngaturaken gendhoga mawa cahya keparengipun koko Prabu Rai Paduka nderek
1: anak kula nanggir kula wisanggeni apa wae ireng apa para pepundhenmu ingkang padha lenggah sira sowan bebarengan Antaséna lan para kawan lha kok dadi ngaturake gendhoga kuwi sangka sedyamu kepiye nggir oh tak taos nyatur iki ingkang dikersakake si wajibun Tadewa lantaran utusan Bapa Janaka ing wektu dina iki bebarengan nggonku ngaturake gendhoga isi tumbaring praja Ibu Bratajaya ya wis kundur menyang dalam kasatrian mumpung pepak para kadang para putra waji tak suwun kanisat waji enggal paduka mbuka tutuping gendhoga keparinge jawata apa maknane wah yute jomoyo koko Prabu langkung kesinggian sanget yai

nuko tutuping kendoku. Nang itu nari kosmono, kabekto Prabu Dharma Kusumo. Narindro ingkang setya lega donya dumugi akhir, dasar gesang kepareng dados panusmane Sang Hyang Dharma. Grayang kendoku, lebur papan tanpa dadi sipating kendoku. Ingkang sinebat Wahyu Pranyoto kanugrahane jawate ingkang tinampi titah. Tejo moyo pralambanging kanugrahan ingkang tinampi para Pandhawa sorot gangsal perkawis. Jumbuh marang dasaring projo keparingi jawate ingkang urbing jagat pendolimo kesamungging madya podo. Ingkang kepareng dadya songsong agunging para dumadi. Sorot gangsal perkawis magut jagating Pandhawa gendoko babar sipating gendoko Lurah Semar Badranaya ingkang jawantah.

Satrio, wis anggeni aku. Ayo aja mati tanpa aran. Gendro Sulwati, kowe ingkang melek Kanjeng Ibu Sembadra dasarnya tuh karamu dadalu ilang ya, bangga tak ini.

kakang gue bu. Ojo dikira pun kakang bilani pur kadang guru bu. Aku wong tua. Aku ngerti. Lamun kabel jaring titah kuwi wis ginaris dewi-dewi karo diwu. Lamun durung mangsane durung keparangi diwu. Tirang sang utuno gayu luput. Karmu keparang pun kakang manunggal pur kadang pandu. Ngalah berkah tumbaling pro jengi us magut menyang pandu. Lenggah kang prayuku bulu tiu kakangku. Iyo di

0: nyuwun sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Kandhe tumuring wayu teda maya. Mugi Praja Ngamarta lestari dodo saklawase.
1: Iya, Semar. Bebarengan mamayu hayuning bawono babar kamulyaning jati.
0: Inggih, senika, sinuwun.

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Sedasno budaya cekap sumantan atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken suka renaning penggalih. Wusono sugeng pepisan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
2: Ingkang kabiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari sangsaya isi sangsaya tumiyung utawi dungkluk.

Sundresno Budaya maturnuwun panjenengan tasih midhangetaken program Mbahtar Ring Yogyakarta leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Nyuwun pamunten kagem teman-teman campursari kula sikek sawetawis amargi sampeyan sampun tabu sekawan langkung 3 menit titi wanci kumandanging adzan subuh.

Sudarsono budaya muslimin muslimat kumandangin azan subuh kagem mengkono Yogyakarta sak wontenipun sampun katuraken kanthi menika kula aturaken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsno budaya matenuwun panjenengan tasih kebareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sudarsno budaya sasampunipun kumandanging azan subuh ki kalih lelakon energi selami. Badhe katurakan malih rerenjening tembang-tembang campur sari dumugi tabuh gansal enjang.

ngangsu apikulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.

Nobatnya dari Inge Leluri Putu Cawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sutrisno Butoyo. Salam jumpa bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Kembali menyapa Anda di hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026. Pagi hari ini Sutrisno Butoyo, segera kami akan hadirkan untuk Anda program Babakan EDK Bacaan Katolik di hari Minggu dengan narasumber kami, penyuluh agama Katolik FM Padari Jati Martiwi, yang akan membawa tema bahasan Membawa Yesus, Membawa Sukacita. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo Sugeng Enjing Berkah Dalam Gusti. Kulo Butiwi Penyuluh Agama Katolik saking Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Pinanggih malih ing enjing menika wonten siaran batik babaging kabecikan. Kados pundi kabaripun para sedherek sedaya? Saestu kula tansah nyuwun dumateng Pangeran ingkang Maha Asih, mugi kita sedaya pinaringan, wilujeng, sehat, bingah. Nggih, para sedherek sedaya? Minggu enjing menika kula badhe ngaturaken renungan batik siaran agama Katolik. Ing dinten Minggu menika kaleresan Gereja Katolik ugi mengeti hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Saderengipun monggo dipun wiwiti donga sesarengan kula badhe nderekaken nggih ngagem basa Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih kepadamu atas kasih penyelenggaraan ilahimu terlebih hari ini dan mulai esok pagi. Kami segenap bangsa Indonesia dalam minggu-minggu ini merayakan rasa syukur kami atas hari kemerdekaan. Tuhan, pada pagi hari yang hening ini, Engkau juga memberi kesempatan istimewa bagi kami untuk merenungkan firman-Mu, merenungkan sabda-Mu yang menjadi penerang langkah hidup kami. Sungguh Tuhan, kami rindu, kami haus dan lapar akan sabda-Mu. Semoga sabda dan renungan pagi ini sungguh memperteguh iman kami, sehingga semakin sehati berkat doa-doa dari Bunda Maria. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi dan membuka hati serta akal budi kami supaya dapat mengelola firman-Mu sehingga tumbuh subur demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak sedaya ingkang kula tresnani, tema hari ini, minggu ini, itu membawa Yesus, membawa sukacita. Jadi, kalau di dalam diri kita itu senantiasa membawa Yesus dalam keseharian, semestinya kita juga membawa sukacita kepada siapapun, terutama yang pada saat itu berjumpa dengan kita. Tema ini terinspirasi nggih saking Injil anggitanipun Lukas bab 1 ayat 39 dumugi 56. Nah, ibu, bapak, sanak kadang ingkang kula tresnani, Maria itu disebut sebagai sumber sukacita. Kenapa? Ya, karena dia mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi umat manusia. Tradisi Gereja Katolik, gelar atau pemahaman ini juga tercermin dalam doa kunjungan Maria kepada Elisabeth, sehingga membuat Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan, serta teladan hidupnya yang penuh penyerahan diri pada kehendak Allah. Maria itu usianya jauh lebih muda daripada Elisabeth. Nah, ketika Maria mendengar kabar dari malaikat Gabriel, Maria tanpa mengetahui sepenuhnya maksud Tuhan itu apa, Maria mengatakan iya. Padahal di situasi zaman itu, tentu itu menjadi kesanggupan, menjadi komitmen yang tidak mudah. Bayangkan Maria belum menikah. Dan hukuman di zaman itu, kalau ada yang hamil di luar nikah, hukumannya luar biasa. Hukumannya rajam. Tetapi atas dukungan juga Yusuf tunangannya, Maria kemudian mensyukuri rahmat itu. Maria bersuka cita karena mengandung Yesus di dalam rahimnya yang merupakan sumber utama sukacita dunia. Sukacita yang pertama dia bagikan kepada Elisabet. Nah, Elisabet pun bergembira dengan kehadiran Maria. Maka Elisabet pun menyatakan, "Ada apakah gerangan ibu Tuhanku? Karena janin yang ada dalam kandunganku melonjak kegirangan." Ya, Yohanes Pembaptis yang dikandung Elisabet pada saat itu melonjak penuh dengan Roh Kudus dan sukacita. Bapak Ibu kadang kinasih ingkang kula tresnani, itu gambaran bahwa ketika kita membawa sumber sukacita lalu kita bagikan kepada orang yang membutuhkan, sukacita itu menjadi meluap. Karena sebenarnya sukacita pun tidak bisa sembarangan kita bagikan. Karena situasinya belum tentu mendukung. Misalnya nih, dalam keseharian kita, ada yang naik pangkat, ada yang dapat rezeki hadiah menang lotre, begitu ya. Kalau dibagikan pada orang-orang tertentu, itu bisa memperteguh keyakinan bahwa akan selalu ada harapan. Tetapi kalau dibagikan kepada orang yang barangkali baperan, ya, gampang iri, mungkin akan sukacita itu menjadi tidak penuh, menjadi tidak bisa meluap, karena yang mendengarkan mungkin memiliki rasa yang iri. Kok dia dapat berkat, aku tidak. Nah, maka Maria mengunjungi Elisabet karena mengalami situasi yang sama. Bisa dibayangkan tidak? Seorang perempuan, lansia, mengandung. Kira-kira kalau di zaman sekarang ini terjadi, kemungkinan besar jadi rasanan, ya. Lalu Maria tapi mengambil keputusan untuk datang ke situ dengan situasi yang beliau juga hamil sebenarnya. Jadi tahu persis kondisi orang hamil itu seperti apa. Apalagi yang hamil ini sudah lanjut usia, sudah sepuh. Maria memutuskan untuk hadir mendampingi Elisabet dan mengambil keputusan untuk ikut merawat, untuk menjaga sukacita. Karena yang dikandung Elisabet pun adalah Yohanes Pembaptis yang dikenal sebagai pembuka jalan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, dalam situasi seperti itu yang kita pelajari apa? Maria sungguh patuh pada rencana Tuhan membawa keselamatan dan terang bagi sesama. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, ketika kita membawa Yesus, itu artinya kita membawa sukacita. Pernah dalam sebuah kampung, komunitas gitu ya, tapi ini tidak di Jogja ya, ini perumpamaan saja. Ada komunitas yang selalu saja di anggota komunitasnya itu kalau ada ide-ide bagus, yang dia lihat itu bukan sesuatu yang bagusnya, tetapi kelemahannya. Sehingga ide itu tidak bisa diwujudkan karena tidak didukung oleh 1-2 orang yang nyun sewu. Kalau bahasa sekarang bisanya cuma nyinyir gitu ya. Tetapi ada juga satu komunitas yang taruhlah gitu ya, Pak RT-nya itu kreatif, Bu RT-nya baik. Kalau ada warga yang mengusulkan, nah kebetulan ini sedang merayakan kemerdekaan ya, di kampung-kampung, di instansi-instansi, semuanya sibuk merayakan kemerdekaan dengan hati gembira. Ada begitu banyak ide, ada begitu banyak gagasan. Nah, kalau di lingkungan tersebut, masing-masing orang membawa ketulusan hati, berbagi kegembiraan, entah itu ide atau kemudian dukungan dana dan sebagainya, pasti terjadi kegembiraan. Ya, seperti hari ini saya juga merayakan kegembiraan karena kemarin RT kami mengadakan lomba-lomba. Kita berbagi tugas, ada yang jadi juri, ada yang ngurusi konsumsi dan sebagainya. Semua bersukacita karena kita membawa sukacita. Sebagaimana sukacita Maria lahir karena jiwanya memuliakan Tuhan yang diimaninya sebagai juru selamat dirinya. Dalam kidung yang diserukannya, kata-kata Maria tidak terpusat pada dirinya, tetapi pada Allah semata. Seperti kita hari ini, tidak terpusat kenal, tapi sungguh-sungguh supaya paguyuban, entah itu RT, kampung, instansi, sungguh-sungguh fokusnya merayakan kemerdekaan. Demikian juga Bunda Maria. Bunda Maria dalam kegembiraannya itu, sekalipun mungkin dia tidak tahu maksud dan tujuan Tuhan, ia menceritakan kuasa, menceritakan karya dan kebaikan Allah. Kidung Maria tidak hanya menceritakan kisah kehidupannya secara personal, tetapi merupakan rangkaian pengalaman sejarah umat manusia secara komunal. Allah yang melakukan karya besar dalam diri Maria adalah Allah yang sama, yang dari sejak dahulu kala telah melakukan karya besar di dalam sejarah bangsa Israel yang merupakan hamba Tuhan. Ada dua hal yang penting dalam kidung Maria. Yang pertama terkait dengan hamba, ya. Maria selalu mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Sikap hamba itu menunjukkan kerendahan dan takut akan Allah. Seorang hamba menyadari siapa dirinya dan pasti takut akan Allah, sehingga Allah akan memperhatikan dan melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Saat Maria ditemui malaikat dan mendengar kabar mengenai dirinya yang akan mengandung, ia mempertanyakan hal itu, sebab secara akal sehat, bagaimana mungkin ia akan hamil jika belum bersuami? Namun, meskipun mungkin saat itu ia tidak sepenuhnya paham dengan jawaban yang diberikan oleh malaikat Gabriel, Maria memilih untuk percaya dan taat kepada Allah. Dengan kerendahan hati, ia mengakui kehambaannya dan menyatakan ketaatannya. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sanak kadang kinasih, dari apa yang disampaikan di atas tadi, yeh, kehadiran Maria membawa Roh Kudus dan sukacita bagi Elisabeth. Iman Katolik merefleksikan hal ini sebagai panggilan agar hidup kita juga menjadi saluran berkat dan sukacita bagi sesama di sekitar kita. Maria juga berani untuk menyatakan pujian di tengah keterbatasannya. Kidung Maria lahir bukan dari kelimpahan dunia, tetapi dari kesadaran diri sebagai hamba yang hina, namun dikasihi secara luar biasa oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya, dari kisah ini Allah membalikkan keadaan. Pesan iman dari bagian ini mengingatkan bahwa Allah membela orang yang rendah, menceraikan niat orang yang sombong, dan mengenyangkan orang yang lapar. Kuasa Allah sungguh melampaui batas logika manusia. Sanak kadang engkang kulo tresnani, mekaten renungan injing meniko yang bisa disampaikan terkait dengan membawa Yesus, membawa sukacita, seperti yang sudah diputuskan oleh Bunda Maria. Hari ini kita juga merayakan Santa Peran Maria diangkat ke surga. Setiap tanggal 15 Agustus memang kita merayakan hari raya itu. Apa yang bisa kita ambil dari tradisi ini? Mari kita meneladan Maria. Mari kita membawa Yesus. Dan kita buktikan bahwa kita mampu membawa sukacita karena kita membawa Yesus. Terutama bagi orang-orang yang miskin, lemah, tersingkir. Sisihkanlah waktu untuk merenung dan kemudian memberanikan diri meneladan Maria sebagaimana contoh yang disampaikan tadi. Maria mengunjungi Elisabet. Maria membawa Yesus bertemu dengan Elisabet yang juga sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Dua sosok besar ini bersuka cita karena keputusan Maria yang dipenuhi Roh Kudus menemui Elisabet. Mekaten jih renungan injing menika. Saklajengipun monggo renungan menika kita pungkasi kanthi sembahyang penutup. Mari kita berdoa bersama dengan hati yang penuh dengan kegembiraan karena teladan Maria yang senantiasa membawa Yesus sehingga membawa sukacita kepada banyak orang, tetapi juga terlebih karena anugerah bangsa Indonesia. Esok pagi kita merayakan hari kemerdekaan. Mari kita syukuri rahmat itu. Kita berdoa, monggo, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas peristiwa hidup bangsa ini yang esok pagi merayakan hari kemerdekaan. Kami juga bersyukur atas teladan Maria yang senantiasa membawa Yesus untuk membawa sukacita kepada siapapun. Iringilah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga hati kami senantiasa diliputi kegembiraan. Dan kegembiraan ini pun bisa kita bawa dalam perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang yang kita kasihi. Juga orang-orang yang selama ini tersisih, tersingkir, yang membutuhkan perhatian juga cinta. Tuhan, berikanlah kami iman yang sejati. Berikanlah kami keteguhan hati mengikuti Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus dan membawa kami kepada siapapun yang membutuhkan cinta dan perhatian-Mu sendiri. Kami hanya sarana-Mu, kami hanya alat-Mu. Doa ini kami haturkan melalui pengantara agung kami satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus, demi kebaikan kami, demi kebahagiaan kami, dan kemuliaan nama-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami, sehingga kami senantiasa memuliakan nama-Mu, kami senantiasa meneladan Engkau, Bunda yang sungguh penuh cinta. Doakanlah kami, terutama pada saat kami sungguh membutuhkan dukungan-dukungan doa-Mu, sehingga kami mampu membawa Yesus, mampu membawa sukacita kepada orang-orang yang membutuhkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengaten renungan enjing meniko, kirang langkungipun nyuwun pangapunten.

Robat RRI ngeleluri Butejawi Surabaya Jogja seterusno Butoyo pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Geding seron di pagi hari ini segera akan kami hadirkan untuk Anda dari Gending Himo Winendo, Laras Lendro, Patet 6, Ketuk Sekawan, Arang. Sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul terus memperkuat program ketahanan pangan bagi masyarakat miskin di wilayahnya. Salah satunya melalui bantuan sosial pangan bertajuk Sambung Pangan atau Sapa Bantul. Kepala Dinas Sosial Dinsos Bantul, Sukrisna Dwi Susanta, mengatakan tahun ini bantuan tersebut diberikan kepada 1.000 keluarga penerima manfaat KPM. Setiap KPM menerima bantuan senilai 200.000 berupa sejumlah kebutuhan pokok. Beralih ke informasi lain. Inventarisasi kekayaan intelektual komunal KIK tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki peran besar dalam mempercepat inventarisasi kekayaan intelektual komunal atau KIK di Indonesia melalui dokumentasi budaya di media sosial, sebuah langkah sederhana yang ternyata berdampak signifikan bagi perlindungan warisan budaya secara hukum. Rahma Ananda Sulaiman, mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada UGM, menjelaskan konten budaya yang dibuat anak muda di platform digital dapat menjadi jejak digital yang mendukung proses inventarisasi KIK. Dokumentasi tersebut juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong lembaga terkait untuk mengkaji potensi kekayaan intelektual komunal yang ada. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkum Kanwil DIY, Fanny Aldila, membenarkan bahwa keterlibatan generasi muda telah memberikan dampak nyata dalam proses inventarisasi KIK. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Injang Sutrisno Budoyo. Apa kabar? Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu. Pagi hari ini ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Semoga sehat, bahagia atau bohgio sih yang benar itu. Yang jelas harus senang, harus happy ya Sutrisno Budoyo. Karena di pagi hari ini sampai nanti jam 7 pagi Madugate sudah dimulai. Monggo merapat, ayo. Biar apa namanya? Nambah imun dulu. Dengan pertanyaan logika di pagi hari ini saya sudah nyiapin. Masih seperti soal sebelumnya, silogisme Sutrisno Budoyo, kita akan belajar bagaimana untuk berpikir secara logika, menemukan jawaban yang tepat dari pilihan jawaban berikut ini. Udah siap ya? Buat yang di WA silakan komentar aja, karena sudah di-update statusnya di sana. Tinggal dibaca baik-baik karena panjang Sutrisno Budoyo. Jadi harus butuh yang namanya ekstra konsentrasi supaya bisa menjawab pertanyaan di pagi hari ini. Buat yang gak lihat WA, dengarkan baik-baik. Saya akan bacakan. Oke, kita akan belajar pertanyaan logika silogisme gitu ya. Dengarkan baik-baik. Pertanyaannya adalah premis satunya ya. Semua siswa kelas 12 itu wajib mengikuti ujian akhir. Premis satunya itu, semua siswa kelas 12 wajib mengikuti ujian akhir. Premis keduanya, Budi adalah siswa kelas 12. Nah, Budi adalah siswa kelas 12 itu premis keduanya. Kesimpulannya apa dari dua premis ini? Yang A, Budi mungkin mengikuti ujian akhir. Yang B, Budi wajib mengikuti ujian akhir. Yang C, semua yang mengikuti ujian akhir adalah siswa kelas 12. Atau D, Budi tidak wajib mengikuti ujian akhir. Serta yang E, tidak ada kesimpulan yang benar. Pilih yang mana, Sutrisno Budoyo? Monggo, tak buka WA-nya 0895-0144-1066. Voice note nggak lebih dari 1 menit. Tak buka teleponnya 0274-540-333. Sugeng esok maru getu.
1: Sugeng esok mantu-mantu.
0: Wah, ampuh kok bisa nomor 1 toh, Mbah?
1: Ayo ke... Dengaran iki aku yang ngumun karo awakku dhewe.
0: Heeh, ora koyo adate iki.
1: Biasane 3 kali 4 kali rasane yo aku mutung e.
0: Tenanan apa ora le mutung iki?
1: Ah, betul lah, soalnya mencemnya ora bakal iso
0: nek. Oh, nganti sampai segitunya ya.
1: Ning iki kok dengaran masuk petang gak iso masuk.
0: Nah, coba diputusin dulu, telepon lagi bisa masuk enggak?
1: Kemarin saya nyangkut menang.
0: Jawabannya apa, Mbak Man?
1: Aku jawabannya B, Mas.
0: Siap, tak catet.
1: Nah, itu aja, Mas Rul.
0: Sami-sami, Mbak Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk maru getuk.
2: Ruwet.
0: Kaya sing ngomong.
2: Milu jengenjing, matuk gatuh.
0: Sugeng enjing, Pak Depaimen, ruwet. Ya,
2: mas
0: Semi, Semi. Jordan. Semi, orang Jordan, Semi.
2: Ya, Semi Jordan. Kami sehat.
0: Nggih sehat. Sakundure panjenengan nggih sehat to?
2: Alhamdulillah. Heeh. Kula riyen Mbah Noyo, kula riyen yang Dwijo. Heeh. Kula jawab ora ngerti ya ming ruwet ya muni ngoten mawon.
0: Nah.
2: Bang Raja, awakmu kudu nekke bloon ngoten.
0: Ya enggak lah.
2: Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Halo Sugeng Isuk Margetuk.
3: Sugeng Enjeng, matok gatuh.
0: Aduh, wis aku kesel tenan lho, Mbak Ana iki wingi ra mlebu, lagi mlebu saiki. Piye to Mbak karepe iki?
3: Aku itu soalnya kemarin itu baru malu sekali.
0: Kisinan?
3: Karena baru batuk-batuk.
0: Oh, lagi sakit batuk ya?
3: Iya.
0: Pantes.
3: Suara aku lenggak-lenggak masa arep mlebu, dikira Mbak Lampir.
0: Nah. Ya ampun. Ya tapi udah sehat toh, Mbak?
3: Alhamdulillah sudah mendingan daripada kemarin.
0: Nah,
3: kemarin.
0: Gitu dong.
3: Yo, aku siap masuk sama Dedek Jordan Tolaksari.
0: Monggo jawabannya apa, Mbak Ana?
3: Tak kira monggo ngati wedangi ulukur kon.
0: Kene iki apa-apa pepak ya, gare milih apa prasmanan mawon?
3: Prasmanan kan ngemot mek. Kene iki sawono ketene.
0: Sedeng kok, Mbak.
3: Aku tak jawab. Mm-mm. Eh, wae lah.
0: Si E. Yes, podo kaya ya wis ngono kuwi lah pokoke.
3: Jenenge wong bingung, wong bodho,
0: ora
3: jane ra ngerti apa-apa ning pengen mlebu iki ya kuwi mau.
0: Ora sing bener iki wong ruwet.
3: Oh ya, mak, lu nek sing kok wong ruwet. Aku ora tau ruwet.
0: Ngriwet iki. Ngriwet iki kok.
3: Wong bingung, nek bingung ya tak akoni.
0: Oke.
3: Arep metu ra iso, arep mlebu jelas.
0: Tak catet.
3: Ngono wae ya sayangku, cintaku.
0: Cepat sembuh ya, Mbak Ana, sakit batuk katanya ini. Halo, sikil ngisep marah getuk.
4: Tukang ngisep marah getuk.
0: Nah, gimana kabar ini ya rombongan wong blank-blank. Rombongan wong blank.
4: Pertanyaane yo mare mumpet.
0: Lah, wong sadurunge pertanyaan digawe wis mumpet dhisik kok. Unik tenan.
4: Tapi krungu Mbak Ana seneng ya, krungu suarane kemricik.
0: Wah, apa meneh nek petukan soy seneng.
4: Nah, jadi ngependang Mas Subur.
0: Nah.
4: Langsung jawab, Mas.
0: Monggo.
4: Ini burine mangkel nek kesuwen.
0: Nah.
4: Kula tak jawab. Bli mawon.
0: Oke, siap.
4: Harus wajib ngikuti
0: ujian akhir. Siap.
4: Karena baru kelas 12.
0: Nggih.
4: Makaten mawon, Mas.
0: Matur nuwun sami-sami. Sugeng esuk anu getuk.
5: Halo, Sugeng esuk matur kaco.
0: Kepiye to budhe nek ra mlebu iki?
5: Lah ra mlebu yo kuncine ketinggalan ning ndi dhewe tak obrok-obrok nganggo kunci Inggris deh, rantum lebu.
0: Buk pisan-pisan ini ram lebu, main soya ruwet ngono gitu.
5: Orang, mohon ruwet deh.
0: Ah, wes ketemu.
5: Ruwet kayak lah kemanceng ini ruwet telat jamarain tuh.
0: Lah, yo kepiye?
5: Oh, enggak. Mancing ke mancing khusus ibu-ibu.
0: Coba itu loh, mancing keributan pasti bisa.
5: Bedina nek wes. Wis kan. Padha kira wong pinter.
0: Biyen isih kuru dhuwur ayu.
5: Wah, kandhani kok.
0: Akeh sing ngintil.
5: Yo, nganu apa kae? Jetungan kae mburine, Dok. Kaya yang lebetan kae yang.
0: Lah iya, wong isih cilik akeh sing ngintil, nek gedhe akeh sik.
5: Ora
0: asih kan. Nek gedhe ya dolan dhewe.
5: Kandhan.
0: Aduh, mangga budhe jawabane.
5: Iya, iku aku wis larang lanjut pemancingan deh.
0: Nah, iya cepet.
5: Iya, jawabane A B C D E.
0: Lah gare milih kok milih kabeh.
5: B B B.
0: Oke, siap.
5: Ya ya, terima kasih Dimas Gandi.
0: Dadah. Budhe Wagianti benges ping. Halo, sugeng ngisuk mare getuk.
6: Sugeng ngisuk matuk gatuk.
0: Nah. Monggo bakul kacang tolo.
6: Kacang brol kok kacang tolo.
0: Lah, pokoknya kacang. Pokoknya kuwi sik bener kacang gitu ya.
6: Ya.
0: Gimana Bu kabarnya Bu?
6: Paring pandungan iku.
0: Pandungane.
6: Aku ing Karahayu.
0: Nah, mau dong.
6: Pandungan sak keluarga rak di sami wiluceng. Ta paring tinaringan kabel kanto.
0: Sehat semua matur nuwun.
6: Nah, derek temen.
0: Injih.
6: Mone pilihan janda dan toba tenan.
0: Monggo Budhe Suyat.
6: Soal pilihan janda ki mongko profesor kuwi le. Lek maringi anu apa bimbingan yo ora cetho.
0: Sik profesor sapa toh?
6: Ya profesor Ali.
0: Oh, ala.
6: Jodan kan dosene. Lagi profesor kuwi urung maringi anu penjelasan.
0: Oh gitu. Ya belum masuk kok. Ya,
6: profesor pembimbing jonge ya sing isa
0: nentok.
6: Nah, nunut profesor kuwi.
0: Siap.
6: Dosen pembimbing kuning ya mesti ya tak nggo genep-genep tak jawab.
0: Ya.
6: Ingkang opsi D.
0: Oke. Matur nuwun.
6: Ora tahu bener aku nek anu pilihan janda nak durjan iki.
0: Oke.
6: Nggih, ngaten iki mawon, Mak Dodan.
0: Inggih, Bu.
6: Matur sanget enjang sugeng makarya.
0: Inggih, matur nuwun. Lanjut lagi sugeng esuk maru getuk.
6: Mulane.
0: Mulane iki kerep mlebu.
6: Mulane nek dadi wong kok aja sok mancing keributan.
0: Kaya sapa?
6: Kaya Mas Dodan.
0: Loh, aku iki mancing keributan do katut kabeh.
6: Ya masalah iki wong nek keribut ki ra dipancing wis metu dhewe.
0: Oh.
6: Kok diganti kon mancing keributan ya gah ya Bu ya.
0: Loh jangan mancing keributan itu suaminya Mbak Ana lho, Pak Ribut.
6: Lah kok ora mancing ning wis jenenge. Mbak Ana ya. Aduh belum Mbak Ana ku.
0: Aduh iki Mbak. Mbak Setyawati obong iki kabare piye?
6: Alhamdulillah keling pokoke. Nek kabar ki yo wis ngene iki Mas Ajeb.
0: Ajeb ya.
6: Alhamdulillah ajeb sehat.
0: Ah ngono kuwi lho. Sip.
6: Alhamdulillah Mas Dodan ya sehat kok tak rungokke.
0: Lah iyalah.
6: Akhirnya sehat ki sok mlepek-mlepek
0: ngono lho. Kene ngerti.
6: Ngerti aku sak durunge winarah.
0: Oh.
6: Pak Rimbang nggih. Pak Rimbang nggih. Nggih mangke kula jawabin nderek Pak Rimbang mawon sing bener.
0: Oke.
6: Salah kok. Nggih matur nuwun Mas Dodan.
0: Sami-sami Mbak Asih. Iki ngopo to dadak titip kancane garis jawab wae. Halo sugeng esuk anu getuk.
7: Halo sugeng enjang Mas Dodan.
0: Inggih, sampun pun medhat dereng mo.
7: Sampun.
0: Saking pundi mo?
7: Saking grubukan.
0: Aduh.
7: Hawanya adem, Mas.
0: Hawanya adem ya, Mo?
7: Nggih.
0: Malah enak toh, Mo?
7: Waduh, anu gigiling.
0: Loh, dikasih adem kayak gitu, dikasih panas yo kayak gitu. Terus maunya gimana?
7: Itu orang tidak hidup.
0: Lah yo bener. Nek udah enggak hidup yo enggak protes ya, Mo. Berarti menungso iki kerepe senengane protes wae. Nggih,
7: ngaten
0: iki. Sehat nggih, Mo?
7: Bener gitu.
0: Sehat to, Mo?
7: Alhamdulillah, Mas Yudha gak karo kisan nggih.
0: Nggih, doanya. Tasih ginuk-ginuk to, Mo?
7: Nggih, niki salam-salam dene Budi.
0: Oh, nggih, salam kembali sehat selalu. Monggo.
7: Salaman.
0: Jawabannya apa, Mo?
7: Anu, di mawon.
0: Siap, tak catet.
7: Matur nuwun Mas Yudha.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Romo Sukap. Halo sugeng isuk maru getuk.
8: Getuk.
0: Karep. Sik to, iki arep jopo arep sambat.
8: Yo, kurang siji Pak Yanto, sak tunggu iki.
0: Ojo nganti.
8: Wis metu siji ne mau.
0: Ora iso ojo nganti pokoke.
8: Kurang siji Mbak Siti yo iya.
0: Nek Mbak Siti enggak apa-apa, nek sing tadi enggak boleh.
8: Ora.
0: Ora oleh.
8: Ora. Sing ora ngetoke kowe nek aku ngentoke.
0: Ora oleh nek aku pokoke.
8: Oleh kowe ayo.
0: Wani piro? Wani piro?
8: Piro njalukmu
0: kok. Wah. Ake lemah ning gunung kidul le.
8: Iya.
0: Gare milih lemah sik endi. Padake wong kandel tenan. Monggo Mbah Mugito.
8: Ya.
0: Sehat to?
8: Alhamdulillah sehat. Mas Daniel yo sehat. Toh?
0: Sehat dong.
8: Okay.
0: Jawabane apa Mbah?
8: Aku aja sing
0: B
8: wae.
0: B. Oke. Siap.
8: Salam sehat bersama Prompat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun. Sugeng esuk maru getuk. Wah, putus teleponnya. Monggo, halo sugeng esuk maru getuk.
9: Assalamualaikum.
0: Pagi, siapa ini?
9: Ya aku Yuyut.
0: Oh, Tole. Kok Tole sih?
9: Iya, gimana kabar?
0: Kabarnya bagus. Mbak Dadap Ayu gimana?
9: Iya, doanya sama, baik juga sih.
0: Ya aku mau beli itu dulu jajan.
9: Iya, besok iya Kak.
0: Jawabannya apa, Mbak?
9: Ya.
0: Jawabannya apa?
9: Jawabannya dari Pak Profesor Dirdan nanti.
0: Lo.
9: Guru enggak bisa itu tadi.
0: Mumet ya, udah.
9: Enggak bisa masuk ke di aku.
0: Oh ya sudah. Oke, siap.
9: Iya, penting enggak bisa masuk akan ya.
0: Nggih.
9: Ya lagi buat aku.
0: Oke, lanjut lagi sugeng esuk maru getuk.
10: Sugeng enjing maru getuk.
0: Wah, iki langganan terus ya Pak Mariono iki.
10: Tetap bergengking.
0: Kabar gimana bergengking ya?
10: Nggih.
0: Pun dipilih?
10: nomor kalih mawon.
0: Kalih likur, siap.
10: Tur nuwun.
0: Sami-sami. Romo Mariono sugeng isuk maru getuk.
11: Halo.
0: Halo, syarik siapa?
11: Cari dirimu ya.
0: Oh, ya syukur mencari saya. Tak pikir.
11: Ini aku ndak bisa buka WA itu, WiFi ku lagi error.
0: WiFi ini apa orangnya?
11: Yo, dua-dua.
0: Aduh. Sehat atau belum?
11: Ya, semangat pagi gitu, wey. Aku ya. Apa ya? Yang jawab nanti Mas Aldi kalau bisa masuk, kalau enggak ya dirimu.
0: Oke. Okay. Siap.
11: Mau senam semangat pagi merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun. Halo sugeng esuk maru getuk.
12: Sugeng enjang matur gaduh Mas Yurgan Palasoro.
0: Injih, dengan Ibu Sinten.
12: Nggih.
0: Kok nggih pripun Bu Sinten kok nggih?
12: Ya aku iso mlebu ki nggih caket mlebet nggih matur nuwun.
0: Kalih Ibu Sinten.
12: Nggih badhe nderek nganu.
0: Asmane sinten?
12: Ya?
0: Asmane sinten?
12: Eh ya nek ra perso ya.
0: Yo mutung kok.
12: Ya suara kaya ngene iki ya sapa ta?
0: Iya sapa meneh nek. Ibu Bu.
12: Ya salah anuku gosong
0: ini. Ya cepat Bu.
12: Ya,
0: oke. Siap. Matur nuwun Bu.
12: Matur nuwun sekalipun.
0: Sami-sami. Sehat selalu Bu Sri. Selak gosong ya. Halo sugeng esuk matur getuk.
13: Halo sugeng esuk matur getuk.
0: Nek rekaman ki ora luwih sak menit to, Mbah. Mbah. Eh, ngalah angel tuturane iki. Wis.
13: Baik. Kira
0: Pak
13: Almawon.
0: Almawon. C. Setelah
13: putus.
0: Oke, ini, siap. Matur nuwun. Nek voice note sak menit, nek telepon pedot-pedot. Lah ya opo iki? Halo sugeng esuk marang gethuk.
14: Sugeng esuk matur gethuk, dalan masuk.
0: Wah, monggo. Ah, Pak pengurus.
14: Ini pengurus ora masuk ya.
0: Pengurus rumah tangga maksudnya.
14: Iya.
0: Kok gak masuk gimana masuk lu Pak Mursidi?
14: Ayo ini aku masuk. Siap Mas Dan.
0: Sehat panjenengan nggih sehat toh Pak?
14: Pengasuhnya sehat, keluarga sehat.
0: Nah, gitu dong. Gimana? Iya. Sudah dipikirkan jawaban yang mana?
14: Yes. Nah, aku ki salah bener kok ora tak dadekke target kok.
0: Wah, targetnya apa Pak?
14: Targetnya ya iso melebu iso guyon.
0: Oh gitu. Nah, siap. Ini
14: yo, ini yo jauh kayak oke masak kayak kandane.
0: Ah.
14: Wes aku tak jawab C wae Mas ya.
0: Oke, siap.
14: Salam budaya.
0: Lestari merdeka. Budayaku merdeka. Halo, sugeng esuk madu getuk.
15: Madu getuk Mas Gilang.
0: Nggih, monggo. Monggo silakan dengan Pak siapa?
15: Mau muni Mas Semi, aku muni Mas Gila.
0: Nah, bagus itu.
15: Ayo kafe disebut toh. Mas Meskam ngono ya.
0: Sehat Pak Kung?
15: Sehat ya.
0: Doanya ku.
15: Ya, tinggal mau ya saya bubuk ya.
0: Nah,
15: ora apa-apa adem. Sing penting sehat kabeh.
0: Inji.
15: Ya udah mlaku-mlaku.
0: Betul ya, pokoknya.
15: Tak ndarek jawab. Salah aku ya ora target, pokoknya sing penting guyon pokoknya iki. Salah bener iki wing ora tak pikir nggih to.
0: Betul.
15: Iki ngono kuwi. Aku tak mau jawab sing C wae.
0: Oke.
15: Matur nuwun Mas Jordan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kung. Lanjut sugeng esuk maru gethuk.
16: Matur gethuk.
0: Waduh, Pak Guru wis kecepetan iki le mlebu.
16: Ya enggak, aku kan nanti enggak kebagian mau jawab.
0: Oke, siap Pak Guru, silakan.
16: Tapi saya doakan dulu panjenengan sehat bersama keluarga, Pak
0: Amin. Manggil lagi nih Pak Amin.
16: Ya Pak Amin kan sahabat saya yang baik.
0: Dengar
16: juga, dan termasuk Bu Wagianti, termasuk si Bu tadi, termasuk itu Bu siapa Bu Dijo ya. Pinter kok Bu Dijo, jenengan pinter lu, pinter. Jawabannya adalah PMI 1 kan menyatakan semua siswa kelas 2 adalah wajib mengikuti ujian akhir kan. Premis kedua Budi adalah siswa kelas 12. Jadi
0: betul.
16: Sasarannya adalah Budi. Jadi kesimpulannya, karena Budi itu merupakan bagian dari kelompok sekolah dari siswa kelas 12, maka jawabannya adalah Budi wajib mengikuti ujian akhir.
0: Oke. Siap. Dadah. Duh Pak Guru, ya dhewe sing manut ora iki ya. Halo Sugeng Esuk Maru Gethuk.
17: Sugeng Esuk Maru Gethuk.
0: Injih monggo. Nggih monggo Pak Bloko Suto.
17: Nggih.
0: Sehat nggih?
17: Alhamdulillah. Sehat sehat kabeh. Nggih nak langgung-langgung program ing ngikuti program Mas Kawan Kusami
0: Inji
17: ya kita derek B
0: B, B. Siap kulo catet sami-sami Pak Sunardi. Halo Sugeng Esuk Maru Gethuk.
18: Esuk Maru Gethuk.
0: Siapa ini?
18: Siapa nih?
0: Oh, saking Tanjung Balai. Saking Tanjung Balai apa Tanjung Pura nih? Apa Tanjung Mas tinggal janji?
18: Tanjung Pinang lah.
0: Oh, Tanjung Pinang. Kabarnya gimana?
18: Alhamdulillah, Mas Surda.
0: Inje. Monggo, Kong. Halo, ya, dengerin telepon aja. Oke.
18: Mengikuti ujian akhir ya.
0: Mm-mm.
18: Ya itu B itu jawabannya.
0: Oke, siap. Baik, tak catet. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sebelum kita jeda. Halo Sugeng Esuk Maru Gethuk.
19: Waduh, Sugeng Enjang Maru Gethuk.
0: Monggo. Nggih, Mbak prok prok prok.
19: Kayak
0: rungung
19: bayi.
0: Hah?
19: Rungung bayi jadi prok-prok-prok.
0: Lah iya kan saking jalan pramuka toh.
19: Iya.
0: Lah iya prok-prok-prok.
19: Yang itu Budi wajib ikut ujian tuh yang mana tadi?
0: Budi wajib ikut OB.
19: Ya itu aja lah.
0: Oke.
19: Ya gak apa-apa ya, jangan dihukum ya.
0: Enggak.
19: Nanti kalau disuruh berdiri, aku membelakangi Pak Guru loh.
0: No, berdiri ngadep bendera ya.
19: Ya udah ya.
0: Siap. Matur nuwun Mbak Susi. Sugeng Esuk Maru Gethuk. Halo.
20: Sugeng Esuk Maru Gethuk.
0: Siapa ini? Aduh, popone akhirnya masuk.
20: Keporak-porak.
0: Iki ngejar ibu iki. Aduh, hampir aja jeda loh, Pak. Hampir di jeda.
20: Iya, aku waduh, jangan dijeda dulu.
0: Lah ya. Iya makanya ini Pak Sumar Oranyono. Bukan Pak Sumar Diono, tapi Pak Sumar Oranyono.
20: Ambil putih, mau

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya.

0: kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawi.
2: Setor serabutnya buat panjenengan yang sering sekali main HP, scrolling-scrolling, atau kalau bahasa Indonesia itu mengusap layar begitu ya. Nah, ini perlu diketahui ada informasi penting untuk panjenengan, di mana aktivitas mengusap layar atau scrolling media sosial apalagi gitu ya, secara berlebihan sebutannya itu adalah doom scrolling gitu ya. Ternyata ada efek negatif yang signifikan bagi kesehatan kita. Nggak cuma fisik, ada mental juga, dan produktivitas harian kita terpengaruh oleh itu. Karena kebiasaan tanpa dikontrol ini memicu penurunan konsentrasi, terus gangguan pola tidur, serta penurunan produktivitas akibat kebiasaan menunda pekerjaan. Ada yang ngerasa kayak gini nggak? Nah, mungkin karena udah keseringan main HP nih. Selain itu, arus informasi yang terus-menerus dan algoritma aplikasi yang bikin kita adiktif atau kecanduan, ini beresiko meningkatkan bisa kecemasan, kelelahan mental, memicu perbandingan sosial karena ngelihat tetangganya habis beli ini, beli itu, kepengen, tapi nggak bisa, akhirnya memicu perbandingan sosial, padahal nggak perlu dibanding-banding kayak gitu ya kan, hingga mengurangi interaksi langsung dan aktivitas fisik di dunia nyata. Keasikan sendiri, bingung kalau dia tuh hidup nggak cuman sendiri, ada manusia lain ya. Ini bahaya nih Sutrisno Butoyo. Karena itu untuk menghindari berbagai dampak buruk tersebut, cobalah media sosial itu perlu digunakan secara seimbang dan menjaga batas antara aktivitas digital dan juga kehidupan nyata Sutrisno Butoyo. Jadi pengguna dapat menerapkan beberapa langkah pencegahan sederhana, seperti misalnya dibatasin waktunya. Sehari, kalau satu hari itu boleh mainnya berapa jam gitu ya. Terus coba dimatikan notifikasi yang nggak penting, karena itu mengganggu. Terus coba hindari scrolling sebelum tidur. Jadi kalau mau tidur, letakin aja HP-nya, nggak usah dipakai buat mainan lagi, karena itu bisa mengganggu pola tidur kita. Serta jangan lupa meluangkan waktu khusus untuk berolahraga ya Sutrisno Butoyo, dan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang di sekitar. Ini penting banget ya. Itu dia, semoga kita semua, karena kalau HP itu kan nggak mungkin ya Sutrisno Butoyo nggak punya. Ya nggak bilang bagus atau mahal, tapi pasti punya karena udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Cuman ada efek sampingnya yang tadi sudah disebutkan, jadi harus dikontrol dengan sebaik mungkin. Oke? Yuk kita lanjut lagi bacain WA. Duh, suaranya sampai hilang begini Sutrisno Butoyo. Saya ulangin lagi ya, ini panjang nih soalnya. Premis 1, silogisme kita belajar. Semua siswa kelas 12 wajib mengikuti ujian akhir. Premis kedua, Budi adalah siswa kelas 12. Kesimpulannya apa? A. Budi mungkin mengikuti ujian akhir. B. Budi wajib mengikuti ujian akhir. C. Semua yang mengikuti ujian akhir adalah siswa kelas 12. Atau D. Budi tidak wajib mengikuti ujian akhir. Dan E. Tidak ada kesimpulan yang benar. Kita cek dulu jawabannya, saya baca cepat ya. Ini yang sudah dikirimkan ada Pak Sutrisno. Digamping jawabannya C, Pak Toyo di ngeluar jawabannya C, Pak Untung jawabannya C, Pak Trimuyadi jawabannya C, Pak Untung lagi, loh yang ini di Samigalo, yang tadi taman siswa ya. Jawabannya C, Bu Widaningsih jawabannya B, Pak Widodo jawabannya apa nih Pak Widodo, C, Pak Agus Prastowo B, Pak Sunaryono C, Pak Yuwono jawabannya apa nih, oh absen aja. Mbak Mulyono Gotirto jawabannya B, Mbak Jio jawabannya B, Pak Sutarno jawabannya C, ada siapa lagi, Pak Samta Gunung Kidul B, Pak Frans Monosari jawabannya C, Mas Tio jawabannya B, Ninitik jawabannya B, Pak Gading B, Abas Arjiman C, Mas Winnie jawabannya C, Mbak Cindy B, Mas Arif B, Mas Predi Pelayan B, Uti Diah jawabannya, oh option aja, siap. Bu Sutini jawabannya apa ini? B ya. Bu Atun jawabannya C, Mbak Farani jawabannya C, Mbah Lan jawabannya C, Pak Damaskus jawabannya B, Mas Guru Kadipiro C, Pak Untung Raharjo jawabannya B, Mas Enget jawabannya B, Bu Wit Surabayan jawabannya B. Kita putar dulu voice note-nya ya, seterusnya budaya Kang Min ngirimin voice note. Kita dengarkan.
3: Sugeng iso matuk-atuk, sugeng enyang, master dan talak soru. Kulang Kang Min, saking jujuran kulang terwit hati. Pripun Mas Bawa atau Sipon, mugi tansah penyaringan sehat lan rezeki kang lancar. Niki siap-siap do lomba menyongsong 17-an Mas. Teng lapangan daerah Njojoran kulon. Kulo jawab B, ingkang B, budi siap. Wajib mengikuti. Dan mawon Mas, saking kulo lepet nyun ngapunten. Salam budaya.
2: Lestari merdeka. Budaya ku. Merdeka. Pak Ferry Gunung Kidul.
4: Alah embuh ben dijawab penyiare dhewe.
2: Ape. Pak Kasiono.
5: Aduh, sugeng ijing Mas Jordan. Kulo
2: sugeng ijing Pak.
5: Mulawen trogadi ngaturaken jawaban, sak daringipun ngaturaken jawaban, kulo ngaturaken merdeka. Merdeka. Merdeka.
2: Merdeka.
5: Insyaallah Republik Indonesia ing sampun merdeka 81 tahun. Merdeka.
2: Merdeka.
5: Jawaban kula ingkang C mengaten Mas Jordan.
2: Siap.
5: Sugeng enjing, matur nuwun berkah dalem.
2: Sami-sami.
5: Menika kalian jalan-jalan kula matur nuwun.
2: Siap, matur nuwun Bu Jumira.
6: Sugeng enjang Mas Jordan, sugeng matuk gatuk, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunane Trawis Mak Usah dan Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab ingkang ing ngoten kemawon Mas Jordan, pun monggo nderek leres mboten napa-napa. Yang penting saged nderek regengaken matuk gaduk matur jumawan Mas Jordan matur suwun.
2: Sami-sami matur sembah nuwun Pak Tupar.
7: Sugeng ijing matuk gaduk, sugeng ijing Mas Jordan talak lirih. Kulo tak nderek jawab, kulo jawab sing mawon Mas. Salah ya ora apa-apa, jan ya kudu ana sing salah, kudu ana sing bener ngoten menawon matur nuwun Mas Jordan.
2: Oke, lanjut lagi Pak Yudi.
8: Selamat pagi Mas Jordan.
2: Pagi.
8: Jawab ki Mas. Jawabane yang B. Makasih.
2: Sami-sami. Pagi. Lanjut lagi. Ini ada siapa ini? Pak Supoyo.
9: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jordan kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan. Salam bahagia, sejahtera, sehat. Tansah nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan Ngayojo Karto. Jawaban kula menika ingkang B mawon Mas lepat nyuwun ngapunten. Leres matur nuwun guyu ora tuku keplok ora tombo sing baku seneng atine tetep semangat ya Mas tetep gues matur nuwun.
2: Sami-sami matur nuwun Pak Supoyo. Pak Suryo.
10: Madogat duk manal kota masuk Mas Jordan. Aku secara logika jawabannya yang E saja ya Mas ya. Tidak ada kesimpulan yang benar. Begitu aja Mas Jordan ki, saya semangat. Salam budaya.
2: Lestari budaya. Lanjut Mas Klawar.
11: Gengin jeng Mas Jordan. Tugas kulo jawab B wae Mas Jordan, budi wajib mengikuti ujian akhir di kelas rolas ya.
2: Siap.
11: Kena era lulus yo di anu Mas Jordan dikirimi surat cinta nganggo motor mabur kertas kayak ben iso. Karo Mas Jordan matur nuwun.
2: Sami-sami. Salam sehat ugi.
11: Cepet gede tambah pinter.
2: Amin, matur nuwun. Nih saya ke voice note dulu ya. Ada Mami Sartika.
12: Besok Mas Jordan ganteng.
2: Inji.
12: Mami Sartika masuk. Salam kasih sayang dulu nggih buat semua saja. Wah wah wah wah. Pendengare sehat, penyiare sehat.
2: Nggih.
12: Kuwi tak jawab nggih. Be mawon nggih wong bagus. Matur nggih mawon matur nuwun.
2: Sami-sami matur sembah nuwun. Satu lagi nih Bu Warini ngirimin voice note.
13: Halo wilujeng enjing.
2: Nggih.
13: Mas Jordan. Wonten ing matuk gaduk. kula ngaturaken ing dinten Minggu menika mugi tansah pinaringan rayu wilujeng kagem keluarga lan Mas Jordan.
2: Injih.
13: Sugeng makarya nggih ngantos mangke paripurna. Kula nderek absen kemawon, Mas. Sing penting sami sehat sedoyo, matur nuwun.
2: Nggih, sami-sami.
13: Salam budaya.
2: Lestari budayaku. Matur nuwun, kita buka lagi teleponnya ya 0274540333. Sugeng isuk matuk getuk. Halo. Duor.
14: Duor.
2: Langsung tak rudal Iran iki.
14: Mula kemebus.
2: Lah ayo Dek, enggak bangun-bangun terus di pagi hari tak rudal Iran nanti.
14: Ya ayo. Ora arep ngono ya piye. Anu mesti diunek-unekke.
2: Lah ya wis koyo ngono kudu diterima. Kang? Loh, ilang. Loh, Kang Gilas. Tok tok tok tok. Wah, ilang iki sugeng isuk maru getuk.
14: Salah mikir tak songkong.
2: Wah, iya bawa kesuwen langsung dun.
14: Ora le, pelaku kok mikir-mikir aja kok iki dibongkalen.
2: Lah iya gimana toh ini menir ora imbang sehat.
14: Sehat, sehat.
2: Sehat jenengan geus atau Pak?
14: Alhamdulillah sehat-sehat. Aku ya tak mau jawab.
2: Apa?
14: Aku pokoknya salah bener, pokoknya itu yang penting jawab.
2: Salah bener, pokoknya ikut Mbah Nawi. Nah,
14: pokoknya jawab.
2: Ya.
14: Jawab nomor telu, C.
2: Oke, siap.
14: Ya, terima kasih.
2: Sami-sami, matur nuwun ugi. Menir ora imbang, sugeng isuk maru getuk. Halo.
15: Halo, Mas Yugatu.
2: Siapa ini?
15: Master sama.
2: Oh, Master Sagio. Monggo, Master.
15: Oke, sehat toh, Mas?
2: Sehat. How are you, Master?
15: Ya.
2: How are you? Lu jarane Master iki. How are you, Master?
15: Yes. Mas.
2: Nggih.
15: Nek kula deng mriku niku medale jalan layang Wetan Puyan ngalor ya kuwi, Mas.
2: Waduh. Dari saya tuh naik di sini jangan pakai selatan, timur, utara, Pak. Pokoknya nanti Kridosono.
15: Ya.
2: Iya toh. Jenengan tahu sing bakul kembang-kembang nih kok?
15: Wah, Kota Baru
2: ya. Lah, gereja Kota Baru?
15: Ya, Kota Baru wae.
2: Ah, gereja Kota Baru tahu toh?
15: Ya.
2: Ah, gereja Kota Baru itu sebelah mana? Utaranya berarti ya. Utaranya gereja Kota Baru. Nanti ada bakul kembang-kembang nah situ. Tanya aja udah, Pak. Kalau udah sampai Kridosono tanya RRI di mana, orang-orang pada tahu kok.
15: Jalan Mataram katanya.
2: Jalan Ahmad Jazuli.
15: Oh.
2: Gitu.
15: Iya.
2: Kalau ke sini tuh bawa apa gitu loh.
15: Bawa apa-apa.
2: Iya, bawa diri.
15: Yang penting.
2: Ya wes jawabannya apa?
15: Jawab yang sih, Mas.
2: Siap, tak catet. Matur nuwun, Master. Sugeng esok war getuk.
14: Sugeng
2: esok. Ya apa sih kok ini?
14: Aku yo ngalah nak karo Pak Rimbang.
2: Ah, ya kudune karo senior ngono kuwi.
14: Karo ketuane kok.
2: Ah, ketuaan. Kang jawaban apa, Kang?
14: Sing C.
2: Oke, siap. Dadah. Nggih, turun lagi. Sugeng esok mari getuk.
16: Sugeng esok matuk.
2: Iya ngalah Gusti. Aku diseneni terus nek ora mlebu iki. Sabar. Anggere aku arep jawab mesti dijeda dengan lagu.
16: Jawabane tenan kok.
2: Iya ora lah, ora salah.
16: Sudah diberi waktu boleh jawab.
2: Nggih, boleh monggo.
16: Nggih, kalau langsung jawab iki kayaknya kan ora masuk akal. Jadi kan mesti baca pertanyaannya.
2: Kan udah dibaca tadi pertanyaannya.
16: Iya, makanya saya kan juga harus baca wasilegusme. Terus premis yang kedua, premis satu lah aku. Yang premis dua, premis satu apa coba?
2: Loh, tadi udah baca katanya.
16: Semua siswa kelas 12 wajib mengikuti ujian akhir. Lah, ketoke aku ra ono hubungane karo Budi, pokoknya sing penting siswa kelas 12 ya. Jadi jawaban saya yo C. Semua yang mengikuti ujian akhir adalah siswa kelas 12. Itu kalau betul.
2: Itu kalau betul.
16: Tidak betul ya ora popo, Mister.
2: Oke, yang penting ora dijeda lagu.
16: Yang jawab tur ya nganggo mikir to.
2: Nah, pokoknya kelegan ya, Bu.
16: Iya, wis aku nek nang RRI wis hafal, ora takon mubeng.
2: Nggih. Matur nuwun. Sami-sami sugeng enjing. Nggih, masih ada waktu sugeng esuk maru gethuk. Nah, warga tahan pukul masuk.
5: Iya.
2: Aduh, ya, kabarnya betul, gimana? Ya. Sehat panjenengan nggih sehat toh?
5: Kabarnya tetap sehat. Tahan pukul
2: kok. Ya. Nah, iya.
5: Gitu toh?
2: Iya dong. Jawabannya
5: udah,
2: apa ki?
5: Udah gak tele-tele kan waktu
2: ya. Nah, ya selak arep entek kok iki yo. Oke. Sami-sami, waalaikumsalam. Wis, cukup ya. Kita ke WA lagi ada Bu Mugi dikasihan jawabannya C, Bu Pipit absen mawon, jawab kok absen mawon jawabannya B. Siap. Pak Wiono B, Pak Barno ditempel jawabannya B. Ibu D, Ibu Dia jawabannya apa nih? B, Mas. Ibu Sarmiatun jawabannya C, Romo Projonolo Husodo jawabannya B, Ibu Sri Sugiyarti jawabannya B, Pak Supardiono jawabannya C, ada Ibu Utik di Sleman jawabannya C, Pak Bambang Sutarno ini udah tadi ya, ada Buningsih jawabannya B, Pak Badadri Tomo jawabannya B, ada Mbak Suro jawabannya B, Pak Tejo B, Bu Uminarti di Ngluar Magelang jawabannya C, Pak Sri Harjono jawabannya B, Mbak Vina Ayu B, Pak Eko Mulyono jawabannya dan Pak Eko Mulyono jawabannya B, Pak Budi Santoso jawabannya B. Siap. Kalau begitu langsung aja kita cek ya seterusnya Bu. Jawaban yang benar mana sih? Tak ulangin lagi soalnya. Premis 1, silogisme. Semua siswa kelas 12 wajib mengikuti ujian akhir. Yang premis keduanya, Budi adalah siswa kelas 12. Kesimpulannya apa dari kedua premis ini? Yang A, Budi mungkin mengikuti ujian akhir. B, Budi wajib mengikuti ujian akhir. C, semua yang mengikuti ujian akhir adalah siswa kelas 12. Atau D, Budi tidak wajib mengikuti ujian akhir. Dan E, tidak ada kesimpulan yang benar. Nah, kunci jawabannya adalah seterusnya Budoyo. Selamat, yang menjawab B, itu yang benar. Jawaban yang benar adalah Budi wajib mengikuti ujian akhir. Pembahasannya gimana? Pembahasannya adalah semua A adalah B. Gitu ya. Gitu seterusnya Budoyo. Kenapa? Gampangnya gimana? Ya iya, lihat aja nih loh soalnya ya. Semua siswa kelas 12 wajib mengikuti ujian akhir. Budi adalah siswa kelas 12. Nah, jawaban yang benar adalah Budi wajib mengikuti ujian akhir. Kenapa dia wajib mengikuti ujian akhir? Karena dia kelas 12. Sedangkan di premis pertamanya disebutkan bahwa semua siswa kelas 12 wajib mengikuti ujian akhir. Maka dari itu si Budi wajib mengikuti ujian akhir. Seperti itu. Ini masih dasar banget seterusnya Budoyo ya. Dasar apa? Dasar baku. Enggak lah ya. Tapi yang jelas, terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung. Oh, masih ada yang WA ternyata ya. Mas Adi Jamelan jawabannya B. Oke, wes enggak apa-apa walaupun terlambat ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kalau begitu saya juga pamit undur diri. Terima kasih seterusnya Budoyo. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan, ini untuk hiburan saja, enggak usah dimasukin ke dalam hati ya. Semoga makin pintar, semoga makin banyak tahu. Yang jelas di Mato Gato dapat hiburan. Selamat melanjutkan aktivitas ditemani perempat RRI. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Tertari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: Neng endi, Kang?
1: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
1: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki. Saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada memberikan pembekalan filosofis kepada 38 anggota Paskibraka DIY 2026. Peneliti UGM, Diasma Sandi Swandaru mengingatkan para calon pengibar bendera agar tidak memandang merah putih sekedar atribut upacara. Menurutnya, merah putih merupakan simbol peradaban Nusantara yang sudah ada sejak era Majapahit hingga tradisi jenang merah putih dalam masyarakat. Para pelajar kelas 11 dari 5 kabupaten kota se-DIY ini menjalani pemusatan latihan selama 20 hari. Selain fisik, mereka dibekali wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan modern seperti hoax, korupsi, dan intoleransi. Beralih ke informasi lainnya, Pemkab Sleman meresmikan Posyandu Matahari di Kaliurang Pakem sebagai model Posyandu Integrasi Layanan Primer. Bupati Sleman, Harda Kiswoyo menyebut, proyek kolaborasi bersama Bank BRI dan Yayasan Rabu Biru Foundation ini tidak hanya membenahi fasilitas, program difokuskan pada peningkatan kapasitas kader, edukasi gizi, serta ketahanan pangan. Posyandu ini disiapkan menjadi pusat pemantauan kesehatan ibu dan anak, khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan, guna mencegah kasus stunting di Sleman. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.